0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
1: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan penambahan

0: berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Kan tinggal Bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Ini harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
7: Lumayan, sampai dari sekretaris
6: pada kadimana-mana. Direktur mesti tidak hanya harus tetap.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Meletusan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
3: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
2: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
3: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
4: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
3: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
5: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
5: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
6: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8 ribu triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan sebagai respons atas laporan masyarakat dan pemerintah setempat mengenai krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan penyaluran air bersih yang telah dilakukan selama sekitar sepekan terakhir. Langkah itu pendengar merupakan tindak lanjut atas laporan yang diterima dari warga, pemerintah desa maupun pemerintah kelurahan. Hingga pertengahan Juli 2026, BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih ke 3 kelurahan di Kecamatan Banyuasin. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pangkalan Balai, Kelurahan Mulia Agung dan Kelurahan Kayu Arah Kuning yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa yang membahas mengenai sejumlah wilayah Sumatera Selatan berpotensi kekeringan. BMKG imbau hemat air. Bersama dua narasumber kita ada Bapak Wandayan Tolis, SSI MSI, Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, serta narasumber selanjutnya ada Bapak Reza Agus Perdana, SEMSI, selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Banyuasin. Dan kami juga undang Anda pendengar nanti untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sebelum kita memulai Dialog Palembang pagi ini, kita akan dengarkan bersama juga imbauan dari BMKG.
1: Sobat RRI Palembang dimanapun berada, musim kemarau sedang berlangsung di wilayah Sumatera Selatan. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari kita gunakan air bersih secara bijak. Partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menghemat penggunaan air merupakan langkah penting untuk menjaga ketahanan sumber daya air selama musim kemarau. Dengan kebersamaan dan kepedulian, kita dapat mengurangi dampak kekeringan serta memastikan ketersediaan air bagi masyarakat semuanya. Mari hemat air hari ini demi keberlangsungan kehidupan esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan dialog Palembang Menyapa yang membahas mengenai mengantisipasi karhutla di tengah puncak musim kemarau. Pendengar, musim kemarau di Sumatera Selatan mulai menunjukkan dampaknya. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Banyuasin, diperkirakan berpotensi mengalami kekeringan akibat menurunnya curah hujan. Kondisi ini dapat mempengaruhi juga ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi tersebut, pendengar, BMKG mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada musim kemarau. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui BPBD juga terus memperkuat langkah mitigasi agar dampak kekeringan dan karhutla dapat diminimalkan. Lalu, seperti apa kondisi musim kemarau tahun ini? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi ancaman kekeringan? Untuk membahasnya, telah hadir narasumber dari BMKG dan BPBD Kabupaten Banyuasin, Koordinator BMKG Sumatera Selatan yang juga Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, ada Bapak Wanda Yantoli. Selamat pagi, Pak Wanda. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wanda?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Dan juga selain Pak Wanda, telah hadir juga di studio Pro 1 dari Palembang, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, ada Bapak Reza Agus Perdana. Selamat pagi, Pak Reza. Terima kasih, Pak Reza, ya, sudah bergabung bersama kami di Pro 1 pada hari ini. Dan juga pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini, kita ke BMKG terlebih dahulu, ke Pak Wanda. Pak Wanda, BMKG kan memprediksi puncak musim kemarau ini terjadi pada Agustus hingga September 2026. Lalu sebenarnya bagaimana, Pak, kondisi musim kemarau di Sumatera Selatan tahun ini, Pak?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu hadir pendengar RRI. Berdasarkan pemantauan kami hingga awal Juli, kemarau di Sumatera Selatan itu sudah terjadi di keseluruhan wilayah pada 14 zona musim itu sejak Juni 1, atau artinya pada awal Juni. Nah, beberapa wilayah, kurang lebih 40% wilayah itu malah kemaraunya sudah mulai terjadi sejak akhir Mei. Bahkan untuk wilayah Palembang, kemudian Banyuasin bagian timur, Ogan Ilir, itu kemaraunya sudah terjadi sejak pada Mei 2 atau pada pertengahan Mei. Dan pada Mei hingga awal Juni mungkin sebagian kita tidak kurang menyadari bahwa kemarau sudah terjadi, karena memang masih terjadi hujan pada beberapa hari pada bulan tersebut. Tapi memang kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, ya, tetapi jumlahnya itu kurang dari 50 mm per 10 hari atau kurang dari 150 mm per bulan. Nah, kemudian curah hujan secara akumulasi pada bulan Juni hingga awal Juli itu berlangsung di bawah normal, artinya lebih kering dari rata-rata selama 30 tahun terakhir. Nah, ini memang dipicu dari perkembangan terakhir dari dinamika atmosfer bahwa El Nino event itu sudah terjadi. Tapi perlu dicatat, event El Nino dengan dampak itu dua hal yang berbeda. El Nino terjadi, dampaknya belum tentu sama merata di seluruh Indonesia. Atau El Nino terjadi pada pekan ini, tidak serta-merta pekan ini kemudian kekeringan akan terjadi pada wilayah utama yang memang sering terdampak El Nino. Nah, Ini juga sejalan dengan tampilan visual atau pengamatan-pengamatan yang dilakukan, monitoring yang dilakukan oleh BMKG, misalnya kemunculan hotspot, kemudian makin meluasnya titik-titik api. Dan dari pantauan kami yang kami amati pada penanganan titik-titik yang terbakar itu bahkan sudah lebih luas, sehingga waterbombing itu butuh lebih banyak untuk memadamkan satu luasan titik api. Ini karena titik apinya sudah begitu luas sehingga butuh usaha pemadaman yang lebih lebih besar.
1: Nah, baik. Sekitar 85% ya, persen wilayah Sumatera Selatan ini kan telah memasuki musim kemarau nih Pak Wanda. Sebenarnya faktor apa Pak yang menyebabkan kondisi ya tersebut?
2: Iya, memang kemarau ini siklus yang rutin ya setiap tahun. Pada ketika monsun Australia aktif, kita sebagian besar wilayah Indonesia, utama yang sisi selatan, wilayah selatan ya, Jawa, Bali, Nusa, Sumatera, Sumatera pun khusus Sumbatsel ya, itu akan mengalami musim kemarau. Nah, tapi memang secara spesifik di setiap wilayah itu awal musim kemarau itu tidak sama. Misalnya di Sumatera Selatan itu paling banyak mulai musim kemarau pada Juni, sebagian kecil di akhir Mei. Tetapi seperti wilayah yang di selatan Indonesia, NTT, itu awal Mei sudah ada yang kemarau, dan saat ini Jawa, Bali, Nusra itu memang hari tanpa hujannya sudah lebih panjang daripada di Sumatera. Di Sumatera Selatan hari tanpa hujan itu baru berkisar 10-20 hari. Nah, sampai dengan nanti pertengahan Juni, di tanggal 20 Juli maksud kami, di tanggal 20 Juli terdapat beberapa daerah dengan hari tanpa hujan lebih dari 30, maka kami akan merilis peringatan dini kekeringan. Karena dengan kekeringan hingga 30 hari itu sudah kekeringan meteorologis dan akan berlanjut menjadi kekeringan hidrologis. Nah, kekeringan hidrologis ini yang mungkin mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat ya. Misalnya muka air tanah yang turun, jika mengandalkan air sumur yang ditimba, itu ketinggian airnya itu muka air akan semakin turun. Kemudian kita bisa melihat di sekitar kita.

0: Bagaimana Pak Reza untuk kondisi masyarakat Banyuasin yang wilayahnya mengalami kekeringan sekarang, Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi di Banyuasin sendiri memang dari bulan Juni, awal Juni itu sudah ada sebagian warga kita yang mengeluhkan terkait kekeringan ini. Jadi memang karena kemarau, jadi seperti yang disampaikan Kepala BMKG tadi, memang debit air sumur itu udah berkurang, Mbak. Jadi malahan kami seminggu terakhir ini sudah ada 3 wilayah kelurahan yang memang menyampaikan untuk kita bantu pengadaan air bersih. Memang di sejumlah daerah memang sudah kami coba komunikasikan, terutama kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait kemarau yang panjang ini. Ini kami sudah melakukan sosialisasi tentunya. Jadi kami himbau kepada masyarakat memang apabila terjadi kesulitan terutama untuk air bersih mengingat kekeringan ini, dampak kekeringan, jadi bisa langsung menghubungi kami BBBD maupun Dinas Sosial tentunya. Kami karena partner dengan Dinas Sosial terkait pencegahan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dalam rangka kita pelayanan kepada masyarakat tentunya.
0: Tepatnya di daerah mana saja Pak Reza yang mengalami kesulitan air ini?
1: Dari 3 kelurahan kemarin yang sudah kita bantu itu di Kelurahan Pangkalan Balai, Kelurahan Mulia Agung, dan Kelurahan Kayuara Kuning, semuanya di Kecamatan Banyuasin 3 itu sudah kami dropping air lebih kurang satu kelurahan itu 5 kali tangki air kita bolak-balik itu dengan kapasitas tangki lebih kurang 4.000 liter.
0: Apakah setiap tahun memang kesulitan air ini akan terjadi saat kemarau ya Pak?
1: Iya benar, memang di sebagian wilayah kita terutama di Banyuasin memang sulit untuk air bersih Mbak. Memang ini dikarenakan memang juga karena wilayah kita, misalnya wilayah kita yang berbatasan dengan wilayah perairan, misalnya Banyuasin 2, Kecamatan Nersale, Makarti, itu memang dia kalau terjadi musim kemarau, kekeringan itu akan mengalami kesulitan karena sumber air bakunya itu kering, Mbak. Sedangkan kalau kita memanfaatkan dari air sungai itu sudah tercampur dengan air laut, jadi dia payau, jadi tidak bisa untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari begitu.
0: Banyuasin ini kan menjadi salah satu wilayah yang diperkirakan terdampak musim kemarau, Pak Reza.
1: Iya.
0: Bagaimana kesiapan BPBD menghadapi potensi kekeringan tahun ini, Pak?
1: Benar, memang terkait musim kemarau ini yang perlu kita antisipasi selain karhutla, memang adalah kekeringan. Tentunya kami terkait 2 bencana itu, kami telah menyiapkan 4 posko, 1 di Kecamatan Rambutan, 1 di Kecamatan Tanjung Lagau, yang ketiga di Kecamatan Banyuasin 3 dan Kecamatan Pulau Rimau, di mana posko-posko itu selain akan menanggulangi apabila terjadi karhutla, juga mereka berperan aktif dalam rangka pemenuhan apabila ada masyarakat atau pemerintah desa yang memerlukan bantuan penyaluran air bersih. Karena di setiap posko itu selain kita ada relawan tim reaksi cepat terkait pemadaman, juga kita standby-kan di 4 posko itu adalah mobil tangki air. Memang apabila ada laporan, mereka yang langsung bisa bereaksi karena sudah kita taruh di posisi di mana itulah wilayah-wilayah yang rawan terhadap karhutla dan kekeringan, Mbak.
0: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu dari pendengar di 369937 Pro 1. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Pina.
0: Dengan siapa di mana, Mbak?
2: Dengan Ibu Helen di Pelaju.
0: Baik, silakan Mbak Helen.
2: Iya, nah, Pak, kami ini kan masyarakat awam, Pak ya. Kadang tuh susah, Pak. Cak mano cara beda ke yang lah masuk kondisi darurat kekeringan nian apa emang ini nih ya musim kemarau nyo bae cak itu nah. Ada dak kayak tanda-tanda yang pacak paling mudah Pak yang pacak kami jinguk sebagai warga biasa ini Pak? Itu bae nanyanya.
0: Baik, itu saja Mbak Helen.
2: Iya, itu bae Pak Bina.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Helen. Mungkin kita ke Pak Wanda terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Helen, Pak Wanda, terkait Darurat kekeringan atau hanya musim

0: Musim kemarau ini cara membedakannya bagaimana, Pak? Silakan, Pak.
1: Oh iya, baik. Ya, pertama siklus kemarau itu kan memang termasuk siklus rutin di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan ya. Nah, darurat kekeringan itu kalau kemudian hari tanpa hujan kita itu sudah lebih dari 30 hari, dan ini akan berdampak pada proses selanjutnya. Jadi karena hujannya sudah tidak ada, sudah lama, 30 hari, maka muka air tanah kita itu akan turun, yang nampak oleh mata itu seperti lebak-lebak yang mengering, permukaan sumur yang turun, bahkan muka sungai pun akan terlihat turun lebih rendah dari biasanya. Nah, kondisi ini secara parameter kemudian akan dilihat oleh BMKG dengan membandingkan curah hujan dalam periode kemarau ini terhadap 30 tahun. Nah, jika kemudian curah hujan yang terjadi dalam periode kemarau ini lebih rendah atau kurang dari 55% dibanding rata-rata 30 tahun, maka kita menyebutnya ini curah hujannya di bawah normal. Nah, curah hujan yang di bawah normal ini untuk di Sumatera Selatan yang akan memicu keringan berkepanjangan, dan yang akan terlihat juga mungkin akan ramai di media peningkatan kebakaran hutan dan lahan, bahkan mungkin juga atau kalau kita tidak hati-hati ini akan meningkatkan potensi munculnya kebakaran di pemukiman, dan ini akan berlangsung biasanya puncaknya untuk di Sumatera Selatan itu pada Agustus dan September. Nah, kenapa kemudian berlangsung ke September? Karena saat ini El Nino event itu sudah mulai terjadi. Nah, El Nino ini yang kemudian akan membuat kemarau kita menjadi lebih kering dari biasanya. Mungkin demikian.
0: Baik, kita ke pesan WhatsApp kembali nih Pak Wanda. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti di Kertapati. Saya kemarin naik kapal di perairan Sungai Musi. Airnya sudah surut banget, Pak. Bahkan butuh waktu lama untuk menempuh perjalanan karena harus muter-muter. Apakah memang kalau kemarau seperti ini atau memang tahun ini lebih kering? Mungkin Bapak-Bapak bisa menjelaskan. Kita mungkin ke Pak Reza terlebih dahulu, silakan Pak.
2: Baik, secara teknis tadi sudah disampaikan Pak Wanda Tolis, memang kalau kita memasuki musim kemarau ini Mbak, memang beberapa indikator tadi sudah disampaikan. Kalau kita sebagai orang awam mungkin misalnya kekeringan itu dilihat dari misalnya daun, kalau sudah mengering, mulai berguguran, itu sudah mau masuki musim kemarau. Kemudian benar yang disampaikan tadi oleh penanya pemirsa tadi itu, air sungai biasanya surut Mbak. Itu kemudian sumur di sebagian rumah masyarakat itu debit airnya berkurang. Itu salah satu indikator-indikator yang secara awam untuk menunjukkan bahwa memang telah terjadi atau telah memasuki musim kemarau. Nah, selain musim kemarau itu biasanya memang kita kan disertai juga dengan kekeringan, walaupun tidak seluruh wilayah kita mengalami kekeringan. Ini dikarenakan tadi yang saya sampaikan memang karena kebanyakan wilayah di Banyuasin, terutama Banyuasin ini belum seluruhnya menikmati air dari perusahaan air minum daerah, jadi masih banyak mengandalkan dari sumur galian. Nah, ini kebanyakan kalau di musim kemarau ini kemungkinan debit airnya berkurang dan cenderung malah ada sebagian wilayah itu udah kering Pak, jadi tidak bisa. Makanya itulah kenapa kita BBD selalu siaga, dibantu juga dengan dinas sosial untuk terus melakukan pelayanan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kepada warga-warga kita yang mengalaminya.
0: Baik, mungkin kita ke Pak Wanda. Silakan Pak Wanda untuk menambahi terkait pertanyaan dari pendengar tadi.
1: Iya, sudah pasti ketika musim kemarau itu kan muka sungai akan tinggi, muka air sungai itu akan turun. Pertama, sumber sungai itu sendiri kan dari mata air di pegunungan, dan ini kan terkait siklus hidrologi ya. Jika salah satu bagian dari siklus hidrometeorologi itu berupa masuknya air dari atmosfer berupa hujan, misi waduk, danau yang menjadi hulu dari sungai, otomatis debit yang mengalir ke sungai juga akan lebih rendah. lebih dari biasanya, dan yang nampak oleh mata turunnya tinggi muka air sungai. Dan apakah ini lebih kering? Ya, jadi sejak Juni curah hujan kita itu lebih rendah dari biasanya hingga termasuk di awal Juli. Tetapi kadang memang psikologis kita ketika sudah 10 hari tidak hujan, kemudian di satu hari ada hujan, kita seolah-olah melupakan tidak hujan 10 hari itu. Padahal secara akumulasi itu sudah berkurang, ya kan? Jadi ibarat matematika kan kehilangan apa 10 hari hanya ditambah 1 hari itu kan sudah negatif gitu kan. Tapi psikologis kita itu walaupun kita sudah merasakan kemarau yang hebat, tetapi kemudian ada hujan 1-2 hari, kita merasa kemarau seolah tidak terjadi. Padahal secara parameter yang bisa kita lihat itu curah kekeringan itu sudah terlihat oleh kita.
0: Baik, kita kembali berbicara mengenai Banyuasin kembali nih Pak Reza. Berapa Pak total kecamatan di Banyuasin dan kecamatan yang rawan kekeringan ini Pak?
2: Total di Banyuasin ada 21 kecamatan Pak. Berdasarkan kajian kebencanaan yang udah kami susun, memang untuk kekeringan ini hampir lebih kurang ada 10 sampai 11 kecamatan yang rentan terhadap kekeringan.
0: Oke, beberapa hari yang lalu kan juga sempat diinformasikan bahwa ada pemadaman karhutla di Banyuasin, Pak ya?
2: Iya.
0: Ini gimana Pak kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin?
2: Iya, memang kebakaran kami sampaikan memang dari bulan Juni itu sudah mulai ada titik panas dan titik api. Namun memang di memasuki bulan Juli ini intensitas kebakarannya semakin meningkat. Kalau di bulan Juni mungkin sekitar 3 atau 4 hari sekali ada kejadian, namun di bulan Juli ini sudah hampir setiap hari ada kejadian kebakaran, terutama itu di Rantau Bayur. Itu hampir setiap hari ada titik api kebakaran. Namun sampai saat ini alhamdulillah bisa kami tanggulangi. Walaupun ini terkadang wilayahnya agak susah untuk kita datangi Mbak, kalau dari darat itu terkadang kita harus menyeberang sungai kemudian berjalan lagi. Namun alhamdulillah baik kerjasama juga dari dengan BBD provinsi itu kita juga melaporkan, jadi bisa dibantu melalui waterbombing dari helikopter. Nah itu sangat membantu kami untuk satgas kami yang di darat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini memang berdasarkan data dari bulan Juni itu lebih kurang ada 52 kali kejadian kebakaran sampai dengan Juli, dari bulan Juni sampai dengan Juli 20 Juli hari ini Mbak.
0: Wilayah mana saja nih Pak yang rawan di Banyuasin?
2: Yang rawan di Banyuasin tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, ada Kecamatan Rambutan, ada Kecamatan Rantau Bayur yang ini hampir tiap hari. Kalau Rambutan itu kemarin memang ada tapi belum sampai setiap hari alhamdulillah. Kemudian itu ada Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Pulau Rimau Mbak. Itu yang memang selama ini berdasarkan rekapitulasi yang telah kami buat, memang dari 3 tahun terakhir itulah kecamatan yang sering dan rawan terjadi secara kontinuitas setiap hari hampir terjadi kebakaran.
0: Lahan yang terbakar lahan jenis apa Pak?
2: Kebanyakan lahan memang wilayah kita merupakan Kabupaten Banyuasin, tentunya itu salah satu daerah yang lahan gambutnya terbesar. Memang sebagian besar yang terbakar ini perkebunan dengan lahan yang tanah ininya gambut Mbak. Itu memang agak susah. Itu saya kasih ilustrasi kemarin di Rantau Bayur itu hampir 2 hari Mbak baru bisa padam. Ini karena gambut tadi, jadi memang sulit kita memadamkan. Secara awam kita ngelihat dari permukaan seolah-olah dia sudah padam apinya, namun bahwasanya di bawah itu ternyata masih ada bara api. Makanya kalau kita terjadi kebakaran terutama di lahan gambut, memang ada treatment tersendiri. Biasanya anggota itu ada semacam alat, jadi kita melakukan pemadamannya sampai lebih kurang 50 cm, bahkan ada yang sampai 1 meter kita padamkan, kita pakai alat Mbak, kita masukkan ke tanah jadi biar benar-benar padam. Karena kalau kita dari lahan gambut ini seolah-olah memang di luarnya dari atas seolah-olah api udah gak ada, tapi nanti kita kembali atau balik lagi ke posko ini muncul lagi Mbak apinya itu, makanya seperti yang saya sampaikan di Rantau Bayar itu hampir 2 hari ini akhirnya baru bisa padam.
0: Dari 3 kecamatan yang Pak Reza jelaskan tadi, ini merupakan perkebunan atau lahan kosong Pak?
2: Kalau di Rambutan, Talang Kelapa, dan di Pulau Rimo ini rata-rata perkebunan, baik perkebunan perusahaan maupun warga. Namun kalau di Rantau Bayur ini memang secara HGU-nya memang punya perusahaan, namun ini banyak yang tanda kutip tuh ditelantarkan Mbak. Saya nggak tahu apa mungkin ada kendala waktu mereka membuat perkebunannya, tapi itu salah satu juga jadi kendala kita karena terkait pemantauan dan pengawasan tentunya sulit, walaupun ada tuannya, tanda kutip tanah tuannya. Itu, tapi karena tidak dioperasionalkan, jadi pengawasannya menjadi berkurang. Jadi setelah kami datangi juga memang tidak ada petugas dari perusahaan, karena memang tanah itu tidak dikerjakan atau tidak dioperasionalkan untuk perkebunan. Jadi tanda kutip terlantar, tapi ada yang tuannya gitu. Jadi itu terkadang kendala bagi kita, terutama anak-anak yang di posko untuk melakukan pemadaman. Apabila kebakarannya itu terjadi di perusahaan atau di perkebunan warga, ini masih bisa kita antisipasi dengan berkoordinasi dengan mereka, karena setiap perusahaan tentunya memiliki tim pemadam kebakarannya Mbak. Jadi kita bisa bekerja sama dalam pemadamannya, itu tentunya lebih cepat. Memang kalau lahan-lahan yang tanda kutip terlantar, tidak difungsikan, ini agak sulit untuk kita melakukan pemadaman.
0: Baik, kita kembali terima telepon terlebih dahulu dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Vina.
0: Dengan siapa di mana Mbak?
3: Dari Mbak Mira di Kentan.
0: Baik, silakan Mbak Mira.
3: Selamat pagi Pak Wondayan, Pak Reza. Ini pagi. Mungkin lebih ke Pak Wondayan ya dari BMKG. Di Kota Palembang kan juga bukan soal kekeringan ya Pak ya, kalau melihat dari yang namanya cuaca yang memang sangat panas. Ini juga faktor udara nih Pak. Kalau dari BMKG terus sama dinas terkait juga ada kerjasama nggak sih Pak, kayak bikin modifikasi cuaca atau juga hujan buatan? Karena cuaca di Kota Palembang udara ini bisa dikatakan debu udah banyak, udah nggak seger ya, udah nggak fresh lagi cuacanya. Itu aja sih Mbak Sina, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Kita ke Pak Wanda kembali. Silakan Pak Wanda.
1: Bu Alvina mungkin bisa diulang, saya tadi terputus-putus suara dari penanya tadi, saya tidak bisa menangkap dengan jelas.
0: Baik, tadi pertanyaan dari Bu Mira di Kenten Pak, karena di Kota Palembang ini kan bukan kekeringan saja, ada cuaca yang panas dan juga berdebu. Kalau dari BMKG apakah ada kerjasama modifikasi cuaca atau hujan buatan Pak?
1: Baik. Ya memang paket ikutan dari kemarau itu kan cenderung suhu akan terasa lebih panas. Ini karena ketiadaan atau minimnya uap air yang ada di atmosfer dekat permukaan kita. Jadi uap air ini sebenarnya juga dia membantu menurunkan suhu di permukaan, karena ketika panas matahari yang datang itu sebagian besar diserap oleh uap air, sehingga suhu di permukaan menjadi lebih rendah. Nah, kemudian juga ketika kemarau ini karena hujan itu adalah pencuci udara, maka faktor pencuci udara ini menjadi tidak ada. Inilah yang kemudian debu-debu akan terasa. Lalu bagaimana dengan modifikasi cuaca? Nah, saat ini BMKG memang regulator dari modifikasi cuaca. Nah, ketika pada status siaga sudah ditetapkan, maka leading atau kemudian inisiatif untuk pelaksanaan modifikasi cuaca itu berada di tangan BNPB atau BPBD. Lalu kemudian, apakah setiap saat kita bisa melakukan modifikasi cuaca? Nah, ini yang menjadi tantangan. Karena modifikasi cuaca itu sama seperti kita menanam padi ya. Modifikasi cuaca itu treatment hanya memberi pupuk agar padi ini tumbuh besar. Nah, ketika padinya sendiri, bibit padinya, benih padinya tidak ada, maka tentu tidak akan ada yang menjadi padi. Nah, dalam modifikasi cuaca, bibitnya ini adalah awan-awan potensial yang bisa kemudian diboster, dipercepat tumbuh menjadi besar hingga dia jatuh sebagai hujan. Nah, pada saat Juni, Juli, Agustus, September ini awan-awan potensial ini sangat minim, sangat kecil sekali, sehingga peluang untuk modifikasi cuaca dalam bentuk hujan buatan itu menjadi sangat kecil potensi keberhasilannya. Jadi penanganan dalam bentuk modifikasi cuaca hujan buatan ini di puncak kemarau itu sangat kecil peluang keberhasilannya. Tetapi kemudian di beberapa kota besar ada yang namanya dengan penyemprotan spray ya. Jadi dari gedung-gedung tinggi ini ditembakkan air yang keluarnya itu menjadi butiran yang sangat halus. Nah ini meningkatkan uap air yang ada di atmosfer. Kemudian ketika dia jatuh, dia juga akan mulai membersihkan udara yang ada dilaluinya. Nah ini mungkin dalam skala yang lebih kecil bisa diterapkan untuk sedikit membersihkan udara di tempat kita. Tetapi dalam bentuk hujan buatan ketika di puncak kemarau itu sangat sulit untuk dilakukan.
0: Baik, Pak Wanda dan Pak Reza, kita kembali terima telepon dari pendengar. Pro 1, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Dengan siapa di mana, Mbak?
4: Dengan Mbak Fitri di Tujuh Ulu, Mbak.
0: Baik, silakan Mbak Fitri.
4: Ya, Pak, mau bertanya nih, Pak, ya. Nah, kami kan sering dengar istilah puncak kemarau, ya, Pak, ya. Nah, berarti setelah puncak itu, kondisi itu akan membaik atau justru kondisinya lebih tinggi lagi, itu? Lebih panas lagi, lebih kering lagi, seperti itu Pak. Itu gimana ya?
0: Baik, itu saja Mbak Fitri.
4: Iya, itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri. Mungkin untuk menjelaskan hal ini kita kembali ke Pak Wanda lagi ya. Pak Wanda, silakan pertanyaan dari Mbak Fitri tadi, Pak. Kalau setelah puncak kemarau, berarti apakah akan membaik atau justru lebih tinggi, Pak?
1: Iya. Ya, jadi puncak kemarau itu didefinisikan oleh BMKG adalah titik terendah dari jumlah curah hujan. Jadi kalau kita bikin grafik grafik itu grafik lintasan terendahnya itu adalah puncak kemarau. Nah, puncak kemarau ini adalah puncak dari ketiadaan hujan atau puncak dari jumlah minimnya curah hujan yang tiba di satu lokasi. Nah, untuk di Sumatera Selatan itu biasanya di Juli Agustus, ini bergeser ke Agustus September. Lalu apa artinya sudah puncak? Nah, sudah puncak artinya curah hujan itu sudah mulai bertambah sehingga grafik curah hujan itu mulai naik. Tetapi kemudian curah hujan yang terjadi sesudah puncak itu tidak serta-merta bisa menutup kekeringan yang sudah ada karena jumlahnya sendiri walaupun sudah hujan jumlahnya sendiri masih lebih rendah daripada laju penguapan dalam setiap hari sehingga kekeringan itu masih tetap ada tetapi suhu mulai sedikit lebih sejuk walaupun perubahannya kecil sekali. Nah, berdasarkan juga data yang ada, puncak dari hotspot kebakaran hutan dan lahan itu justru terjadi sesudah puncak kemarau ya. Jadi ketika puncak kemarau kekeringan itu meluas, hujan yang datang tidak bisa serta-merta mematikan hotspot yang ada sehingga kebakaran masih akan terus meluas dan baru mulai akan terhenti ketika musim hujan sudah benar-benar tiba di akhir Oktober ataupun di awal November. Demikian Mbak Alvina.
0: Baik, kita ke pesan WhatsApp kembali, ini ada dari Pak Alfon di Borang. Pak, kami masuk daerah Banyuasin juga, kesulitan air bersih. Kami sudah rasakan sejak akhir bulan lalu. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD? Boleh dijelaskan, Pak. Silakan Pak Reza.
2: Baik, terkait pemenuhan kebutuhan air bersih, tentunya warga bisa melaporkan baik melalui RT RW. Nanti dari RT RW tentunya akan melapor ke kelurahan atau desa. Nah, ini biasanya pihak desa atau kelurahan bisa secara resmi biasanya mereka bersurat ke BBBD untuk dilakukan pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut. Atau juga bisa melalui call center BBBD tentunya melaporkan. Ini biasanya juga kita akan tanggapi dan segera kita tindak lanjuti terkait pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut.
0: Baik, berarti warga setempat bisa melaporkan ke RT atau RW terdekat terlebih dahulu, Pak ya?
2: Benar.
0: Oke, ini kita ke Pak Dayan kembali terkait kebakaran yang dijelaskan Pak Reza tadi, Pak. Apakah juga akan menyebabkan kabut asap nanti, Pak Wanda?
1: Iya, kabut asap itu kan di ada tiga, dari dua kata ini ada tiga fenomena yang berbeda. Kabut itu uap air, asap itu padatan hasil pembakaran, kabut asap campuran keduanya. Nah, kabut asap ini ketika kebakaran itu meluas dan asapnya itu mulai menyelimuti beberapa tempat atau sebagian tempat, bahkan terbawa hingga ke tempat lain. Nah, bagaimana membedakan kabut asap, kabut dan asap? Kalau kabut itu cenderung hanya ada di pagi dan sore hari. Jadi kalau siang hari itu uap air sudah menguap. Jadi kalau jarak pandang kita di siang hari berkurang dan terlihat seperti ada kabut, itu cenderung lebih kepada kabut asap. Dan pada siang hari peluang untuk kabut asap itu makin besar ya, makin besar. Kemudian dalam terminologi lain juga kabut asap ini sudah hasil percampuran kimia, bahkan cenderung untuk beracun karena hasil dari polusi udara. Tetapi dalam kabut asap dalam kebakaran hutan dan lahan belum merupakan reaksi kimia seperti yang pernah terjadi di Inggris yang kemudian menyebabkan berbagai kematian. Nah, kabut asap ini akan muncul ketika kita tidak bisa mengendalikan lagi kebakaran hutan yang meluas, dan potensi untuk munculnya di Agustus September itu sangat sangat tinggi. Mungkin demikian.
0: Baik, kalau nantinya akan ada kabut dan asap ini, Pak Wanda, lalu bagaimana kualitas udara kita nanti, Pak?
1: Ya, kebetulan di Sumatera Selatan untuk pemantauannya kami memiliki PM2,5 mengamati partikel padat hasil pembakaran hingga diameter 2,5 mikrometer. Dan umumnya ketika kabut asap itu terjadi ya nilainya akan jauh melonjak, dan meski rata-rata 24 masih akan terasa lebih rendah, tetapi ada pada fase ketika kabut asap itu melintas itu akan membahayakan bagi orang-orang yang terpapar, sehingga upaya untuk pencegahan munculnya ini menjadi sangat diperlukan agar paparan yang mau berdampak pada manusia, makhluk hidup itu bisa lebih stabil.
0: Baik, kita kembali bergabung lagi pendengar di Pro 1 RR Palembang. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan siapa, di mana, Mbak?
5: Saya Arianti di Kenten.
0: Baik, silakan Mbak Arianti.
5: Baik, selamat pagi Bapak-bapak. Saya punya pertanyaan nih, terutama untuk BMKG. Saya agak gimana ya, agak bingung nih akhir-akhir ini. Dibilang musim hujan tapi hujannya enggak banyak. Kalau kemarau tuh kering-kering banget nih akhir-akhir ini. Tapi kan waktu itu kita pernah merasakan, kalau sekarang apa ya, El Nino ya, kalau yang hujannya banyak itu apa, saya lupa namanya. Tapi kan kemarin-kemarin itu pernah tuh yang udah kemaraunya panjang banget, 1 tahun, terus kering banget, terus ada hujan sampai bertahun-tahun. Nah, belakangan ini kok rasanya tuh enggak ketemu yang hujan dengan cuaca yang dingin kayak gitu loh. Ini sebetulnya sedang apa, kalau katanya sekarang itu perubahan cuaca ya, tuh gimana ya. Nah, ini yang kurang paham. Lalu kalau mau melihat cuaca sekarang nih bagaimana ya, Pak? Agak bingung saya, apalagi kalau saya punya anak kecil nih, nanya nih, ini musim apa Bunda? Tapi ternyata di Januari, tapi kok panas gitu. Di Februari kok kayak kemarau gitu. Bingung nih. Mungkin boleh dijelaskan ya, Pak, dari BMKG terutama. Gitu, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, Mbak Arianti. Kita kembali ke Pak Wanda nih, Pak Wanda. Pertanyaan dari Ibu Arianti agak panjang nih, Pak. Silakan, Pak.
1: Iya, ketika kita bicara musim itu kita bicara iklim, dan ketika kita bicara hujan tidak hujan kita bicara cuaca. Nah, cuaca itu bisa kita lihat hanya langsung dengan melihat keluar jendela, oh hujan tidak hujan, tetapi itu tidak menjadi kesimpulan kita musim hujan atau musim kemarau. Nah, berikutnya, musim hujan tidak berarti akan hujan terus-menerus sepanjang hari, musim kemarau tidak akan berarti tiada hujan sama sekali. Nah, pembedanya di mana adalah pada jumlah akumulasi. Jadi misalnya Januari, walaupun 3 hari tidak hujan, itu bukan berarti itu musim kemarau, karena jumlah total curah hujan di bulan Januari itu akan selalu lebih dari 150 mm, hingga Januari umumnya akan dari musim kemarau, musim hujan. Nah, kalau kemudian berkembang sampai 5 hari tidak hujan di bulan Januari, tidak serta-merta juga kemudian ini kemaraunya berpindah, tidak. Itu kemudian kita menyebutnya sebagai anomali atau variabilitas dari iklim. Curah hujan di Januari hanya berkurang atau lebih rendah, hari hujannya lebih lebih rendah dari biasanya yang 15 sampai 20 hari, tetapi itu tetap bagian dari musim hujan. Sebaliknya juga di bulan Juli ada hujan 45 hari, tetapi kemudian yang akan kita lihat adalah jumlah total dalam satu bulan itu dan kemudian dibandingkan dengan siklusnya itu sendiri. Jadi walaupun dalam satu hari kita terus dari pagi sampai besok pagi lagi, itu tidak serta-merta kita menyatakan bulan Juli sebagai musim hujan. Yeah. Yang kita lihat adalah akumulasinya dan pola siklus rata-ratanya. Mungkin demikian.
0: Oke, okay, Pak Wanda, kembali kita terima pertanyaan lagi nih dari pesan WhatsApp khusus untuk BMKG kembali nih. Bagaimana BMKG ini memprediksi kualitas udara di pemukiman warga seiring meningkatnya debu dan potensi asap selama musim kemarau? Ini dari warga Banyuasin ada Pak Amin. Silakan Pak Wanda.
1: Sebenarnya kalau BMKG memprediksi kualitas udara itu masih secara spasial ya, jadi belum membedakan mana pemukiman, mana hutan, sehingga kota spasial kita itu keseluruhan di seluruh wilayah Sumatera Selatan atau wilayah Indonesia. Nah, kemudian kualitas udara kebetulan juga tidak semuanya menjadi wewenang penuh BMKG, ada dinas lingkungan hidup yang punya tupoksi untuk hal tersebut ya, di tingkat pusat itu kemudian lingkungan hidup. Sehingga jaringan yang dimiliki BMKG itu biasanya dalam satu kota itu hanya 3 atau 4 titik. Nah, dari 3 atau 4 titik ini dengan modeling komputer kemudian dispasialkan menjadi peta penyebaran polutan. Nah, ini produk dari BMKG itu menunjukkan bahwa memang ketika pada bulan Juli, Agustus, September hingga awal Oktober itu cenderung terjadi peningkatan polutan dan yang dipicu oleh asap-asap dari makanan hutan dan lahan. Jadi memang masih terlalu kasar kalau kemudian kita split mana yang pemukiman, mana yang wilayah non pemukiman. Mungkin demikian.
0: Baik, jadi untuk cuaca sekarang ini bisa kita kategorikan El Nino atau bukan nih Pak?
1: Iya, secara event El Nino sudah terjadi. Nah, itu begitu Mbak.
0: Baik, kita ke Pak Reza kembali nih Pak, terkait masyarakat Banyuasin Pak. Bagi dampak bagi masyarakat Banyuasin yang paling sering dirasakan masyarakat saat kekeringan ini, selain kekurangan air, ada faktor lain tidak Pak?
2: Baik, tentunya kami Banyuasin ini kan salah satu daerah dengan produksi pertanian terutama padi terbesar kalau untuk di Sumatera Selatan, dan saat ini kalau tidak salah nomor 3 untuk seluruh Indonesia. Di Indonesia tentunya selain kekurangan atau kebutuhan air bersih untuk masyarakat, tentunya di untuk pertanian ini Mbak, ini juga salah satu kendala juga. Ini terkadang pengairan terutama untuk wilayah-wilayah kawasan pertanian kita ini terkadang juga ada yang debit airnya berkurang, sehingga ini tentunya dari pemerintah daerah terutama kami di Banyuasin sebenarnya sudah melakukan antisipasi, terutama di awal bulan Mei kalau tidak salah kemarin kita melakukan rakor, salah satunya antisipasi untuk wilayah-wilayah pertanian tadi Mbak, karena jangan sampai kita turun terutama untuk produktivitas atau tingkat output padinya, sehingga kita yang diminta Pak Bupati atau Kepala Daerah kalau bisa mempertahankan kita jangan sampai keluar dari 3 besar untuk Indonesia, untuk terutama kalau bisa kita diminta untuk naik peringkat Mbak tentunya. Nah, ini kan jadi PR terutama kami BBBD dengan Dinas Pertanian dan tentunya Dinas Lingkungan Hidup. Memang waktu rapat itu sudah kita sampaikan beberapa solusi terkait pemenuhan kebutuhan pemenuhan air untuk wilayah-wilayah pertanian itu salah satunya kita membuatkan sumur, pompanisasi, sehingga produksi pertanian kita produktivitasnya tidak menurun. Nah itu selain untuk masyarakat, memang di pertanian juga salah satu yang perlu kita perhatikan terkait kekeringan ini, Mbak.
0: Oke, melanjuti penjelasan dari Pak Reza tadi, ini ada pertanyaan juga dari warga Banyuasin, Pak, dari Wanci. Bagaimana BPBD memfasilitasi warga yang ingin membuat penampungan air bersih komunal bersama di tingkat desa guna mengantisipasi keterlambatan armada tangki? Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Terkait kalau kita komunal, Mbak, ya, kalau untuk kita bersama-sama, memang nanti awalnya dari BPBD tentunya nanti berkoordinasi, kita akan menyiapkan tangki penampungan air tentunya. Selanjutnya nanti kita akan salurkan kepada warga-warga masyarakat yang memerlukan bantuan. Tapi untuk jangka panjang, Mbak, itu nanti kita akan penanganan hal-hal tersebut untuk komunal, terutama untuk kelompok masyarakat itu nanti kita bekerja sama dengan Dinas Pemukiman Perkimtan dan Pemukiman dan Pertanahan. Tentunya kami akan menyiapkan seperti penampungan tentunya, tapi itu nanti kita mungkin kalau memang ini kita akan buat permanen, tentunya bekerja sama dengan Dinas Perkimtan tadi. Nah, nanti kita upayakan distribusinya itu akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kalau dari BPBD tentunya ada keterbatasan, Mbak. Tentunya itulah, karena bencana itu bukan urusan BPBD saja. Iya. Bencana adalah urusan bersama, makanya kita akan menggait OPD atau dinas yang bisa kita kolaborasikan untuk menangani hal-hal terkait kebencanaan tadi, termasuk yang kekeringan tadi.
0: Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai dampak kepada masyarakat. Mm-hmm. Nah, ini peran masyarakat, Pak, khususnya untuk masyarakat Banyuasin. Apa saja sih, Pak, yang dapat dilakukan oleh masyarakat ini, khususnya untuk masyarakat Banyuasin, membantu mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau, Pak?
2: Tentunya kami terkait kekeringan sudah melakukan sosialisasi kepada kecamatan dan pihak desa. Itu untuk disampaikan kepada masyarakat terkait kekeringan ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat, tentunya melakukan penghematan, Mbak. Jadi bijak-bijak menggunakan atau pemanfaatan air bersihnya. Mungkin kita utamakan, kita himbau untuk digunakan untuk minum atau untuk kebutuhan memasak. Itu yang kita utamakan. Jadi mengingat kondisi kekeringan ini kan wilayah kita hampir tadi katakanlah setengahnya dari kecamatan, jumlah kecamatan itu mengalami dampak itu. Tentunya BPBD dengan kondisi yang sekarang akan mengalami kesulitan untuk memenuhi semuanya. Itulah makanya kita himbau kepada masyarakat untuk bijak dan berhemat tentunya. Nah, itu utamakan untuk kebutuhan minum serta memasak dulu. Karena memang kalau sumur yang kering ini susah, Mbak, memang. Kalau kita di BPBD sendiri memang ada, kita siapkan alat untuk melakukan pengeboran, tapi titik-titik itu kan sulit kita temukan di mana sumber. Sedangkan dalam butuh waktu yang cepat ini, mungkin itulah yang bisa kita manfaatkan adalah mobil-mobil tangki kita untuk bergerak untuk memenuhi. Nah, selain itu karena keterbatasan tadi, saya sekali lagi minta masyarakat untuk lebih bijak dalam pemanfaatan penggunaan air bersih tentunya.
0: Oke, kalau dari BMKG sendiri, Pak Wanda, bagaimana himbauan BMKG terkait masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, Pak? Mengapa langkah ini justru perlu dilakukan sejak sekarang, Pak Wanda?
1: Kami berharap pertama masyarakat memang harus menghemat penggunaan air, ya, karena jika bergantung daripada curah hujan, masih akan minim curah hujan sampai dengan September, sehingga antisipasi berupa berhemat air hujan dari sekarang itu akan sangat membantu kita mengatasi kesulitan air bersih. Yang kedua terkait dengan kemarau kekeringan adalah hindari untuk aktivitas bakar membakar, termasuk membakar sampah, ya, karena potensi tingkat kemudahan terbakar itu menjadi sangat tinggi pada puncak kemarau ini. Jadi dua hal ini kami berharap masyarakat untuk bisa mengikuti arahan dari pemerintah setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Reza, Kepala BPBD dari Banyuasin, sehingga kita bisa meminimalisir bencana-bencana dari kondisi hidrometeorologis yang sedang kita hadapi.
0: Oke, Pak Wanda, kembali kita terima pertanyaan lagi ini, Pak, dari Hairani di Pak Jo. Sampai kapan Pak kemarau ini akan terjadi?
1: Ya, secara normal itu biasanya kita sebagian besar di pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober itu sudah mulai mendapat hujan-hujan pertanda musim kemarau ya. Tetapi dengan kondisi El Nino maka ada potensi kemarau kita akan sedikit bertambah panjang. Yang tadinya di awal Oktober sudah ada beberapa wilayah mengalami musim hujan, tetapi dengan El Nino ini akan bergeser ke pertengahan hingga akhir Oktober. Nah, bercermin dari 2023 dan 2015 bahkan ada yang awal November baru kemudian mengalami musim hujan. Jadi akan terlambat 10 sampai 20 hari dari biasanya.
0: Berarti diperkirakan pertengahan hingga akhir Oktober ini tidak akan ada hujan sama sekali, Pak Wandaya?
1: Kan, seperti saya sampaikan bahwa musim kemarau itu bukan tidak ada hujan sama sekali, tetapi jumlahnya masih di bawah kriteria musim kemarau. Nah, jadi pada awal Oktober kita sudah ada menerima musim hujan, tetapi jumlahnya belum memenuhi kriteria sebagai awal musim hujan. Nah, awal musim hujan itu kriterianya curah hujannya itu di atas 50 mm per 10 hari atau 150 mm dalam 30 hari, dan ini di bulan Oktober masih lebih rendah dari itu. Jadi dan potensi terbesar ada di akhir Oktober, curah hujan itu bisa melebihi, sudah di atas kriteria awal musim hujan. Demikian.
0: Oke. Lalu bagaimana nih Pak Wanda, masyarakat dapat memperoleh informasi cuaca dan juga peringatan dini yang akurat dari BMKG selama musim kemarau ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya dari BMKG itu banyak memiliki informasi ya. Pertama dari website itu. Jadi kalau yang butuh informasi secara rinci, kemudian secara rinci, detail dan spasial itu ada di website. Nah, informasi-informasi yang sifatnya fitur ataupun informasi-informasi berdasarkan topik tertentu itu ada di kanal-kanal medsosnya, Instagram, di Twitter. Dan ini dirilis pertama untuk informasi terkait musim itu dirilis per 10 hari perkembangan musimnya. Nah, teman-teman dari stasiun meteorologi itu merilis hampir setiap hari cuaca harian, bahkan peringatan dini itu hingga per jam. Tetapi pada musim kemarau peringatan dini hujan ekstrim itu kan hampir kecil ya, hampir tidak ada. Sehingga yang terkait kekeringan itu per 10 hari update-nya akan selalu disampaikan oleh BMKG. Nah, kalau kualitas udara itu setiap hari.
0: Oke, baiklah. Pak Reza nih Pak, kalau masyarakat menemukan titik api atau kebakaran lahan, langkah apa nih Pak yang harus mereka lakukan?
2: Tentunya bisa saya informasikan, jadi di berdasarkan surat keputusan bupati memang ada lebih kurang 153 desa kelurahan yang rawan karhutla. Dari 153 itu BBBD telah membentuk lebih kurang di 53 desa dan kelurahan itu desa tangguh. Desa tangguh ini tentunya sudah kami berikan pelatihan, baik cara pemadaman, juga sudah kita beri bantuan peralatan, baik peralatan untuk pemadaman, pompa air, selang, APD untuk pelindung diri juga. Bahkan di beberapa daerah yang rawan itu kami bantu kendaraan roda 2 untuk patroli. Jadi kalau memang di wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi, terutama di 53 desa dan kelurahan, tentunya itu di setiap musim kemarau mereka sudah standby, Mbak. Jadi kalau mereka memang ada warga kita di kebetulan di termasuk di 53 desa itu, mungkin mereka bisa menghubungi ke desa atau ke lurahnya itu, karena timnya kita sudah ada, Mbak. Itu untuk antisipasi awal mereka bisa melakukan pemadaman, walaupun nanti kita backup dari posko kita, Satgas Darat akan membantu melakukan pemadaman. Di selain itu memang ada kanal lain yang bisa untuk melaporkan, tentunya melalui call center BBBD. itu dari Pusdalop itu bisa langsung dihubungi kalau melihat kebakaran. Memang kalau terjadi kebakaran ini yang paling penting adalah segera melapor, Mbak. Beda kalau kita dengan air mungkin masih bisa tahan, tapi kalau api kita tinggalkan sebentar dia bisa membesar. Nah, itu yang kita khawatirkan. Memang kecepatan kita melapor itu sangat dibutuhkan memang untuk terutama warga-warga yang mengetahui ada titik api untuk segera melapor. Selain melalui call center, melalui desa tangguh tadi juga bisa langsung berkomunikasi di kanal-kanal media sosial kita, Mbak. Itu bisa melalui pesan pesannya atau informasi langsung ini, karena di media center kita itu untuk yang di website dan di medsos itu standby, Mbak, terutama untuk terkait kebencanaan ini. Jadi bisa diinformasikan juga melalui saluran media sosial tersebut.
0: Baik, untuk nomor call center dari BPBD tadi berapa, Pak?
2: Sebentar, Mbak. BBBD
0: yang ada di Instagram bpbd.sumsel, Pak, ya?
2: Iya.
0: Oh, baik, yang 0711 0711 385108.
2: Iya, itu bisa. Selain itu ada lagi, Mbak, yang ini. Sebentar, Mbak. Ini yang apa? WA, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk mempermudah teman-teman kan, itu di 0821.
0: Baik, di WhatsApp di 0821
2: 811
0: 811
2: 777
0: 777
2: 12 12.
0: Baik, jadi kalau masyarakat yang hendak melaporkan kebakaran hutan dan lahan ini bisa ke Instagram ppbd.sumsel. Betul. Ataupun di call center 0711 385108 dan di pesan WhatsApp 0821 811 777 12, Pak, ya.
2: Betul.
0: Baik, mungkin untuk terakhir, Pak Reza, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, pesan Bapak kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan air dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, silakan, Pak.
2: Baik, untuk tentunya himbauan kepada warga masyarakat, yang pertama terkait musim kemarau ini adalah hindari membuka lahan dengan cara membakar, itu yang pertama, karena itu ada unsur pidana, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Yang kedua, selain kita mencegah terjadinya karhutlah, berikutnya adalah masyarakat saya himbau untuk lebih bijak dalam penggunaan atau pemanfaatan air bersih, karena air bersih ini di musim kemarau memasuki musim kering ini akan sebagian wilayah kita akan mengalami kesulitan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Tentunya saya minta air bersihnya dimanfaatkan dengan maksimal terutama untuk memenuhi kebutuhan untuk minum dan untuk memasak, dan selebih dari itu misalnya untuk nyuci mobil atau itu dihindari lah, karena memang kesulitan, Mbak, terutama kita yang tidak terlalu jauh aja wilayahnya dari kota Palembang itu adalah di Kenten Laut. Mm-hmm. itu mengalami kesulitan, Mbak, itu sebagai contoh. Jadi bagaimana apalagi yang daerah yang tentunya jauh dari jangkauan BBBD itu, makanya kami menghimbau untuk lebih berhemat, karena kita pemerintah tentunya akan selalu melakukan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tapi kita ketahui terkadang kita mempunyai hambatan dan kendala untuk segera memenuhi hal tersebut. Untuk itu saya minta sekali lagi masyarakat hemat penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan ke depan. Karena air bersih ini tentunya selain melalui PDAM tentunya dari sumur-sumur ini, terkadang di musim kering ini, Mbak, selain debit airnya berkurang, ini terkadang dari sungai atau wilayah-wilayah kita yang perairan ini tidak bisa dimanfaatkan karena dia payau. Nah, ini yang jadi terkadang kendala. Mungkin ke depan insya Allah kalau BBBD ada apa program yang dari pusat itu ada juga untuk water treatment, pemurnian, penjernian air yang payau tadi. Mungkin ke depannya, untuk ke depan ini saya harapkan nanti memang kalau program ini bisa jalan, itu tentunya akan kami bantukan untuk di wilayah perairan kita, Mbak.
0: Baik, mungkin kita ke Pak Wanda, silakan Pak, pesan terakhirnya kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi puncak musim kemarau tahun ini, silakan Pak Wanda.
1: Ya, baik, menyambung yang disampaikan oleh tadi bahwa selanjutnya kemudian kami berharap masyarakat juga itu mengakses informasi-informasi resmi dari pemerintah setempat dan mengikuti himbauan dari pemerintah setempat. Jadi tidak mudah menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumber beritanya dan ini sudah dengan menjaga informasi yang resmi, kemudian informasi yang valid itu sudah membantu kita semua untuk menjaga agar tidak terjadi kepanikan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologis kering yang sedang melanda wilayah kita. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Papa Wanda Yantolis, SSI MSI, Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, dan juga Pak Reza Agus Perdana, SOMSI, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin. Terima kasih banyak Pak Wanda.
1: Terima kasih Mbak Tuna, terima kasih Pak Reza.
2: Sama-sama Pak Wanda.
0: Terima kasih juga Pak Reza yang telah hadir pada hari ini di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah bergabung baik melalui line telepon maupun pesan WhatsApp dan live chat di kanal YouTube kami Pro 1 RRI Palembang. Demikian dialog Palembang Menyapa hari ini yang membahas mengenai sejumlah wilayah Sumatera Selatan yang berpotensi kekeringan dan BMKG imbau hemat air. Saya Alvira Dabayanti pamit undur diri dari dialog Palembang Menyapa. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan program Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
6: Palembang Menyapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dicek fakta kali ini, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun, lembaga keuangan ataupun DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut, pendengar, tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, ruang dialog interaktif yang hadir untuk mendengarkan suara dan juga aspirasi pendengar. Jika ada persoalan di lingkungan sekitar yang ingin disampaikan, silakan berbagi bersama kami mulai dari layanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, infrastruktur hingga berbagai persoalan sosial lainnya. Yaitu mengenai layanan publik yang belum maksimal, pendengar, ataupun air PDAM yang belum mengalir, gangguan listrik, ataupun jalan yang membutuhkan perhatian. Sampaikan laporan Anda di telepon kami 0711-369977 ataupun di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui live chat aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan sembari kita menunggu partisipasi Anda di Halo RRI hari ini, kami hadirkan informasi berikut dari PLN yang memberikan diskon tambah daya untuk dukung kebutuhan listrik masyarakat. Jadi pendengar, meningkatnya penggunaan perangkat elektronik di rumah ini mendorong kebutuhan listrik masyarakat terus bertambah. PT PLN Persero mengimbau pelanggan menyesuaikan kapasitas daya listrik agar aktivitas bekerja, belajar, berusaha, dan kebutuhan rumah tangga dapat berjalan tanpa kendala. Perubahan pola konsumsi energi ini membuat kapasitas listrik yang sebelumnya mencukupi tidak lagi selalu sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut terjadi juga seiring bertambahnya penggunaan pendingin ruangan, pompa air, kompor induksi, perangkat kerja hingga berbagai gawai secara bersamaan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Diksi Ervani Umar mengatakan, kebutuhan listrik rumah tangga terus berkembang mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari Rabu 15 Juli 2026. Menurut Diksi, pendengar, kapasitas daya listrik yang memadai ini menjadi faktor penting untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keandalan pasokan listrik. Karena itu, pelanggan juga perlu memastikan daya listrik di rumah tetap sesuai dengan kebutuhan saat ini. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PLN menghadirkan program diskon tambah daya 50% melalui promo Semangat Baru Makin Berdaya. Program tersebut berlangsung pada 14 hingga 27 Juli 2026 dan ditujukan juga bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah. Melalui program tersebut, pelanggan dengan daya awal 450 hingga 5.500 dapat mengajukan penambahan daya sampai 7.700. Biaya penyambungan memperoleh potongan sebesar 50% sehingga lebih ringan dibandingkan tarif normal. Dan pendengar, dari informasi mengenai PLN tadi, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait musim kemarau. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Reviani, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA selama musim kemarau. Meski jumlah kasus di wilayah kerja Puskesmas Sukajadi masih dalam kategori normal, perubahan cuaca, debu, serta pola hidup yang kurang sehat dinilai dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak. Menurut Dr. Reviani, hingga pertengahan Juli 2026 belum terjadi lonjakan yang signifikan kasus ISPA. Kondisi tersebut masih berada dalam batas terkendali, namun masyarakat diminta untuk tetap menjaga kesehatan agar kasus tidak meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau. Ia menjelaskan, ISPA tidak hanya dipengaruhi cuaca yang panas dan kering, tetapi juga kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan yang kurang higienis. Anak-anak usia sekolah dasar ini menjadi kelompok yang paling rentan, pendengar, karena masih sering membeli jajanan di luar lingkungan sekolah. Selain faktor cuaca, paparan debu selama musim kemarau ini juga dapat mengiritasi saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat, terutama anak-anak yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker untuk mengurangi resiko menghirup debu. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami, pendengar, melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan keluhan ataupun aspirasi terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan hubungi kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui live chat RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan pendengar dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho yang menghadiri panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional di Desa Jugdadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen raya tersebut merupakan bagian dari kegiatan serentak yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini pendengar meliputi panen komoditas padi, tebu, dan kedelai sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim, termasuk potensi dampak El Nino. Berbagai langkah juga telah dilakukan mulai dari revitalisasi jaringan irigasi hingga pemanfaatan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan petani. Menurut Herman Deru, kawasan pertanian di Desa Jugdadak merupakan salah satu lahan binaan TNI Angkatan Darat yang mampu menunjukkan produktivitas yang baik berkat pendampingan kepada petani yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta para petani. Presiden juga mengapresiasi peran aktif TNI dan Polri yang tidak hanya bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi turut juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dan pengembangan sektor pertanian di berbagai daerah. Melalui panen raya serentak tersebut, pendengar diharapkan juga semangat kolaborasi antar instansi terus diperkuat, sehingga target peningkatan produksi pangan nasional, termasuk target produksi 5 juta ton di Sumatera Selatan pada 2029 dapat tercapai sekaligus juga memperkokoh ketahanan pangan Indonesia. Dari informasi mengenai panen raya TNI di Ogan Komering Ilir, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, secara resmi membuka kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumatera Selatan tahun 2026 di Palembang Sport and Convention Center. Kejuaraan yang berlangsung selama 17 hingga 19 Juli itu menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat sinergi juga dalam memajukan olahraga karate di Sumatera Selatan. Kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumatera Selatan 2026 ini, pendengar, melibatkan berbagai kategori pertandingan yang diikuti para atlet dari berbagai daerah. Selain memperebutkan gelar juara umum, ajang tersebut juga menyediakan penghargaan Best of the Best sebagai atlet yang berprestasi. Dalam sambutannya, Ci Ujang mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Selatan beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi wadah meraih prestasi, tetapi juga membentuk karakter generasi muda melalui nilai disiplin, sportivitas, dan persaudaraan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bertanding secara sportif, menjunjung tinggi kejujuran, serta saling menghormati selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, prestasi olahraga ini hanya dapat diraih melalui proses pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Ci Ujang juga menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan atlet ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, organisasi olahraga, dunia usaha, hingga masyarakat. Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk mencetak atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dan juga pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
0: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kemarin di program Halo RRI kami menerima penelpon dari Ahmad di Palembang yang mengeluhkan terkait vandalisme di kota Palembang. Ini masih marak terjadi pendengar sehingga menyebabkan juga kekurangan estetika dan wajah kota Palembang. Terkait laporan dari Ahmad di Palembang, tim Halo RRI melakukan koordinasi bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison. Berikut wawancara tim Halo RRI bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang, Harrison.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Halo.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Harrison?
4: Ya, baik. Alhamdulillah.
3: Terkait ini, Pak, tentang vandalisme yang marak terjadi di Kota Palembang, Pak. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Pak? Saat ini bagaimana, Pak, tentang aksi vandalisme di Kota Palembang saat ini seperti apa, Pak?
4: Ya, kalau kita kan sekarang ini kan pengawasan, pemantauan tetap kita lakukan. Terutama di jam-jam rawan, di malam hari. Itu kan ada tim kita, ada tim ORC namanya Unit Reaksi Cepat. Itu juga setiap malam kita lakukan patroli, terutama di daerah-daerah memang rawan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan vandalisme seperti itu.
3: Baik, Pak, untuk masalah aksi vandalisme ini sendiri, Pak, bagaimana, Pak, untuk para pelaku itu, Pak? Apakah sudah pernah ketangkep atau seperti apa, Pak, sejauh ini, Pak?
4: Ya, kemarin kan sudah kita ditangani oleh pihak Polrestabes, kan? Kemarin kan sudah ada pelakunya. Nah, itu kan sudah diamankan, sudah itu seperti itu. Nah, itu.
3: Baik, Pak, itu alasan utama para pelaku itu, Pak, melakukan aksi itu apa ya, Pak? Alasan mereka, Pak?
4: Ya, sebenarnya mereka ini kan ya kategori kenakalan remaja bisa. Mereka ini kan nah itu. Tapi yang kemarin kan sudah dilaporkan dan diamankan. Nah, karena sekarang ini kan juga kita kan untuk pengawasannya itu semua titik itu kan sudah dipasang oleh CCTV. Ya. Jadi ini juga dari Dinas Kominfo juga mana diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota, mana yang titik-titik rawan ini, itu sudah kita pasang CCTV semua. Nah itu, di samping kita sebagai petugas melakukan patroli, pengawasan, di sisi lain ada CCTV di tempat-tempat tertentu semuanya sudah dipasang CCTV untuk melakukan pengawasan hal tersebut, termasuklah yang kejadian di Cide kemarin. Nah, itu kan di simpang, yang kejadian di simpang lampu merah Caritas. Kenapa pelakunya bisa kita amankan oleh pihak kepolisian? Karena bukti permulaannya ada dari CCTV. Nah, itu.
3: Baik. Pak, selain dari pemasangan CCTV, langkah apa lagi Pak yang konkret Pak yang bisa dilakukan Satpol PP agar membuat para pelaku ini jera, Pak?
4: Yang jelas kita patroli rutin kita lakukan. Patroli setiap malam itu kita lakukan patroli dari unit ORC tadi. Itu salah satu untuk mencegah hal-hal terutama vandalisme, dan bukan hanya vandalisme yang kita lakukan patroli itu, termasuk balap liar, termasuk apa namanya kenakalan remaja yang suka tawuran, itu juga kita lakukan, dan kita juga selalu berkoordinasi baik dari Polrestabes maupun dari pihak polsek-polsek setempat, seperti itu.
3: Baik, Pak Rehan Harrison, selain dari vandalisme ini sendiri Pak, bagaimana Pak dengan gepeng itu seperti apa Pak? Penanganan saat ini Pak?
4: Nah, berkaitan dengan gelandangan pengemis, anak jalanan. Nah, ini juga memang selalu terutama kita lakukan penertiban itu setiap hari Jumat. Memang banyak sekali, terutama di hari-hari Jumat, misalnya kan Jumat berkah. Nah, mereka ini banyak sekali gelandangan pengemis, anak jalanan yang bermunculan di Kota Palembang. Nah, ini juga yang pola yang kita lakukan saat ini dari Dinas Sosial terutama itu sudah menyediakan rumah singgah. Nah, ini juga apabila kita temukan, kita amankan mereka ini, makanya kita tampung di rumah singgah. Kita lakukan pembinaan di sana, seperti itu.
3: Baik, Pak, untuk masalah vandalisme ini sendiri, Pak, tercatat, Pak, dari Pol PP sendiri, Pak, ada berapa, Pak, catatan, Pak, aksi vandalisme ini, Pak?
4: Tapi yang data dari kita, itu kan ada tempat-tempat tertentu, seperti di Simpang Caritas, Lampu Merah Caritas, sudah itu di arah dekat Simpang, arah Simpang Polda, sudah itu di, apa namanya, di Simpang 5 DPR. Nah, itu yang ada rutin, Pak, di kita, belum lagi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat seperti di dinding-dinding, apa, tembok-tembok, pagar, seperti itu.
3: Baik, Pak Harrison, terakhir Pak, apa sih Pak pesan ataupun harapan Bapak kepada masyarakat untuk juga para pelaku vandalisme ini untuk tidak melakukan hal serupa, itu seperti apa Pak?
4: Ya, harapan kita dari pemerintah Kota Palembang berkaitan dengan visi misi Bapak Wali Kota Palembang, berkaitan dengan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dengan 5 program berkaitan dengan Palembang Cerdas, Palembang Pintar, Palembang Belaga, Palembang Gercep, Palembang Peduli. Berkaitan dengan vandalisme ini, bagaimana Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Palembang untuk berkaitan dengan wajah kota. Nah, berkaitan dengan wajah kota ini, bagaimana untuk mempercantik Kota Palembang ini. Nah, ini, nah, contoh seperti kemarin kita lakukan berkaitan dengan mural. Nah, kita adukan lomba mural. Nah, itu kan. Nah, ini kan salah satunya untuk mempercantik berkaitan dengan program visi misi dari Bapak Wali Kota Palembang dengan program Palembang Belaga. Itu salah satunya itu. Nah, harapan kita dengan kita jaga sama-sama Kota Palembang ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan, dorongan dari masyarakat. Nah, itu kan seperti itu. Jadi tidak akan berjalan program pemerintah itu tanpa dukungan dari masyarakat, seperti itu. Kita, pemerintah sudah memfasilitasi, mempercantik, tapi ada oknum-oknum masyarakat yang merusak itu. Nah, ini makanya kita, harapan kita mohon dukungan sepenuhnya dari masyarakat, seperti itu.
3: Kalau untuk melapor Pak ke Satpol PP?
4: Ya, kita ada laporan kita 24 jam Pak.
3: Kontaknya
4: kita
3: Pak?
4: Juga ada kontaknya 0818 Ntar saya ini kan,
3: oke, siap,
4: saya lupa
3: siapa
4: apa namanya, berkaitan dengan apa namanya laporan, bisa 24 jam malah kita itu untuk
3: melaporkan Pak ya,
4: untuk laporan. Iya, misalnya ada kejadian, ada apa, bisa melaporkan ke kita. Nah itu, nah, dengan kontak kita 0818621234. Ini 24 jam. Silakan. Iya, apapun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP bisa melapor di sini.
3: Terkait,
4: nah itu
3: terkait juga
4: bisa melalui telepon, ya? Bisa melalui WA. Ya, gimana Pak?
3: Parkir liar juga bisa Pak ya?
4: Iya, seluruh kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP bisa.
3: Baik, baik.
4: Nah, ya, jadi seluruh, silakan masyarakat kalau ingin melapor, kita siap melayani di 0818621234. Itu
3: baik.
4: 24 jam kita layani.
3: Baik Pak Erison, terima kasih atas waktunya dan juga informasinya kepada pendengar ya. RRI, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Baik pendengar, demikian wawancara tim Halo RRI bersama Kepala Satpol PP Kota Palembang Harrison terkait laporan dari salah satu pendengar yaitu Pak Ahmad di Palembang yang mengeluhkan mengenai vandalisme yang terjadi di Kota Palembang. Kita masih di program Halo RRI yang akan menghadirkan aspirasi. Kami terima aspirasi Anda maupun pertanyaan terkait pelayanan publik. Silakan hubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Di Halo RRI kali ini kami hendak menyampaikan informasi selanjutnya pendengar, yaitu dari Sriwijaya Plus yang mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjalani tes HIV jika merasa memiliki faktor resiko. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Staf Sriwijaya Plus Rudi Mulyansyah mengatakan masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri. Sebagian besar khawatir menerima stigma setelah mengetahui hasil pemeriksaan. Menurut Rudi, kondisi itu membuat tidak sedikit orang datang berobat ketika penyakit sudah memasuki tahap lanjut. Untuk lebih mengetahui status HIV sejak dini daripada baru datang saat kondisi tubuh sudah menurun. Ia mengatakan, stigma masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan HIV. Orang dengan HIV sering dijauhi, padahal penyakit tersebut tidak menular melalui interaksi sehari-hari. Rugi juga menegaskan, orang dengan HIV tetap dapat hidup sehat dan produktif. Dengan terapi ARV ataupun antiretroviral secara rutin, mereka juga tetap memiliki kesempatan untuk membangun keluarga. Dan menurutnya, dukungan keluarga serta lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Ia berharap masyarakat lebih terbuka menerima edukasi mengenai HIV. Selain mengurangi stigma, langkah tersebut juga mendorong lebih banyak orang berani melakukan pemeriksaan sejak dini. Dan mendengar informasi dari Sriwijaya Plus yang mengajak masyarakat untuk melakukan tes HIV sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami baik di program Halo RRI dan Palembang pagi ini. Saya Alfira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 Palembang, 92,4 FM, Kanal Informasi dan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar.

Indonesia Barat. Akan kita lanjutkan dengan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Kita lanjutkan kembali dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Menjelang nantinya akan kita masuki bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang di menit ke-11 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di menit ke-09 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat juga kita akan dengarkan maksud kami azan zuhur ya. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 12 kita juga akan simak pas jam pro 1 untuk Anda. Akan kami lanjutkan kembali rangkaian Palembang siang ini tentunya di menit ke-00 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan akan kita lanjutkan dengan program terakhir untuk menutup rangkaian Palembang siang ini di Indonesia Banget. Hari ini ada yang spesial di Indonesia Banget, jadi pendengar jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan. Baik, nantinya akan kami segera hadirkan untuk Anda dialog interaktif pengerusamaan gender dan inklusi. Setelah ini pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berbasis gender.
1: Dialog pengarus utama gender.
0: Segera Anda dengarkan dialog pengarus utamaan gender. Dialog pengarus utamaan gender.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif pengaruh utamaan gender dan inklusi untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026, bertepat di hari Senin. Pendengar, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store, selain di radio terestrial. Pendengar, untuk topik kita di kesempatan siang hari ini, kita akan membahas mengenai menciptakan kesetaraan gender melalui keluarga pembaharu. Akan hadir membersamai kita juga nanti yang akan siap membagikan materi dan juga informasi, serta nantinya akan menjawab pertanyaan dari para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line partisipasi di 0711369977, dan bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Nantinya kita akan bersama dengan staf Lapang WCC Palembang atau Women Crisis Center Palembang, yakni Ibu Yulia R. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda terlebih dahulu, keluarga ini merupakan lingkungan pertama tempat setiap individu belajar tentang nilai, sikap, dan juga cara memperlakukan manusia, maksud kami. Dari keluargalah lahir generasi yang memahami pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, serta juga memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga, baik perempuan maupun laki-laki. Pendengar, konsep keluarga pembaharu hadir sebagai upaya membangun keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur. Keluarga pembaharu juga mendorong terciptanya hubungan setara, saling mendukung, serta bertanggung jawab memberikan ruang setiap anggota keluarga untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi melalui penerapan kesetaraan gender ini di dalam keluarga, diharapkan juga dapat tercipta lingkungan harmonis, bebas dari diskriminasi dan juga kekerasan, sekaligus juga menjadi pondasi lahirnya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan juga sejahtera. Karena perubahan yang besar menuju kesetaraan tidak selalu dimulai dari ruang publik, tetapi dari rumah, tempat setiap nilai kehidupan pertama kali ditanamkan. Pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan membahasnya lebih jauh dengan narasumber yang sudah hadir membersama kita via virtual ya, dari staf Lapang Women Crisis Center Palembang, Ibu Yulia R, dengan topik menciptakan kesetaraan gender melalui keluarga pembaharu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Yulia.
3: Siang.

0: Oke, sudah terhubung ya?
1: Ini boleh izin ini nggak sih? Karena jaringanku kayaknya nggak stabil ini.
0: Oke, mungkin agak sedikit delay beberapa detik, Bu ya?
1: Iya.
0: Nggak apa-apa Bu, nanti kita menyesuaikan aja. Oke, Bu Yulia, apa kabarnya Bu Yulia siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi di mana itu Bu?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di karena rumah.
1: Bisa di sini ah.
0: Oke. Okay.
1: Di sini mau langsung ke lapangan.
0: Oke, okay, baik. Nah, sebelum kita ke topik Bu ya, menciptakan kesetaraan gender melalui keluarga dan juga pembaharu. Untuk Ibu Yulia sendiri saat ini lagi sibuk apa Bu kegiatannya?
1: Sibuk pendampingan ke kelompok di lapangan gitu. Jadi saya gitu, sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya
0: iya,
1: Yulia.
0: Silakan, Bu.
1: Jadi di WCC itu saya sebagai staf lapang yang memang untuk melakukan pendampingan khususnya di Kabupaten Banyuasin.
0: Oke, okay.
1: Jadi di kelompok di Kabupaten Banyuasin itu kita di tepatnya di Kecamatan Sembawa gitu ada tiga desa. Kita bentuk kelompok-kelompok gitu.
0: Oke, baik. Berarti lumayan padat aktivitasnya, Bu, ya?
1: Lumayan.
0: Baik. Bu Yulia, kita langsung ke topik saja terkait yang sudah kita bahas tadi. Kalau menurut Ibu Yulia sendiri, untuk keluarga ini akhirnya bisa menjadi pondasi utama dalam membangun kesetaraan gender di masyarakat ini, mengapa, Bu?
1: Iya, kenapa saya mengangkat topik ini, gitu kan? Karena salah satu di wilayah dampingan kami gitu di WCC Palembang itu dengan mengidentifikasi keluarga pembaharu gitu. Jadi keluarga pembaharu ini sebenarnya diinisiasi oleh Pesada gitu, Pesada Medan yang di mana Pesada itu merupakan salah satu anggota konsorsium Permampu, termasuk di dalamnya WCC Palembang. Jadi konsorsium Permampu itu ada 10 lembaga perempuan gitu yang sudah terbentuk di tahun 2015 gitu. Jadi kami mulai melakukan identifikasi keluarga pembaharu itu dengan kriterianya salah satunya adalah suatu keluarga yang tinggal dalam satu rumah gitu ya. Satu, terus dia merupakan anggota kredit union.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus yang di wilayah dampingan WCC, terus dia merupakan anggota kredit union, kemudian juga dia mempunyai keinginan untuk yaitu tadi mengadakan perubahan di lingkungan keluarganya.
0: Oke, nah berdasarkan pengalaman yang Ibu Yulia sampaikan tadi, nah kalau menurut Ibu Yulia sendiri berdasarkan pengalaman mendampingi masyarakat Bu ya, kira-kira apa saja nih Bu bentuk ketidaksetaraan gender Bu yang masih sering terjadi di lingkungan keluarga misalkan?
1: Ya, kalau di lingkungan keluarga itu yang terlihat jelas itu pembagian peran di keluarga gitu. Jadi apalagi kalau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan gitu kan dibedakan gitu kan. Yang apa perempuan lebih ke domestik itu untuk ya itu tadi kayak memasak, membantu memasak, menyapu segala macam. Tapi kalau laki-laki ya dibiarkan gitu tanpa ada pembagian peran tadi gitu. Jadi untuk itu melalui keluarga pembaharu ini kami mulai melakukan apa ya penyadaran gender gitu, tidak hanya untuk ibunya tapi kepada seluruh anggota keluarganya gitu.
0: Oke, baik. Nah kalau menurut Ibu Yulia lagi, kira-kira peran ayah dan ibu nih Bu dalam menciptakan pembagian peran yang Ibu jelaskan tadi yang adil di dalam rumah tangga ini seperti apa Bu?
1: Ya tentunya harus ada kesepakatan gitu ya. Karena setelah kami gitu melakukan pendampingan keluarga pembaharu ini gitu, memang sekarang sudah tercipta gitu, tercipta kesetaraan. Artinya gini, misalnya istrinya kan juga merupakan selain kerja-kerja domestik tadi juga mungkin seorang kader Posyandu atau kader PKK gitu ya. Jadi suaminya gitu yang tadinya acuh gitu kan terhadap peran-peran domestik tadi gitu, ya mau tidak mau terbuka pikirannya bahwa oh ini juga bisa dilakukan oleh suami gitu. Atau anaknya tadi udah mulai bisa sekarang ikut bantu mencuci piring, menyapu rumah gitu-gitu. Yang tidak semuanya dibebankan kepada ibunya gitu.
0: Oke, nah kalau misalkan kita tinjau dari nilai-nilai budaya dan juga agama Bu, kira-kira cara menanamkan nilai kesetaraan gender ini kepada anak-anak sejak usia dini Bu, tanpa menghilangkan nilai-nilai dan juga nilai-nilai budaya dan agama nih, seperti apa Bu, Ibu melihatnya?
1: Ya, kalau sebenarnya kami juga menggali ya nilai-nilai di keluarga misalnya gitu kan, adakah aturan-aturan yang diterapkan misalnya gitu, terus adakah sanksi yang diberikan kalau anggota keluarga itu melanggar itu gitu kan. Tapi itu balik lagi itu tadi, harus ada komunikasi antara anggota keluarga gitu. Jadi kan yang selama ini contohnya dulu gitu kan, kita sering kali kalau ada sesuatu yang mau diungkapkan pada orang tua itu kadang mundur maju gitu kan, mau ngomong gitu kan. Takutnya ya itu tadi, apa yang kita sampaikan ke orang tua kadang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan gitu kan. Jadi makanya mulai dibangun untuk komunikasi gitu. Jadi berikan kesempatan anak juga untuk mengutarakan gitu apa yang mereka harapkan gitu. Terus dalam pengambilan keputusan juga diharapkan ya jangan satu pihak gitu kan. Biasanya kan kalau ada apa-apa yang memutuskan itu kepala keluarga atau ayah gitu. Jadi ya diharapkan semua anggota keluarga bisa terlibat dalam pengambilan keputusan gitu.
0: Oke, baik. Bu Yulia, kita ke WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Sudah ada pesan yang masuk dari Rani di Kertapati nih Bu. Oke, nah katanya Rani ini, selamat siang. Selamat siang narasumber dan juga Bang Pili. Selamat siang kembali Rani. Oke, yang mau saya tanyakan secara umum nih Bu, perbedaan antara kesetaraan gender dan juga keadilan gender itu menurut Ibu Yulia seperti apa? Oke, silakan Ibu untuk ditanggapi.
1: Iya, kalau kesetaraan itu artinya perempuan dan laki-laki itu setara. Setara dalam arti ya bukan ini ya, di luar kodratnya tadi itu ya. Mungkin dalam hal pendidikan setara gitu. Atau dalam kegiatan sosial lainnya gitu kan. Jadi kalau keadilan gender ya adil, artinya adil. Jadi ada keadilan gender itu ya bagian dari kesetaraan gender sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah adil gitu kan, yang kita harapkan ya perempuan juga mendapatkan apa ya, mendapatkan haknya untuk misalnya di area publik juga gitu kan, tidak hanya di area domestik gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita mengacunya pada kalau kesetaraan itu kan jelas tidak mungkin gitu kan, karena berdasarkan kodratnya ya perempuan kan yang melahirkan, terus itu kan tidak mungkin setara dengan laki-laki yang tidak akan pernah melahirkan gitu. Jadi di luar kodrat gitu. Jadi diharapkan ya perempuan dan laki-laki di area publik itu ya bisa setara atau adil gitu.
0: Oke, baik, kita angkat telepon Bu ya di 0711369977. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Selamat siang, Pro 1.
2: Halo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Ya, di sini kami ini mau ikut. Ini jaringannya hilang, jadi nggak terdengar suaranya itu. Kenapa ini?
0: Oke, ya Pak, nanti kita tindak lanjuti ya, Pak ya.
2: Saya tanya ini, jangan dimasukkan dulu ke radio. Ini di Batu Raja ini, kenapa jaringan sholat terganggu? Kalau mau ikut-ikutan nggak bisa, tolong diperingatkan itu, jaringan di pintu dianukan itu.
0: Iya Pak, nanti kita sampaikan Pak ya, baik.
2: Ini juga nggak ikut itu, ini jaring terganggu, gimana susah benar dari Palembang ini, itu aja Pak.
0: Iya Pak, oke. Baik, kita untuk pertanyaan di luar topik kita nanti dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Yulia. Oke Bu, kita lanjut ke WhatsApp lagi di 0821-7927-9090 dari Ricky di Keramasan Ibu. Oke, selamat siang Ibu Yulia, selamat siang Bang Pili. Izin bertanya, Bu, kira-kira laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama nggak Bu dalam dunia kerja? Dan kalau misalkan tidak sama, mengapa? Dan kalau misalkan sama, kenapa? Nah, silakan Bu untuk ditanggapi.
1: Ya harusnya sama gitu, itulah makanya kita itu kan karena apa ya, ketidakadilan yang terbentuk di masyarakat gitu ya, ketidakadilan gender yang terbentuk di masyarakat yang menomorduakan perempuan gitu kan. Makanya sebagai apa ya, lembaga yang berkecimpung dengan hak-hak perempuan gitu, salah satunya yaitu tadi kita memerangi gitu ketidakadilan gender yang lebih banyak dialami oleh perempuan gitu ya. Harusnya sama gitu, jadi perempuan dan laki-laki mempunyai hak kesempatan untuk bekerja yang sama gitu.
0: Harusnya memiliki kesempatan yang sama, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah,
1: tapi faktanya ya itu tadi, faktanya di lapangan kadang kan itu ya, karena perempuan kadang dianggap emosional, terus ya itu tadi, dia tidak layak untuk misalnya memimpin gitu, atau dia baperan, dinilai gitu kan perempuan, ya itu kan sebenarnya apa ya, stigma-stigma yang dilekatkan kepada perempuan gitu, yang ya memang harus kita ini kan, kita
0: baik,
1: hilangkan stigma-stigma seperti itu,
0: dihilangkan Bu ya, untuk apa namanya, pikiran-pikiran negatif berarti ya. Baik, Bu Yulia, kalau dari WCC sendiri Bu, WCC Palembang memberikan pendampingan kepada keluarga yang mengalami konflik akibat ketidaksetaraan gender ini seperti apa Bu?
1: Ya, kalau di WCC sendiri sih sebenarnya kalau untuk pendampingan itu kan ada staf khusus gitu ya, ada staf konselor gitu, ada staf gitu, jadi mereka yang lebih banyak melakukan pendampingan kepada korban-korban yang mengalami ketidaksetaraan.
0: Oke, berarti ada tim khususnya Bu ya?
1: Ya,
0: Oke, sejauh ini gimana Bu tindak lanjutnya? Apakah banyak yang mengalami hal tersebut yang diberikan pendampingan dari WCC?
1: Nah, kalau secara jumlah itu saya tidak tahu ya, tidak pasti jumlahnya berapa, tapi lumayan gitu, terutama di KDRT gitu.
0: Oke, berarti ada juga Bu ya beberapa kasus ya?
1: Banyak sebenarnya, tapi kalau secara jumlahnya gitu nggak tahu.
0: Iya.
1: KDRT yang paling banyak sebenarnya gitu. Jadi makanya kita bagaimana gitu ya, agar paling tidak meminimalisir gitu kan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.
0: Oke, nah kira-kira itu Bu pemicunya seperti apa nih Bu bisa terjadi hal tersebut?
1: Banyak faktor, terutama faktor ekonomi gitu kan. Faktor ekonomi, terus kan karena selama ini juga perempuan kadang ketergantungan ekonomi sama laki-laki gitu. Jadi kadang-kadang terjadi tindakan kekerasan di rumah pun akhirnya menerima gitu kan. Menerima, jangan sampai kalau aku diceraikan gitu. Aku hidup apa, untuk kehidupan aku selanjutnya siapa yang akan menanggung gitu. Makanya makanya kami melakukan pendampingan ke kelompok dampingan kami, itu salah satunya itu membentuk yang namanya CU tadi gitu ya, Credit Union, yang mengajak perempuan-perempuan itu, ibu-ibu itu, untuk menyisihkan uang untuk menabung gitu, dan nanti bisa dipergunakan untuk kalau mereka pengen usaha gitu, jadi bisa digunakan dari CU itu.
0: Oke, punya saving sendiri ya?
1: Ya.
0: Baik. Nah, kalau dari WCC sendiri Bu, tantangan terbesar yang dihadapi dari staf lapangan ketika mengedukasi masyarakat Bu tentang pentingnya kesetaraan gender ini seperti apa Bu?
1: Ya, pertama yaitu tadi, kalau sudah kita membicarakan tentang kesetaraan gender ini, untuk melibatkan laki-laki dalam diskusi itu agak sedikit susah gitu ya.
0: Susah. Itu kenapa ya, Bu, bisa kok susah diajak gitu?
1: Ya, menurutnya ya, apalagi kalau ini ya, yang banyak ininya perempuan gitu. Jadi mereka sudah membatasin diri duluan gitu. Jadi ketika diajak berdiskusi, ya kadang nggak hadir gitu kan. Terus ya ini juga dengan jadwal gitu, mereka kadang kerja gitu kan, ketika kita diskusi mereka sedang kerja gitu, mengajak diskusi gitu, jadi ada beberapa kendala sih sebenarnya gitu, di lapangan.
0: Oke, ada beberapa kendala di lapangan yang dialami juga Bu ya, semasa mempublish ataupun mensosialisasikan tentang ketidaksetaraan gender ini. Baik, Bu Yulia, kita ke WhatsApp lagi, boleh izin ya? Oke, sudah ada yang bergabung juga bersama kita dari Pak Raden di Tegal Binangun, Ibu. Oke, nah selamat siang Bang Pilih, selamat siang dan selamat siang juga narasumber Ibu Yulia. Ibu, kenapa nih Bu katanya dalam pembagian peran berdasarkan gender masih sering terjadi nih Bu? Oke, sepertinya sudah disinggung tadi ya, boleh Bu diulas kembali sedikit?
1: Maaf, bisa diulangi?
0: Oke, ini kenapa Bu katanya pembagian peran berdasarkan gender ini masih sering terjadi?
1: Oh, oke baik. Ya itu tadi ya. Kita memulainya itu tadi dengan mengajak berkomunikasi dulu gitu antar anggota keluarga gitu. Jadi tidak ada salahnya gitu kan, pembagian peran ini ya didiskusikan sama anggota keluarga gitu kan. Misalnya si ayah itu sedang bekerja, terus anak-anaknya, terus ibunya gitu, bisa melakukan pekerjaan domestik. Sebaliknya kan ibunya juga kadangan itu tadi ya, karena beban ganda perempuan gitu kan, selain dia kerja domestik juga mengharuskan dia untuk mencari nafkah tambahan di luar gitu kan. Ya mau tidak mau ya anggota keluarga yang lain juga bisa membantu gitu. Itu sebenarnya diawali dengan komunikasi dulu.
0: Diawali dengan komunikasi. Oke, nah kalau kita berkaca dari sosial media nih Bu, media sosial atau teknologi lah ya. Nah kalau menurut Bu Yulia sendiri, media sosial ini dapat mendukung atau malah menghambat Bu kesetaraan gender ini?
1: Ya, kalau di media sosial ini sebenarnya beragam ya informasinya itu ya. Jadi ya memang benar-benar ini peran orang tua juga sebenarnya untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak. Ya jangan sampai bisa... apa ya, mencari informasi yang keliru. Gitu. Makanya kami juga sebenarnya termasuk dengan apa ya, memberikan informasi tentang HKSR pendidikan seks sejak dini kepada anak itu. Malahan kami sudah menciptakan buku sebenarnya, buku panduan untuk orang tua gitu, bagaimana memberikan informasi edukasi tentang ketubuhan gitu kepada anak-anak itu berdasarkan usia gitu. Jadi ada panduan untuk orang tua, jadi dari anak usia 0 sampai 5 tahun, ada yang dari 6 sampai 12 tahun dan 13 sampai 18 tahun. Itu sudah jadi pesada Permampu sudah merilis buku, itu menciptakan buku untuk kelompok dampingan sebenarnya ya, untuk kelompok dampingan di Permampu gitu. Dengan apa? Dengan bantuan inklusi gitu. Untuk itu tadi, membuat buku pegangan orang tua. Jadi bagaimana orang tua bisa itu tadi memberikan edukasi kepada anaknya ya berdasarkan usia tadi itu. Jangan sampai salah informasi gitu kan. Kadang anak-anak perempuan misalnya mengalami menstruasi. Orang apa ayahnya pun nggak tahu gitu kalau anaknya sudah mengalami menstruasi. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita apa ya, kita agar dipahami bersama di anggota keluarga pembaru itu.
0: Oke, Bu Yulia, sebelum kita break di sesi pertama, kita ke WhatsApp lagi pertanyaan terakhir di dari Nina di Gandus, Ibu. Ini katanya, oke, selamat siang Bang Pili, selamat siang juga Bu Yulia. Izin bertanya. Nah, Ibu, kalau kesetaraan gender ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan suatu negara nggak Bu, atau suatu instansi gitu?
1: Ya jelas lah, karena kan perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama harusnya gitu. Jadi kan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga punya peran di pembangunan. Gitu.
0: Oke, berarti jawabannya jelas ya? Sangat ya, jelas. Berpengaruh. Oke, baik. Bu Yulia, kita break dulu ya, nanti kita balik lagi. Sepertinya semakin interaktif sekali pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga makin banyak juga pendengar yang juga ikut berpartisipasi menanyakan terkait topik menciptakan kesetaraan gender melalui keluarga pembaharu. Kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM, Pro 1 Palembang.

0: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Masih dengan topik menciptakan kesetaraan gender melalui keluarga pembaharu. Kita masih bersama dengan Staf Lapang Women Crisis Center Palembang, Ibu Yulia. Kita sapa kembali. Ibu, masih aman Bu Yulia?
2: Sejauh ini aman.
1: Sejauh ini aman Bu ya. Oke, pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Pertanyaan terkait topik silakan saja di 0711369977. Atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Dan kembali kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Jadi pendengar juga bisa langsung mengisi live chat kolom komentar, bertanya di sana juga boleh. Atau bisa juga mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita ke Ibu Yulia lagi. Kita kembali ke topik lagi Bu ya.
2: Baik.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Yulia sendiri nih, melihat cara mengubah anggapan Bu, atau mungkin stigma yang Ibu bilang tadi ya, cara mengubah anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga ini hanya menjadi tanggung jawab perempuan, ini Ibu melihatnya seperti apa Bu?
2: Ya, itu awal-awal ketika kami melakukan pendampingan gitu ya, kan kami juga melibatkan suami-suami gitu untuk berdiskusi gitu. Ketika kami gitu melakukan penyadaran gender dengan mengajak berdiskusi itu tadi, wah itu kodrat perempuan itu, suaminya itu bilang bahwa mencuci, memasak gitu, itu adalah kodratnya perempuan. Jadi kadang ya itu tadi masih ada pemikiran bahwa kodrat perempuan itu di kasur, di sumur, dan di dapur gitu. Padahal yang menjadi kodrat perempuan yaitu tadi gitu, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, salah satunya itu tadi melahirkan, terus hamil gitu kan, menstruasi yang tidak mungkin ada pada laki-laki atau yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki, itu yang namanya kodrat gitu sebenarnya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itulah yang kita harus pelan-pelan gitu melakukan pendampingan gitu kan, tidak hanya cukup sekali melakukan diskusi, terus kita ajak lagi sampai akhirnya iya gitu, bahwa ternyata ya memasak juga bisa dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya kami lakukan pendampingan di kelompok
1: gitu. Oke, hal-hal ataupun kegiatan basic dalam rumah tangga Bu ya.
2: Iya.
1: Baik Bu Yulia, kita ke telepon di 0711369977. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Selamat siang Pro 1.
3: Siang Kak Pili.
1: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana?
3: Rebecca di Poligon Kak.
1: Rebecca di Poligon, silakan Rebecca.
3: Kak, akhir-akhir ini tuh kan masyarakat tuh dikejutkan juga dengan banyak banget kasus kekerasan terhadap perempuan kayak di lingkungan pendidikan sampai di media sosial. Bahkan juga kan Komnas Perempuan mencatat tuh ribuan kasus kekerasan berbasis gender ini sepanjang tahun 2025 ini banyak sekali. Terus mau tanya dong sama narasumbernya, ini kenapa sih isu ini nih seolah terus berulang dan bahkan meningkat setiap tahunnya? Terima kasih Kak Beli.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Rebecca. Ditunggu jawabannya. Silakan Ibu Yulia.
2: Terima kasih Mbak Rebecca gitu. Sebenarnya kalau banyaknya informasi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi itu di media sosial itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga gitu. Ada sisi baiknya itu sebenarnya sudah lembaga-lembaga perempuan misalnya gitu kan sudah melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan bahwa untuk berani speak up kalau terjadi kekerasan gitu kan, itu salah satunya gitu, itu yang sisi positifnya. Sisi negatifnya sebenarnya yaitu tadi orientasi seksual seseorang itu kan nggak bisa kita ini ya, bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya gitu menjadi ruang aman untuk anak-anak gitu juga menjadi tidak aman, termasuk di rumah gitu kan, di lingkungan rumah gitu kan. Ada kasus incest misalnya, orang tua yang ayah yang melakukan pelecehan terhadap anaknya gitu kan banyak terjadi gitu. Jadi memang benar-benar dibutuhkan yaitu tadi melalui apa kelompok kecil dulu, di keluarga dulu kita melakukan pendampingan sebenarnya gitu, untuk menanamkan apa ya nilai-nilai itu aja, apa yang tidak boleh misalnya dilakukan atau yang boleh dilakukan atau yang boleh dipegang oleh orang lain, itu salah satunya untuk apa, memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak gitu kan, bahwa tentang ketubuhan ini menjadi itu ya persoalan yang penting dalam keluarga gitu.
1: Oke, baik. Nah, terkait yang Ibu sampaikan tadi, jadi ini kalau menurut Ibu Yulia sendiri, seberapa penting nih Bu, komunikasi yang sehat dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di lingkungan keluarga ini seperti apa, Bu?
2: Ya, itu sangat penting sebenarnya itu istilahnya apa ya? Ada komunikasi rutin gitu di tingkat keluarga. Jadi anak-anak misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak membuatnya nyaman, itu bisa langsung menyampaikan kepada keluarganya gitu. Paling tidak ada apa ya, ada tindakan untuk melakukan pencegahan gitu. Kalau dia berani untuk menyampaikan apa yang tidak membuatnya nyaman gitu.
1: Oke, yang penting speak up dulu ya.
2: Komunikasi.
1: Ya. Pokoknya jangan sampai hilang komunikasi atau komunikasinya tidak tepat gitu. Nanti akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Baik. Kita ke Bu Yulia lagi.
2: Kalau tidak ada komunikasi itu kadang anak-anak juga mencari sendiri gitu. Apalagi media internet ini udah gampang diakses gitu.
1: Betul,
2: kan sama anak-anak gitu.
1: Jadi benar. Tapi kalau informasinya langsung dari orang tua, sepertinya anak-anak akan merasa pasti benar gitu ya. Informasinya pasti akurat kalau misalkan langsung disampaikan oleh orang tua. Baik. Nah, kita ke WCC lagi, Bu. Program apa saja nih, Bu? Atau kegiatan apa saja nih dari WCC Palembang yang bertujuan memperkuat peran keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender ini, Bu?
2: Sebenarnya program WCC saat ini adalah melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi ya termasuk salah satunya dengan melakukan pendampingan di keluarga pembaru itu, paling tidak di keluarganya tidak menikahkan anak di bawah usia 19 tahun itu. Gitu. Kenapa kami menyebutnya usia di bawah 19 tahun? Karena juga sekalian mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang apa, terbaru gitu, yang tahun 2019 gitu, bahwa usia menikah baik anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki itu minimal 19 tahun gitu. Jadi makanya programnya itu, jadi melakukan pencegahan dan penanganan anak dan usia di bawah 19 tahun gitu. Jadi kalau sebenarnya kan sudah ada strada PPA bahwa itu pencegahan perkawinan anak gitu kan. Tapi kami memasukkan juga tidak hanya melakukan pencegahan tapi juga penanganan. Karena apa? Anak-anak yang sudah terlanjur menikah di bawah usia 19 tahun, kita juga ikut apa ya, melakukan pendampingan. Bagaimana misalnya mengupayakan kalau anak-anak yang menikah di bawah 19 tahun kan, apalagi kalau tidak terdaftar gitu kan, di pengadilan agama gitu kan, mereka tidak mendapatkan buku nikah. Jadi bagaimana kami melakukan pendampingan agar setelah mereka usia 19 tahun bisa mengajukan isbat nikah atau mengurus kelengkapan administrasi.
1: Oke, jadi sejauh ini dengan program yang sudah dijalankan tadi, Bu, gimana? Kira-kira efektif nggak, Bu?
2: Ya, jadi kami juga kan melakukan melakukan kerjasama, terus membentuk sebuah forum namanya forum multi stakeholder gitu, yang melibatkan yaitu tadi instansi pemerintahan gitu kan, tokoh agama, tokoh adat. Jadi di situ kita bersinergi gitu, misalnya program-program apa sih dari pemerintah yang bisa kita lakukan bersama gitu kan, untuk melakukan upaya-upaya ini gitu.
1: Oke, terkait support dari multi stakeholder tadi, seperti apa, Bu, support mereka? Misalkan dalam hal apa aja, Bu, membantu WCC ini?
2: Ya, misalnya melakukan sosialisasi gitu kan. Sosialisasi misalnya ke sekolah-sekolah gitu kan. Kadang-kadang mereka juga melibatkan WCC Palembang. Kemudian sebenarnya WCC Palembang juga membentuk yang namanya layanan OSSNL gitu, layanan One Stop Service and Learning yang berpusat di Puskesmas. Jadi layanan ini sebenarnya itu layanan untuk memberikan pengetahuan atau informasi gitu, sekaligus juga untuk pembelajaran gitu. Jadi di situ juga kami memberikan apa ya, peningkatan kapasitas kepada kader-kader untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perempuan gitu. Jadi orang kan biasanya kalau ke puskesmas itu tujuannya untuk berobat, gitu ya, untuk karena sakit gitu. Tapi kadangan misalnya orang sakit kepala, yang melatari sakit kepala itu sebenarnya apa, itu kan orang tidak tahu. Nah, di situ peran-peran kader OSSL ini untuk menggali gitu kan.
1: Okay.
2: Apakah karena ada ya ada apa ya, permasalahan di rumah tangga atau sebagainya gitu.
1: Oke, jadi hal-hal tersebut juga bisa dideteksi ya.
2: Ya.
1: Sudah canggih sekali. Baik. Nah, kalau dari ini Bu, indikasi atau mungkin indikator atau hal-hal yang apa namanya, tanda-tanda Bu, kita lebih tepat nyebutnya ya, dari masyarakat untuk kita dapat mengenali tanda-tanda awal kekerasan atau diskriminasi gender di dalam keluarga itu seperti apa Bu?
2: Di dalam keluarga. Ya, itu tadi kalau apa ya? Misalnya kita sudah menetapkan aturan misalnya gitu kan di keluarga. Tapi aturan itu tidak ada sanksi sama sekali gitu. Jadi kan untuk apa membuat aturan kalau tidak ada sanksinya,
1: iya, tidak,
2: gitu.
1: Tidak ada hukumannya ya.
2: Tidak ada hukumannya. Nah, dan ketika itu diberlakukan sanksi itu, misalnya ini mungkin itu salah satu menjadi kedepannya anak-anak tersebut, yaitu tadi akan berontak gitu kan. Tidak apa ya, karena itu tadi tidak ada sanksi-sanksi yang diberikan, jadi ya udah gitu, jalan aja gitu, ngapain juga gitu kan menuruti aturan kalau memang nggak ada sanksinya. Jadi kadang itu yang membuat anak-anak akhirnya tidak bisa dikendalikan gitu. Makanya kami melakukan pendampingan itu ya, jangan hanya membuat aturan tapi ya juga harus memberikan sanksi gitu. Tidak berlaku untuk anak-anak saja, tapi ya itu tadi orang tuanya juga harus mematuhi aturan yang dibuat.
1: Betul. Gitu. Walaupun ada juga yang mengatakan aturan itu dibuat untuk dilanggar, tapi setidaknya aturan itu harus untuk ditaati, Bu ya.
2: Iya, iya dong.
1: Iya, baik. Nah, kira-kira Bu Yulia, ada pesan yang ingin disampaikan, Bu? Ada pesan yang ingin disampaikan enggak, Bu, kepada orang tua yang dapat menjadi teladan dalam menerapkan kesetaraan gender di rumah, Bu? Silakan.
2: Ya, itu sebenarnya kuncinya itu tadi, komunikasi, dan yaitu tadi mulai melakukan pemahaman bahwa pekerjaan domestik itu bukan dititikberatkan kepada hanya pada perempuan gitu. Jadi semua anggota keluarga itu mempunyai peran yang sama gitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis gitu ya, yang saling terbuka dengan melakukan komunikasi gitu.
1: Oke, baik. Bu Yulia, sebelum kita tutup di kesempatan siang hari ini, dialog interaktif kita, kira-kira dari Bu Yulia pribadi, harapan untuk WCC Palembang nih Bu, seperti apa nih untuk peran keluarga Indonesia di masa depan nantinya dalam menciptakan lingkungan yang setara, aman, dan saling menghargai bagi perempuan maupun laki-laki? Silakan Bu.
2: Ya, harapannya WCC kan sudah membentuk beberapa keluarga pembaru gitu kan di wilayah-wilayah dampingan WCC. Ya, harapannya banyak terciptanya keluarga pembaru di desa-desa lain atau di keluarga-keluarga lain gitu, sehingga terjadinya perubahan, agen perubahan positif itu baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan tempat tinggal gitu.
1: Oke, Bu, ternyata masih ada pertanyaan satu titipan di WhatsApp, baru sempat pilih buka ini, dari Intan di angkatan 45 ya Bu. Oke, selamat siang Bang Pili, selamat siang juga Ibu Yulia, narasumber. Bu, katanya bagaimana sekolah dan juga tempat kerja dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua gender, Bu, silakan.
2: Ya, itu sebenarnya aturan dari sekolahnya itu sendiri sebenarnya kan, namanya inklusif kan tidak ada yang tertinggal. Jadi siapapun sebenarnya mempunyai hak yang sama gitu kan. Jadi memang aturan itu sebenarnya ya dari pihak yang pengelola pendidikannya itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau itu tadi, kalau mau setara gitu, kalau memang kan sekarang kan banyak apa ya, banyak
1: Oke, Bu Yulia, terputus sepertinya. Oke, baik. Sayang sekali terputus pertanyaan dari Intan tadi di angkatan 45 ya. Tapi tadi harapan juga sudah disampaikan dan juga pesan untuk orang tua dalam menyikapi ataupun memberikan informasi untuk keluarga terhadap kesetaraan gender ini melalui keluarga pembaharu. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk staf lapang WCC Palembang, Ibu Yulia R yang sudah membersamai kita di dialog interaktif pengaruh setamaan gender dan inklusi di kesempatan siang hari ini, Senin 20 Juli 2026 pada hari Senin, dengan topik menciptakan kesetaraan gender melalui keluarga pembaharu. Pendengar, berdasarkan dialog interaktif yang sudah kita dengan Bu Yulia tadi ya, yang sudah kita perbincangkan bersama dengan Ibu Yulia, harapannya tentunya semoga semakin banyak keluarga yang menjadi pelopor perubahan dengan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga diharapkan juga mampu menjadi ruang yang aman, adil, dan saling menghargai, di mana perempuan dan laki-laki juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, berpendapat, serta berbagi peran dan juga tanggung jawab. Jadi melalui keluarga pembaharu, diharapkan juga lahir generasi yang menjunjung tinggi rasa hormat, bebas dari diskriminasi dan juga kekerasan berbasis gender, serta mampu membangun hubungan yang sehat dan setara. Dengan demikian, nilai-nilai kesetaraan tidak hanya mampu ataupun tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi budaya tumbuh dari lingkungan keluarga dan juga membawa dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan masa depan Indonesia. Pendengar, sekian kami informasikan untuk dialog interaktif pengaruh utamaan gender dan inklusi. Kami informasikan kembali untuk Anda. Di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita siang. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
5: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM, Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres.

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: Rancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif.

0: Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap.
6: Ya.
5: Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
6: Iya,
4: luar biasa. Benar.
5: Argentina.
4: Ya.
1: Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tempat dari Ade Govinda, tempat spesial untuk Anda dengan tanpa batas waktu bersama featuring Fadli ya. Dan ini tempat spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan untuk siaran kita secara terestrial dalam masa perbaikan ya. Nanti Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital atau juga melalui rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Informasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang terus membenahi sistem transportasi umum untuk mengurangi kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Angka ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Pemerintah Kota Palembang menggelar rapat koordinasi dengan akademisi, pemerhati transportasi, dan berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan ini bertujuan menghimpun masukan untuk menyusun kebijakan transportasi yang lebih baik. Pembahasan difokuskan pada pengembangan transportasi umum, layanan feeder terintegrasi dengan LRT, serta skema subsidi angkutan. Pemerintah kota juga berharap masyarakat semakin beralih menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Sebanyak 5.000 peserta dari berbagai organisasi dan komunitas perempuan se-Sumatera Selatan mengikuti parade kebaya kain songket di kawasan Jembatan Ampera, Palembang. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Kebaya Nasional tahun 2026. Parade berlangsung dari Jembatan Ampera menuju Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Kegiatan ini juga berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai parade perempuan berkebaya dan bersongket terbanyak. Penyelenggara berharap kebaya dan songket semakin dikenal serta dicintai oleh generasi muda. Parade ini juga menjadi wujud pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nah, Religi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-42 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, waktunya isoma istirahat, sholat dan makan, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Silakan mumpung waktunya masih tersedia dan juga boleh amunisi dulu biar yang kerja, yang sekolah ataupun melakukan aktivitas yang lainnya tetap terjaga staminanya dan juga tetap semangat, tetap fit gitu, tetap seger. Lagi pendengar, kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: aku.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-52 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda. Nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita RRI Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu yang kita harapkan.
3: Di BPKAD sendiri kita menyediakan layanan informasi terkait lelang kendaraan. Di sini admin kita bisa membantu terhadap masyarakat yang berminat mengikuti lelang dan akan dibantu prosedur pendaftarannya melalui lelang.go.id.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Puluhan aset pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dilelang aset daerah tahap kedua. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026 di tengah ancaman musim kemarau.
1: Hingga semester pertama 2026, produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai hampir 2,9 juta ton. Jumlah itu naik sekitar 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga pemerintah optimis target produksi 4 juta ton tahun ini dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta seluruh saluran irigasi dan pompanisasi di kawasan persawahan dioptimalkan selama musim kemarau. Menurutnya, pasokan air harus tetap tersedia agar produksi padi tidak menurun akibat cuaca kering.
2: Ini solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu yang kita harapkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan luas panen padi tahun ini juga meningkat menjadi lebih dari 513 ribu hektar. Produktivitas padi Sumatera Selatan kini menjadi rata-rata 5,7 ton per hektar, sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Aditya Dwi Permana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Ombudsman menyebut 320 siswa SPMB di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK.
3: Persoalan seleksi penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang mulai menemukan titik terang. Kini sebanyak 320 calon siswa dari dua sekolah tersebut memasuki tahap penyelesaian. Sebelumnya, kedua sekolah tersebut menerima siswa melebihi jumlah rombongan belajar rombel yang telah diverifikasi. Akibatnya, sekitar 320 calon siswa sempat terancam tidak dapat masuk ke dalam data pokok pendidikan DAPODIK. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Adrian Agustiansa menyampaikan, seluruh nama calon siswa tersebut kini telah dimasukkan ke dalam sistem DAPODIK. Namun, data tersebut masih akan ditinjau kembali secara nasional oleh Badan Penjamin Mutu Pendidikan, BPMB.
4: Nama anak-anak itu sudah dimasukkan dalam aplikasi DAPODIK seperti itu. Namun, dari pihak BPMB juga sendiri menyatakan bahwa terakhir seluruh DAPODIK se-Indonesia yang masuk itu nanti tetap akan dilakukan review seperti itu.
3: Adria menambahkan kelebihan jumlah siswa berpotensi mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar mengingat ketersediaan ruang kelas di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 masih terbatas. Akibatnya, kedua sekolah tersebut masih menerapkan sistem belajar double shift, padahal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan sistem tersebut dihapus selama bertahap dalam 3 tahun ke depan. Untuk mendukung upaya tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Modia Poni menyatakan pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di kedua sekolah tersebut. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemerintah Kota Palembang, maksud kami, bersama dengan tokoh ulama mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 serta menyiapkan regulasi daerah terkait kebijakan terhadap LGBTQ di Kota Palembang.
5: Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama para tokoh ulama menyatakan dukungan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, yang mana juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi daerah untuk menolak keberadaan LGBTQ di Kota Palembang. Ratu Dewa mengatakan, kegiatan ini untuk menentang LGBTQ sekaligus menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Pemerintah Kota Palembang akan bersinergi dengan para ulama, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menyusun regulasi yang jelas, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Palembang juga akan segera menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipasi penyebaran LGBTQ.
6: Kita sudah mendapatkan banyak dukungan dan bersinergi kolaborasi bersama dengan para ustazah, ormas, terus dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama juga hadir di pelataran Masjid Agung ini. Kita ingin membuat setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi, baik itu peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya. Dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini.
5: Penyusunan regulasi tersebut akan dilakukan secara konferensif dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah diterapkan di sejumlah daerah melalui kajian dan analisis yang mendalam. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya unsur keagamaan, dalam proses penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat disusun secara matang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, puluhan aset pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dilelang aset daerah tahap kedua.
7: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir membuka lelang aset daerah tahap kedua. Sebanyak 60 paket aset yang sudah tidak digunakan untuk operasional pemerintahan ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme lelang resmi. Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Yurina Madona mengatakan, lelang tersebut meliputi 4 mobil, 36 sepeda motor, 19 paket skrap kendaraan, serta 1 paket skrap alat berat. Seluruh aset merupakan hasil pengembalian dari sejumlah organisasi perangkat daerah dan sebagian besar sudah mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi memiliki nilai manfaat bagi pemerintah.
8: BPKAD sendiri kita menyediakan layanan informasi terkait lelang kendaraan. Di sini agar kita bisa membantu terhadap masyarakat yang berminat mengikuti lelang dan akan dibantu prosedur pendaftarannya melalui lelang.go.id.
7: Selain membuka lelang, BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih menelusuri sekitar 500 kendaraan dinas yang belum dikembalikan ke bidang aset. BPKAD juga membuka layanan informasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengikuti proses lelang.

0: Banyuasin mengimbau masyarakat mewaspadai petugas sensus palsu dan segera melaporkan atau melakukan konfirmasi ke kantor BPS atau pemerintah setempat jika menemukan hal mencurigakan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. BPS memastikan seluruh pendataan hanya dilakukan oleh 104 petugas resmi yang telah direkrut dan dilatih secara profesional. Koordinator BPS Kabupaten Banyuasin untuk Kecamatan Talang Kelapa, Adi Sutarto, mengatakan seluruh petugas telah melalui proses seleksi terbuka, pelatihan, dan pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan. Mereka juga dibekali kartu identitas resmi, rompi, serta aplikasi pendataan yang digunakan selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Mereka dilatih nih, dilatih dulu, dilatih gimana cara untuk mengambil data di lapangan. Dia tes di hotel selama berapa bulan, berapa hari, sudah dapat atribut, dapat dapat rompi sebagai identitas kami BPS, agar di masyarakat mereka tidak secara liar dan dibekali oleh surat tugas dari kelurahan ke kecamatan masing-masing bahwa mereka datang itu akan dikunjungi dan diterima. Bukannya kita secara itu orang yang tidak jelas kan, banyak sekarang ini orang-orang menerima kita sebagai keraguan. Kalau sudah ada seperti itu, ada identitas, itu jati diri yang minimal kita mulai oleh orang BPS, nah gitu.
1: Adi menjelaskan, sebelum kegiatan pendataan dimulai, BPS terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Langkah tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai tujuan sensus, tahapan pelaksanaan, hingga ciri-ciri petugas resmi yang akan mendatangi rumah warga. Di Kecamatan Talang Kelapa, sebanyak 104 petugas lapangan dan pengawas akan melakukan pendataan secara bertahap berdasarkan wilayah blok sensus yang telah ditentukan. Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah hingga akhir Agustus 2026. Apabila petugas tidak berhasil menemui penghuni rumah, kunjungan akan dilakukan kembali pada waktu yang berbeda. Pendekatan tersebut dilakukan agar seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan akurat.
2: Disalahgunakan, tapi kalau kebiasaan masyarakat kalau sudah BPS yang data senang dia. Senang BPS datang karena di situ tidak ada kaitan dengan keuangan dan perpajakan, nggak ada.
1: BPS juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas sensus tanpa membawa identitas resmi. Jika menemukan hal yang mencurigakan, warga diminta segera menghubungi kantor BPS Kabupaten Banyuasin atau pemerintah setempat untuk melakukan konfirmasi. Melalui sensus ekonomi 2026, BPS berharap memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sumatera Selatan resmi menjadi destinasi health tourism untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, daerah, dan nasional.
3: Sumatera Selatan resmi ditetapkan sebagai destinasi healthy tourism oleh pemerintah pusat melalui surat keputusan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes pada tahun 2025. Penetapan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Selatan sekaligus menekan jumlah masyarakat Sumsel yang memilih berobat ke luar negeri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman mengungkap, untuk mendukung program tersebut, pemerintah bekerja sama dengan travel agent serta seluruh rumah sakit di Kota Palembang dan Sumatera Selatan dalam mengembangkan ekosistem healthy tourism. Kerjasama ini mencakup penguatan layanan kesehatan, pengembangan wisata wellness, hingga promosi kuliner sebagai bagian dari paket wisata kesehatan.
4: Resmi diakui oleh pemerintah pusat dari Kemenkes, ada SK Kemenkes ya, tahun 2025 kemarin, kita sudah resmi jadi healthy tourism. Nah, sekarang kita sudah kerjasama dengan travel agent dan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan untuk kerjasama dalam mengembangkan health tourism.
3: Trisna Warman menilai fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan telah siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari medical check-up hingga penanganan penyakit jantung. Layanan tersebut dapat diakses oleh pasien umum maupun peserta BPJS dan BPPIP. Kedepan program Healthy Tourism diharapkan mampu menjadikan Sumatera Selatan sebagai tujuan utama layanan kesehatan sekaligus mengurangi angka pasien yang berobat ke luar negeri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca panas meningkat. BPBD Ogan Komering Ilir mengajak seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
5: Tingginya kekeringan yang terus melanda wilayah Sumatera Selatan terus menjadi kekhawatiran pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Oki. Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, Udayani, mengatakan saat ini sejumlah wilayah titik gambut yang ada di wilayahnya terus mengalami kekeringan akibat cuaca panas yang cukup signifikan. Dengan hal tersebut, BPBD OKI mengharapkan seluruh perusahaan perkebunan terus meningkatkan pengawasan potensi

0: terjadinya kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin, baik dari kesiagaan tim ahli penanggulangan hingga alat penunjang mengatasi kebakaran lahan.
1: Ya, untuk mengantisipasi tidak kemungkinan untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran, kita kan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perkebunan untuk mereka memantau perusahaan-perusahaan mengenai kesiapsiagaan, termasuk kesiapan mereka apakah sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang diharapkan dari Dinas Perkebunan seperti embung, apakah sudah siap gitu kan. Kemudian dari segi peralatannya Pak, dari personelnya.
0: Udayani juga mengatakan jika saat ini pihaknya terus mensosialisasikan tidak hanya kepada perusahaan perkebunan dan kehutanan, tetapi penekanan terhadap kebakaran hutan dan lahan terus digaungkan kepada masyarakat. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
3: enggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
4: JFC tidak akan terpengaruh terkait
5: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
7: Beralih ke berita olahraga, ASPROP PSSI Sumatera Selatan menggelar penyegaran bagi 80 perangkat pertandingan sebagai persiapan menghadapi kompetisi sepak bola musim 2026-2027.
8: Asosiasi Provinsi ASPROP PSSI Sumatera Selatan menggelar program penyegaran bagi 80 perangkat pertandingan di Palembang. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan penyambutan kompetisi sepak bola musim 2026-2027. Ketua Komite Wasit PSSI Sumsel Isham mengatakan, sebanyak 80 peserta tersebut terdiri dari 30 wasit, 30 asisten wasit, dan juga 20 pengawas pertandingan. Program ini difokuskan pada peningkatan 3 aspek utama, yaitu kebugaran fisik, kemampuan teknis, dan juga kualitas kepemimpinan di lapangan. Melalui komite wasit dan juga bantuan para wasit senior, PSSI Sumsel juga menargetkan seluruh perangkat pertandingan ini dapat memimpin laga secara profesional. Selain itu, program penyegaran ini dipastikan akan menjadi agenda rutin tahunan demi menjaga kualitas mutu pengadi lapangan di Sumatera Selatan.
9: Itu kita persiapkan untuk menyambut kompetisi tahun 2026-2027. Terus ada juga sebagian 12 orang yang akan mengikuti seleksi di tingkat nasional dalam rangka menyambut kompetisi di 2026-2027 juga di Suratin U13, 15, 17, dan Liga 4.
8: Dari total peserta yang ikut, sebanyak 12 wasit diantaranya juga dipersiapkan untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Mereka diproyeksikan untuk memimpin jalannya kompetisi Piala Suratin kelompok umur U13, U15, U17, serta kompetisi Liga 4 musim 2026-2027 mendatang. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Rizky Rari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dengar informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Puluhan aset pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dilelang aset daerah tahap kedua. Informasi tadi sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Siang edisi siang hari ini. Dan informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.cu.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
3: Bilan 2,4 FM, kanal informasi dan insight.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan terus mengajak Anda tentunya untuk berpartisipasi bersama kami dan juga monitor Pro 1 RRI Palembang. Kami akan terus memberikan informasi terbaik untuk Anda dengan program-program pilihan. Selain ini kita akan ada Indonesia Banget bersama Pili dan Della tentunya. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini? Kayaknya masih hangat-hangatnya dari pertandingan Piala Dunia dini hari semalam ya. Kira-kira masih berkesankah mungkin atau masih ada sesuatu yang ingin disampaikan atau di-sharingkan bareng kita berdua tentunya. Pendengar, nanti kami akan membersamai Anda kembali di Indonesia Banget. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dari The Fly featuring Nagita Slavina. Terbang, ini spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Palembang siang ini. Setelah mencoba untuk menaklukkan Argentina, akhirnya untuk Spanyol kembali terbang ya,
1: Pil. Ya, betul. Akhirnya Argentina ini pencapaian yang sangat luar biasa loh. Ini kali keempat meraih juara Piala Dunia.
0: Betul, jadi Spanyol ini kembali menapak puncak sepak bola dunia setelah menaklukkan Argentina dengan skor tipis banget 1-0 ya. Betul. Pada final Piala Dunia 2026. Nah, untuk siang ini kita bakal ngobrolin, Pilih katanya semalam sempat ini ya, apa? Sempat nonton ya?
1: Iya dong.
0: Nontonnya apa sih kalau orang tuh
1: nobar.
0: Iya, nobar. Nobar di mana kamu semalam?
1: Nobar di Gria Agung.
0: Oh, di Gria Agung. Gimana kalau dilihat dari antusias masyarakat? Semalam rame banget enggak?
1: Rame banget dong. Pokoknya pencinta bola ini udah luar biasa sekarang.
0: Kalau aku lihat sih kayaknya Fili bajunya merah ya. Kelihatan banget pilihnya Spanyol. Tapi kalau semalam tuh kebanyakan mereka yang pakai baju biru atau baju merah semalam?
1: Imbang sih.
0: Imbang ya.
1: Iya, merah terus biru.
0: Jadi rame antusias ya nonton di Gria Agung ya.
1: Betul.
0: Sampai jam berapa kamu semalam?
1: Sampai jam hampir jam 5 gitu.
0: Wih, paginya siaran. Enggak kena marah mama.
1: Alang kecak mamanya.
0: Iya, alang kecak mamanya ya. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih semalam kamu di tim Spanyol atau Argentina. Jangan gara-gara Spanyol menang tim Spanyol semua nih pagi ini nanti ikutan telepon ya. Cerita dulu dong. Semalam nobar di mana terus milih Spanyol atau Argentina?
1: Dukung siapa gitu.
0: Dukung siapa? Tapi nanti ya, Pil ya. Setelah pas jam Pro 1, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami
1: di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Pas jam Pro 1.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama saya Delawawi, inilah info selengkapnya. BPBD Sumatera Selatan mencatat 10 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat karhutla hingga pertengahan Juli 2026. Terbaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan status siaga mulai 10 Juli hingga 30 November 2026. Status siaga darurat dilakukan untuk memastikan kesiapan personil, peralatan, dan sumber daya menghadapi potensi karhutla. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan status siaga darurat hingga 30 November 2026. BPBD Sumatera Selatan mengingatkan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Masyarakat dan pemerintah daerah dihimbau meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi jalan di atas flyover Simpang Jakabaring Palembang dikeluhkan warga karena belum diaspal setelah pengerukan. Permukaan jalan yang tidak rata menimbulkan debu dan mengganggu kenyamanan pengendara. Warga mengaku kondisi jalan tersebut berbahaya terutama bagi pengendara sepeda motor. Mereka berharap proses pengaspalan segera dilakukan agar aktivitas masyarakat kembali aman dan nyaman. Pengendara juga meminta pemerintah Kota Palembang mempercepat perbaikan di kawasan tersebut. Kondisi jalan yang belum rata dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ketiga lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, waktunya kita di program Indonesia Banget. Yang mau gabung-gabung aja ya. Mau spill etalase berapa, Bu?
0: Bukan, beda server.
1: Bukan, ya. Nah, kita bakal ngobrolin semalam pilih Argentina atau Spanyol. Dan kira-kira ke semalam tuh nontonnya di mana? Kalau pilih kan nobarnya di Gria Agung ya. Ketemu langsung gak sama Pak Hermadero? Ada gak?
0: Pak Hermadero kebetulan lagi berhalangan semalam.
1: Oh, lagi berhalangan. Tapi antusias masyarakat di situ rame banget ya, Pil, ya. Dong. Dengan yang menggunakan baju merah sama baju birunya seimbang ya.
0: Sama ada bendera kecil gitu.
1: Bendera mana? Indonesia.
0: Bukan dong. Bendera Argentina sama Spanyol.
1: Spanyol ya. Yeah. Oke, dengan skor 1-0. Silakan yang bergabung bersama kita cerita-cerita sedikit aja. Semalam nontonnya di mana? Terus pilih Argentina atau Spanyol ya, Pil, ya.
0: Oke, lanjut.
1: Di 369977. Pro 1 selamat siang.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Pali,
0: Bang Aldo.
2: Iya.
0: Bang Aldo gimana, Bang Aldo? Kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
0: Oke. Okay.
2: Berdua ya?
0: Iya dong,
1: berlima
0: berdua.
1: Kami.
0: Ramenya kayak berlima gitu, walaupun berdua. Iya. Bang Aldo gimana semalam?
2: Apa?
0: Ikut nobar nggak semalam Piala Dunia?
2: Enggak.
0: Oh, tidur.
2: Bukan tidur, ke tempat teman ada hajatan.
0: Oh, ke tempat teman ada hajatan. Tapi kan itu dini hari loh, jam 2.
1: Kayaknya Bang Aldo lebih memilih kuda lumping di Pali. Kuda lumping.
0: Iya, tapi Bang Aldo tahu infonya tentang final semalam?
2: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Ya udah kita kasih tahu ya. Untuk hasil skor semalam itu 1-0 dan berhasil dimenangkan oleh
1: Spanyol.
0: Spain.
2: Itu jagoan gua itu.
0: Oh, masa sih?
1: Jagoan gua ya.
0: Jagoan gua.
1: Oke, kalau gitu lu mau request lagu apa? Enggak ding. Paldo mau dengerin lagu apa, Paldo? Siang hari ini?
2: Iya, kok ke Jakarta ya.
1: Iya. Mau dengerin lagunya, apa?
2: Lagunya dari Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.
0: Kita usahakan lagi Batas Senja.
1: Mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
2: Ya buat Ari, ya buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy di Maroke, buat Ibu Masito, buat Bang Napi, buat Robi di Ramakasi, buat Pipit di Lampetutu, buat Mbak Eli di Gandus, buat Ardian di Martapura, buat Mbak Yuni di Bekasembilan, buat kalian berdua yang
0: Kanteng, ya. Thank you.
2: Yang ganti ya Kanteng, hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
2: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldo di Pali ya. Tadi kirain dia mau kirim salam buat Ronaldo atau buat Messi, enggak ya. Messi jangan sedih ya, enggak ya.
0: Tiba-tiba Ronaldo loh.
1: Iya, yang udah pulang duluan ya. Di belakang Bang Aldo, silakan di 369977.
0: Lanjut.
1: Halo.
3: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan halo, siapa di mana?
1: Halo Dian. Ingat dong Dian.
0: Halo, oh ini Bang Rian.
1: Dian. Dian di Sudirman.
0: Ini Dian apa Rian?
3: Sama lah.
0: Oh sama.
1: Lah emang namanya siapa Dian ini?
3: Sama Rian juga boleh.
1: Oh.
3: Rian juga
1: boleh. Soalnya pendengar RRI dari zaman-zaman ya, aku di Pro 2.
3: Itu Bang Willy.
0: Ya udah kita panggil RD aja lah ya.
1: RD ya. Rian Daim.
3: Boleh lah Rian Dian gitu.
1: Oke, kalau Dian semalam gimana Dian?
3: Saya ada dulunya Mbak ya. Sebelum pas Piala Dunia ini dukung 3 negara Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Negara mana aja?
3: Inggris, Spanyol sama Perancis.
1: Terus?
3: Saya ini galau Mbak.
1: Galau.
3: Oh, galau. Tanya apa? Spanyol ini mengalahkan Prancis.
1: Jadi ini negara favoritnya.
3: Saya yakin beratnya kemana gitu.
1: Oh Mbak. Gitu.
0: Iya, tapi seenggaknya walaupun satu yang menang satu yang kalah kan tetap jago-jagonya iya, semua.
3: Jadi, beratnya saya ke Spanyol Mbak.
0: Ke Spanyol.
3: Ke Prancis enggak.
1: Okay. Terus gimana?
0: Semalam
1: setelah
3: sebenarnya saya itu mau nonton Mbak. Cuman itu berhubung supir saya tidak bisa. Dan yang dia tidak enak badan.
0: Aduh, kelewatan banget supir itu ya.
1: Iya.
0: Udah momen 4 tahun sekali pun.
3: Ngerti saja Mbak,
1: namun
3: juga dia juga lagi
0: iya,
3: enak badan.
0: Kenapa gak ngehubungin Pili semalam, tau gitu Pili jemput.
1: Ay, bisa kelakar Pili.
0: Kan bisa nyetir juga kan.
3: Saya
0: gak
3: tau nomor Pili gitu.
0: Oh, ya udah.
1: Nanti dikasih ya nomor rekeningnya.
0: Jangan,
1: ya.
0: Jangan, oh iya, nomor rekening, oke oke.
1: Terus gimana Dian setelah tahu Spanyol menang, seneng gak?
3: Saya dengar di radio.
1: Seneng gak maksudnya?
3: Seneng lah Mbak.
1: Seneng,
0: oh,
1: ya.
0: Oh seneng.
3: Yang buat saya menang itu.
1: Gol.
3: Bayangkan dengan dua tim yang gagal gitu.
1: Okay. Betul, betul. Oke okay, yeah. Deh.
3: Prediksi tuh Mbak yang di final tuh nggak Prancis sama Spanyol.
1: Oh kan? Tadi prediksinya seperti itu ya?
3: Iya. Pokoknya ketemu. Ini
1: Argentina Spanyol. Argentina okay. Spanyol. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu mau denger lagu apa nih untuk memeriahkan kemenangan iya. dari Spanyol? Lagu apa?
3: Oh ya.
0: Untuk ini menyemarakan.
3: Honey Bunny
0: Sweetie
3: aja.
0: Wih.
1: Honey Bunny Sweetie.
0: Tontonannya bola tapi dengernya string lo.
1: Iya, string ya.
3: Kan kalau itu kalau lagu ini kan enggak ada.
1: Iya, iya. Nanti iya, kita puterin iya. ya yang waka-waka
0: nanti kita puterin yang die iya. atau goals, iya. goals Elisa Blackpink.
3: Oh, itu Blackpink itu bagus itu lebih pesanan.
0: Ya udah kita puterin ini aja dulu aja ya,
1: string aja ya. Ya.
3: Nanti aja.
1: Mau dikirim enggak? Mau dikirim enggak lagunya?
3: Siapa-siapa ya?
1: Boleh.
3: Buat teman-teman yang udah dikung Spanyol aja deh. Namanya selamat udah menang gitu aja deh.
1: Oke.
3: Okay. Buat tersayang salam kangen selalu ya.
1: Siapa itu?
0: Siapa tuh?
3: Udah di Hesti aja deh.
1: Oh, udah di Hesti.
0: Oke,
1: okay, Dian.
3: Buat Kadela.
1: Iya.
3: Kabiri matunya
1: kesel ya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut satu lagi adalah boleh?
1: Iya. Tadi kalau Pak itu tadi nggak milih.
0: Paldo.
1: Paldo nggak milih ya tadi ya?
0: Dia tidur.
1: Tidur ya. Tapi satu suara untuk Spanyol.
0: Untuk Spanyol.
1: Di belakang Dian milih siapa ya?
0: Oke. Pro satu. Selamat siang. Indonesia banget.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, Pak Kliwon. Apa kabar, Pak Kliwon?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Mbak Dela ya? Iya, Pak Kliwon. Kan katanya kangen sama Mbak Dela kan?
4: Di Sukomoro itu ya?
1: Iya. Enggak, aku dari Gunung Kawi.
0: Oh, iya.
1: Baru pulang.
0: Pak Kliwon, Bu Jumatnya mana?
1: Bu Jumat.
4: Pak Pilih hati-hati, jangan deket-deket Mbak
0: Kenapa?
4: Dela.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi kebetulan fotonya...
4: Terlalu... Mbak Dela kan belum terlalu jinak loh.
1: Oh, sudah Pak, udah ngegit lagi nih.
0: Diam-diam langsung nerbab gitu ya.
1: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah, Mbak Dela, Bang Pilih sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat. Kalau
4: ya, dengar tuh suara berdua ini kayak anak-anak SMA gitu.
1: Oh ya Allah, kok tahu ya?
0: Emang loh, kita tuh sebenarnya umur itu menipu aja Dela ya.
1: Wajah yang menipu kita itu. Umur ini masih muda.
0: Oh berarti
1: kita.
0: Suara menipu aja gitu.
1: Rai kita ini tua. Pak Kliwon, semalam gimana? Nonton di mana Pak Kliwon?
4: Kebetulan karena kami ini kan sinyal itu susah sinyal TV. Jadi ada teman baik hati minjemkan proyektor itu kami nonton di kantor desa.
0: Alhamdulillah.
1: Oh ini apa sih kayak apa? Ini pil apa sih? Kayak nobak,
4: layar tancap.
0: Layar tancap.
4: Ya rame loh, tapi suka kok.
1: Milih siapa Pak semalam Pak?
0: Semalam dukung siapa?
4: Dari pasca, pokoknya pas apa musim knockout itu habis penyisian itu nampaknya memang Spanyol rapi.
1: Spanyol ya?
4: Spanyol, tapi harapan saya Spanyol finalnya dengan Inggris sih.
1: Oh gitu, tapi
0: harapannya.
1: Prediksinya skornya berapa Pak semalam Pak? Untuk
4: kalau
1: Spanyol.
4: Kalau saya

0: kayaknya belum masuk di playlist kita, belum Pak. Ada, ya. Coba jadi, ada yang lain nggak dari Firza?
1: Kitab saja, Pak.
0: Hit Kitab yang mana?
1: Hit Kitab. Mungkin di depan Buram.
0: Mungkin di depan Buram ada?
2: Mungkin di depan Buram.
0: Bukan Sedih Aku Sebelum Hujan?
1: Kenapanya di berkata?
2: Buram.
0: Atau satu-satu?
2: Ada? Ya, nggak ada juga Edi Gita. Ada mungkin di depan Buram ada Edi Gita.
0: Oh, ada.
1: Badela, teliti sedikit dong.
0: Memang Badela.
2: Maafkanlah Pak, ya Allah.
1: Sudah terlalu sering aku maafkan.
0: Iya.
1: Diulang lagi.
0: Piye toh Badela?
2: Ih, ora apa-apa iki.
1: Makasih ya.
2: Oke, Pak Kliwon.
1: Pembeli Badela. Saya terlalu barokah.
2: Amin ya Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Udah lama banget gak denger suara Pak Kliwon.
0: Kita dibilang ini loh kayak anak SMA.
2: Iya,
0: senang banget
2: suara.
0: Aku.
2: Inget pilih suara.
0: Oh, suara, bukan ini, bukan visual kita, bukan.
2: Visual itu tentu. Satu lagi ya, Phil ya.
0: Ayo.
2: Udah satu. Oh, udah pas, udah tiga.
0: Tapi nggak apa-apa kalau mau satu lagi.
2: Serius, Phil.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Gak ditelepon. Nian, satu lagi.
0: Boleh.
2: Iya, udah satu lagi. Halo.
0: Halo.
2: Pro satu.
3: Assalam.
2: Siapa nih?
3: Robi Madana.
2: Bang Robi,
0: Bang Robi di Ramakasi.
2: Singkat pilih.
0: Bang Robi gimana semalam? Cuma Mel.
3: Kalah.
0: Siapa yang kalah? Belum apa udah kalah. Oh, berarti ketahuan nih. Berarti ini pendukungnya Argentina.
3: Iya, anak gue.
0: Iya. Nobar di mana emang Bang Robi?
3: Di
2: RRI
3: itu
2: lah. Oh, setia banget deh sama RRI.
0: Oh ya. Iya, kan kita kan disiarkan juga di terestrial ya.
3: Keduanya tuh hilang siaran.
2: Iya, putus-putus ya.
0: Jadi gimana nih perasaan Bang Robi nih?
2: Setelah Argentina
0: jadi juara 2.
3: Sedih.
2: Nangisnya gimana? Nangis coba.
3: Pengen bunuh diri di batang.
2: Enggak boleh.
0: Jangan.
2: Bang Robi coba nangisnya gimana?
0: Nanti di Rama kasih angker gitu.
2: Sudah deket kuburan.
0: Oke, tapi gak apa-apa lah ya. Siapa tahu nanti 2030 ya.
2: Gak tahu.
0: 2030 berlaga nanti, berlaga lagi.
2: Oke, Bang Robi untuk menghilangkan kesedihannya mau denger lagu apa siang hari ini?
3: Lagu apa ya?
2: Apa?
3: Ini Pak, Salon Seven aja.
2: Yang mana?
0: Salon Seven yang mana?
3: Hari bersamanya.
0: Hari bersamanya.
2: Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
3: Kirim buat, yang maksud tadi Bang Aldo ya. Bang Rian, ada Eli, ada...
0: Oke.
3: Bang Herdi, Bang Heri, Pak Darmawan, ada Sisi, ada Ujo, dan Bang Nafi, Andra, Anggi, semuanya aja.
2: Oke. Okay.
3: Ya, makasih tadi udah diangkat ya.
2: Iya.
3: Itu aja.
2: Oke, Bang. Yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bersedia Bang Robi.
0: Oke,
2: ya,
0: berarti skornya 2-1 berarti
2: 2-1.
0: Ya.
2: 2-1. Oke, yaudah nanti kita terima lagi teleponnya. Jangan lupa di WhatsApp berapa, Phil?
0: 0821 792 79090.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada teman dari Salon 7 dengan hari bersamanya Pil. Dan ini lintas waktu sudah 31 menit lewat dari pukul 14 ya.
1: Yes.
0: Kemungkinan ini di segmen terakhir ya. Buat di program Indonesia Banget.
1: Ayo kita maksimalkan lagi yang mau gabung sama kita, silakan di 0711369977.
0: Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
2: Oh, sama Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun Kepri Riau.
1: Oh, oke, Bang Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau ya.
2: Iya, apa kabar, Bu?
1: Baik. Bang Tengku sendiri apa kabar?
2: Ya, di samping ada siapa?
1: Ada Mbak Della.
2: Apa kabar Mbak Della? Hai hai.
0: Aku baik-baik saja. Harus jadi penyanyi.
2: Masih dapat lagunya ya?
1: Masih dong, tapi sebelum itu kita mau tanya dulu, semalam nobar gak?
2: Semalam?
1: Nobar Piala Dunia gak?
2: Oh sayang, semalam gak nonton, soalnya udah malam.
1: Oh udah malam, tapi tahu siapa yang bertanding gitu?
0: Bukan udah malam, ya, tapi udah
2: subuh. Iya, Argentina sama apa?
0: Spanyol.
1: Sama Spanyol.
2: Ya.
1: Nah, kalau Bang Tengku megang siapa nih?
2: Tapi saya nggak dengar, pokoknya ini saya tebak aja itu Argentina loh.
1: Argentina, oke. Okay.
2: Iya. Apa iya apa enggak?
1: Oh dia nebak gitu, katanya juaranya Argentina.
2: Iya apa enggak?
0: Iya, oke. Oke, kalau gitu Bang Tengku mau request lagu apa Bang Tengku?
2: Oh dari Loket Band.
0: Loket?
1: Loket Band.
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Sahabat.
1: Sahabat.
0: Loket sahabat.
1: Ada enggak?
2: Iya, ada. Di Pro 1 apa enggak ada?
0: Oh, enggak adanya ini. Loket sahabat. Ada alternatif lain enggak?
2: Apa?
0: Ada alternatif lain enggak?
1: Lagunya.
0: Sahabat kalau dari enggak. Garasi mau enggak? Sahabat dari Garasi.
2: Iya, terserah aja lah.
0: Oke, mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
2: Kalau dikirim buat semua lagi pendengar di Pro 1 Palembang, kalau disebut satu persatu enggak ada habisnya, itu tuntutnya.
1: Oke, Bang Tengku.
2: Iya.
1: Oke, Bang Tengku, for your information, yang menang itu Spanyol.
0: Spanyol 1-0.
2: Oke, thank you. Soalnya saya enggak nonton gitu loh. Cuma saya lupa aja itu.
1: Oke, oke, oke. Ada lagi Bang Tengku.
2: Iya, ya. Iya, makasih.
0: Oke. Di belakang Bang Tengku di 369977. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, dan jangan lupa untuk di WhatsApp juga ya di 0821792790.

0: Oke, kita lanjut lagi ya. Selamat siang Pro 1, Indonesia banget. Indonesia banget. Halo.
1: Halo.
0: Hmm. Indonesia banget, dengan siapa di mana?
1: Dari Prabu Muli.
0: Dari Prabu Muli. Di sana kami jumpai siapa nih?
1: Hasbi.
0: Oh, Pak Hasbi.
1: Hasbi.
0: Oke, Pak Hasbi gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Panas sehat. Berengkang. Panas berengkang.
1: Kalau mau nyebur ke Sungai Musi ini kalau baca.
0: Pak Hasbi semalam nonton ini enggak? Nonton Piala Dunia enggak?
1: Kalau kali yang lain banyak KO kalau dia Endrina, aku biar aja. Aku megang Spanyol aja aku.
0: Oh, megang Spanyol. Tapi berita bagus tuh semalam Spanyol kan menang.
1: Yo.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang lain-lain tuh mau ngomong pakai taruhan yo megang Argentina, syukur aja aku Spanyol lah.
0: Oke, okay, rezekinya Spanyol berarti.
1: Yo.
0: Bang Asbi nobar di mana semalam? Nonton di mana?
1: Nobar ini di Pelabuhan Wali Kota Prabu Muli.
0: Wow, rame dong pasti ya.
1: Rame lah.
0: Oke, okay. Sampai jam berapa semalam?
1: Sampai jam 3-an baru pulang.
0: Jam 3-an baru pulang. Yeah. Oke lah kalau gitu. Seru berarti ya. Yeah. Bang Asbi mau dengar lagu apa siang ini? Biar makin semangat. Ya,
1: kirim untuk Omana ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Omana Harry.
0: Oke. Okay.
1: Ini Aldo di Bali.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya kirim gala-gala ini Pak Darmawan. Dikirim gala-gala. Sampai kali itu yang lagi siaran. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasbi di Prabu Muli ya. Pak Hasbi juga dukung Spanyol ternyata. Oke, lanjut kita nantikan kembali di 369977. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget dengan Pak Edi.
0: Pak Edi, di mana Pak Edi?
2: Di Palembang.
0: Oke. Okay. Pak Edi, semalam menonton enggak?
2: Nonton setengah malam.
0: Nonton setengah aja. Emang kenapa udah enggak tahan tidur? Jadi semalam pegang siapa nih Pak Edi?
2: Saya kebetulan jago saya dari awal Spanyol.
0: Wih, dari awal memang Spanyol ya.
2: Iya, dari babak-babak ini sama Spanyol kan potensi pemain-pemain muda semua.
0: Iya, tapi alhamdulillah berhasil menjuarai ya. Emang kalau dari Pak Edi prediksi skornya berapa sih semalam?
2: Kalau saya skornya
0: berapa?
2: Di semalam tuh sebenarnya.
0: Berapa?
2: Kalau adu penalti Argentina.
0: Oh.
2: Dan fisik. Kalau masalah kecepatan Spanyol
0: tetap ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Ternyata bergadang semalaman membuahkan hasil juga. Tim jagonya menang. Oke. Okay.
2: Maksudnya gitu tuh Indonesia berada di sana.
0: Amin, semoga tidak ada yang tidak mungkin ya.
2: 2030 kita akan berada di sana.
0: Amin ya Allah. Amin paling serius. Yeah. Oke. Okay. Pak Edi biar makin semangat, sore ini mau dengar lagu apa?
2: Saya mau mendengar lagu yang sangat susah juga ya.
0: Lagu apa?
2: Siapa ya? Tulus. Andai aku bisa, boleh?
0: Tulus yang mana?
2: Andai aku bisa.
0: Andai aku bisa, coba kita cari dulu ya.
3: Andai, tapi.
0: Andai aku bisa.
3: Bisa.
0: Bisa dong.
2: Oke, terima kasih. Selamat bertugas, mudah-mudahan sukses selalu.
3: Amin.
0: Amin.
2: Sehat. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pernah? Tri ada ini WhatsApp udah dibaca ya?
0: WhatsApp belum dibaca.
3: Ada Pak Zak di Canton, silakan pil.
0: Oke, okay, sebentar. Kita move ke ini dulu ya.
3: WhatsApp ya.
0: WhatsApp. Aduh, WhatsApp-nya sepertinya error nih.
3: Komputernya ya?
0: Coba kita telepon aja dulu ya. Yeah. 0821-792-79090. Kita nanti akan bacakan, tapi kita lanjut di telepon dulu. 0711369977. Indonesia banget. Selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
0: Bang Dela, Mbak Pili, kebalik ya.
3: Siapa nih?
4: biasa Mbak Dea.
3: Oh, Bu
0: siapa?
3: Eli.
0: Biasa tuh. Oh, Bu Eli.
3: Bu Eli di ini di
4: Bu Eli kalau di situ Bu Deli, Dela
0: iya.
4: Pilih.
3: Oh, Bu Deli, oh, Dela
0: bisa,
3: Pilih.
0: Bisa.
3: Dela Makomi. Oh, cocok kan.
0: Pilih Wawi.
3: Gimana kabarnya Bu L?
4: Alhamdulillah baik.
0: Bu L keren
3: loh.
0: Oh iya keren.
3: Bu L sehat. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga tuh suka juga gak bola? Kecuali ini ya, Ega sama Pina, Bunga ya.
0: Iya kalau itu bukan
3: pencinta
0: lagi
3: bola banget mereka. Kalau Bu L gimana? Suka bola?
4: Gak terlalu suka sih Mbak.
3: Gak suka.
4: Sempat dengar juga semalam.
3: Sempat dengar siapa yang menang?
0: Dengar-dengar apa tuh?
4: Ya kalau yang menang sih.
0: Ayo.
3: Kalau tahu nanti hadiahnya umroh dari Pilih.
0: Umroh, tapi tahunnya belum tahu ya. Berangkatnya kapan?
3: Berbentuk brosur.
0: Tapi tahu kan semalam ada pertandingan yang luar biasa sekali dari Argentina dan juga Spanyol. Tahu kan? Megang mana? Mbak Eli?
4: Ya, kemarin sih megang Argentina.
0: Oh, Argentina. Kenapa kok bisa megang Argentina?
3: Messi nih pasti.
4: Iya, saya suka si Messi.
0: Oh, Messi. Sama kayak aku dong.
3: Cilubba.
0: Aku juga suka Messi, Pramesela.
3: Iya kan?
0: Ambil Cilubba bukunya.
3: Ambil pensilnya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, nyanyi jadi ya. Oke, Bu L, mau denger lagu apa sih yang hari ini maaf kalau pilih Makomi ini ya?
0: Kok keren banget gitu ya Ibu L gitu.
4: Lagunya ini aja apa ya?
0: Iya, jadi serasa si Pak Haju ya dia ya.
3: Iya.
4: Kotak aja.
3: Kotak yang mana?
0: Kotak yang mana? Yang mana?
4: Tendangan dari langit.
0: Tendangan dari langit. Oke.
3: Tentang bola ya, tendangan dari langit ya. Mau dikirim enggak, Bu? Lagunya buat siapa? Buat Messi
4: yang sudah masuk.
3: Buat Messi. Buat Ronaldo.
0: Buat Messi, buat Cikita Medi, buat Joshua
3: siapa?
0: Gitu.
3: Yamal siapa?
0: Yamin Yamal. Erling Haaland.
3: Herin ya, sebut kagak lah.
4: Enggak lah, Haaland
3: juga
4: lah ya.
3: Iya.
0: Oke.
4: Buat semua yang sudah masuk aja salam kompak, salam keluargaan pokoknya yang belum masuk.
3: Yang kru. Oke deh, segitu aja Bu.
4: Ada. Ya gitu aja Mbak Dera.
3: Oke Bu El, terima kasih untuk teleponnya ya.
4: Semoga sehat selalu.
3: Amin ya Allah. Amin.
4: Jangan berebutan mic-nya.
3: Enggak. Wih, di sini banyak mic 1 2 3 4.
0: Mic-nya bisa ini loh, bisa Mbak Dera, satu kampung kita siaran.
3: Pilih, gitu. Pilih yang maruk itu. Oke Bu El.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih satu lagi atau langsung WhatsApp? Tetap error ya?
0: WhatsAppnya masih error.
3: Buka HP Pilih.
0: Coba mana ya?
3: Tunggu ya, tadi ada dari Pazak di Kenten. Tunggu. Pilih ini emang suka ini. Dia karena kebanyakan nonton bola semalam pulang subuh ya.
0: Oke, kita baca ini ya dari Pak Zak ya.
3: Iya.
0: Pak Zak di Kenten. Assalamualaikum, Indonesia banget. Mbak Dela dan Bang Pilih, ini dari Pak Zak di Kenten. Tolong putarkan lagu Lobo Salah. Komentarnya, terima kasih ya Spanyol juara dunia. Tim favorit aku, terima kasih.
3: Gildun.
0: Oke,
3: deh. Thank you ya Pak Zak ya.
0: Lagunya Lobo ya.
3: Salah ya.
0: Salah. Ada juga satu lagi.
3: Satu lagi.
0: Dari Puput Talang Kelapa.
3: Mm-mm.
0: Assalamualaikum. Hai Mbak Dela, Bang Pilih. Lama gak dengar suara Mbak Dela ya. Huhu, kangen katanya. Mbak Dela, dengar lagu mahal ini yang janji kita. Makasih ya.
3: Oke, nanti ditungguin ya. Cukup ya Pil ya.
0: Cukup.
3: Nanti jangan lupa pukul 15 kita di Palembang sore ini bersama rekan kita S ada UMKM Bicara.
0: Yes, betul.
3: Sebelum kita pamit, kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlistnya kita untuk siang hari ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah bergabung di Indonesia banget untuk edisi hari ini. Di line telepon kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-792-7900. Jangan lupa ya, habis ini ada siapa?
0: Ada rekan kita, Ada
1: KS.
0: Ada KS, si Armisi dengan program-program pilihan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dan jangan lupa juga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di UMKM Bicara. Nanti yang mau ikutan telepon atau juga nonton langsung di YouTube channel kita di Pro 1 RRI Palembang. Kalau gitu Dela Wawi pamit.
0: Dela Makomi pamit.
1: Dela Makomi pamit.
0: Pilih Wawi pamit. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sore Ini. Palembang Sore Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang sore hari ini, di hari Senin di awal pekan 20 Juli 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan menyimak dialog dalam UMKM Bicara. Selanjutnya pukul 16 nanti Warta Belajar Sumba akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari RRI Palembang. Tentunya juga beragam informasi serta hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini hingga usai rangkaian Palembang sore ini ke pukul 20 nanti. Dan tentunya pendengar, salam jumpa dan selamat mendengarkan. Saya Esi akan terus menemani Anda dalam Palembang sore ini.

Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan UMKM Bicara untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 20 Juli 2026. Ya pendengar, melalui UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini kami akan menghadirkan obrolan bersama UMKM yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini. Saya sih juga rekan Bintoro yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pastinya di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini kami sudah bersama dengan Mbak Alun WD. Ini merupakan owners dari L Kitchen Palembang. Nih, langsung saja sih sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Alun.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Esi.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Baik,
0: suaranya Mbak Alun nih halus banget ya. Lebih mendekat ke mikrofon ya Mbak ya. Oke, dan pastinya untuk pendengar yang ingin bergabung, kami juga undang peran sertanya untuk menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa ke 0821-7927-9090. Mbak Alun, obrolan kita di sore hari ini tentunya kita tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi pendengar bisa bergabung melalui telepon, WA ataupun juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Nah tentunya pendengar, kalau berbicara mengenai usaha ataupun juga kemampuan memasak atau keterampilan lainnya ya. Ini apa yang dilakukan Mbak Alun di Els Kitchen Palembang tentunya bisa menginspirasi pendengar. Nah ini kalau berbicara mengenai ide gitu ya, menginspirasi Mbak Alun sendiri memulai atau merintis usaha ini apa nih Mbak?
2: Jadi sebenarnya awal dari mulai terbentuknya aku bikin Els Kitchen ini karena aku itu hobi masak Mbak Isi. Jadi hobi masak, terus juga hobi explore hal-hal baru. Apalagi di sosmed sekarang banyak banget yang share tips masak apa segala macam. Jadi dalam bikin Els Kitchen ini, aku selalu menganut ilmu, amati, tiru dan modifikasi.
0: ATM itu ya?
2: Iya, betul sekali. Nah jadi kalau kita lihat banyak banget yang bikin viral makanan A, makanan B gitu ya. Jadi kita bikin sesuatu yang beda daripada yang lainnya, tapi tidak jauh dari yang viralnya gitu. Jadi kita punya versi kita sendiri kayak gitu.
0: Oke, baik, ini bisa dibilang usaha penjualan lauk rumahan gitu ya.
2: Iya betul,
0: Els rumahan Kitchen ini ya Mbak Alun ya. Kalau namanya sendiri kenapa sih dipilih Els Kitchen gitu ya?
2: Els Kitchen, sebenarnya

0: Mbak Alun?
1: Els Kitchen ini dari 2023.
0: 2023 ya?
1: 2023, sampai sekarang udah hampir 3 tahun jalan ya.
0: Oke, nah ini untuk masakan apa aja yang sering di request gitu ya oleh konsumen nih?
1: Kalau untuk signature menu kita itu di Els Kitchen ada namanya cumi pedas nagih. Itu sebenarnya menu pertama dari Els Kitchen, karena aku juga orangnya suka pedas dan suka makan cumi. Kalau kita pakai cumi, kita pakainya cumi asin. Kalau pakai cumi basah itu kan suka masaknya tricky ya, kalau lama dia keras gitu kan. Jadi kita pakainya cumi asin. Terus juga banyak pencinta cumi asin. 2023 itu lagi rame-ramenya sambal cumi.
0: Ya.
1: Nah, dari situlah awal mulanya si aku pilih, terus Els Kitchen itu jualnya lauk, bukan rice bowl. Kenapa? Karena bisa sharing. Jadi misalnya kayak Mbak Esi di kantor, pesan satu menu tapi bisa sharing sama teman berempat.
0: Bisa rame-rame gitu, makannya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini seperti yang ditampilkan nih, boleh ya, cerita betul. Nih bawa apa aja nih, Mbak Alun?
1: Ini yang tadi aku bilang signature menu, ada si cumi sama udang. Udang ini kita pakai pete, sambal udang pete, dua-duanya itu makanan rumahan, lauk rumahan. Nah, terus ini yang terbaru dari Els Kitchen, ini baru berapa hari ya, baru PO kedua. Ini namanya asinan pomegranate. Jadi mungkin pendengar banyak tahu tentang asinan cherry yang pakai delima. Nah, kita bikin, cuma karena Palembang agak susah cari cherry, Mbak Esi. Jadi aku ganti sama strawberry dan delima. Jadi dari sausnya ini dia asli pure dari buah delima dan juga strawberry. Gitu. Okay. Jadi pakai asin kayak asinan kiamboy gitu. Tapi dari pure buah delimanya itu tadi. Jadi ini lagi rame-ramenya untuk orderan si asinan ini. Ini juga sama lagi viral, lagi rame. Amati, tiru, modifikasi itu juga. Kembali lagi ke ilmu itu.
0: Oke, kalau untuk bahan-bahannya sendiri gimana tuh untuk asinan ya? Kita mulai dari asinan.
1: Kalau untuk asinan, ini di dalam asinan ini dia ada buah delima, ada nanas, terus ada longan, ada lici, anggur muscat, terus anggur hitam sama stroberi. Jadi buah-buahnya kita pilih buah-buah premium, bukan buah kalengan. Jadi kita kupas sendiri semua. Terus buahnya juga buah-buah fresh semua ini.
0: Gitu. Oke.
1: Sudah sama sausnya juga sudah dapat ya. Nanti dapat tambahan cabenya juga.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Seperti itu.
1: Tinggal dicampur, terus biasanya ini dimasukin dulu ke kulkas 4 sampai 5 jam, nanti setelah dingin baru dinikmati gitu. Jadi lebih enak rasanya, lebih nyampur,
0: ya?
1: Iya, lebih segar.
0: Oke. Nah, untuk orderannya gimana tuh untuk
1: yang asinan
0: itu?
1: Asinan ini tadi aku bilang lagi rame banget. Kemarin hari pertama open PO itu di hari Sabtu sampai 52 pack. Hari ini hari Senin sold out di 75 pack.
0: 75
1: pack, ya? Alhamdulillah. Wow. Itu juga di stop karena aku bikin sendiri. Jadi tipnya gak terlalu banyak, masih dibantu suami dan mamah juga kan. Jadi gak banyak orang, kalau terlalu banyak takutnya gak kehandle, nanti rasanya beda-beda ya. Jadi takut kualitasnya turun, jadi aku batasi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Itu satu ininya berapa tuh?
1: Satu jar ini dia 800 mili, harganya 180 ribu.
0: 180 ribu ya?
1: Jadi buahnya ini kalau ditimbang 500 gram. Gitu.
0: Oke. Ininya. Selanjutnya untuk cumi dan tadi
1: cumi, kita kalau buat lauk itu sebenarnya kita punya tiga. Jadi ada cumi pedas nagih, itu cumi cabe merah, terus ada cumi cabe hijau, terus sama satu lagi ada udang pete. Harganya sama semua itu 50.000 satu cup ya. Tadi porsinya bisa 2-3 orang kalau kita sharing ya. Terus juga bisa disimpan di chiller. Jadi misalnya kalau di chiller bisa sampai 3-4 hari, atau mau dibeku ini bisa jadi 1 bulan.
0: Oke,
1: daya tahannya.
0: Itu ya tadi apa yang dihadirkan tentunya oleh Els Kitchen ya. Nah, ini kalau berbicara tentang awal mula nih, kita flashback sedikit ya Mbak Alun ya. Awal mula merintis usaha ini gitu ya, apa yang menjadi tantangannya Mbak Alun?
1: Kalau boleh jujur, saya itu dulunya ibu pekerja, Mbak Esi.
0: Ibu pekerja.
1: Iya, saya ibu pekerja, biasa aktif, biasa kerja di kantor gitu. Terus resign, akhirnya berpikir gimana caranya bisa produktif. Karena kalau aku biasa kerja tuh kayak gak enak kalau tiba-tiba gak ada kerjaan gitu. Selain antar jemput anak, yaudahlah, karena aku hobi masak itu tadi. Pertama, dari teman-teman terdekat dulu nih, aku bagi tester, aku bagi enak.

0: apa kurangnya gitu kan. Terus lama-lama beranikan diri buat open PO. Tapi awal-awal dulu gak langsung rame, cuman 5, 10 gitu kan. Ini tapi gak apa-apa, makanya aku awal-awal itu gak berani buat PO yang bentar, jadi jarak pendek gitu Mbak Esi, okay. Ya. Jadi aku hari ini buka buat minggu depan gitu, biar spare waktunya buat promosinya tuh jadi banyak, terus masaknya sekalian gitu kan. Nah setelah dari situ, dari satu menu terus nambah menu lain, banyak juga menu-menu lain yang terseleksi akhirnya.
1: Dan apa ketika terpilihlah si cumi asin
0: ini? Iya, jadi coba jual ini ternyata peminatnya kurang, akhirnya kita keluarin. Terus coba lagi bikin ini ternyata suka, akhirnya kita pertahanin kayak gitu. Kayak cumi cabai hijau juga itu kita coba-coba cari ide lain selain pakai cabai merah, apakah cocok cumi asin pakai cabai hijau gitu kan. Biasanya itu cuma jadi sambal biasa, ternyata responnya itu oke. Itu tadi kalau misalnya kita mau mulai usaha itu gak apa-apa, kita coba aja dulu. Nanti kita lihat gimana respon dari konsumen kita gitu kan. Kalau misalnya awal-awal membangun itu sempat gak pede, sempat takut gitu. Pernah mikir, 50 ribu kemahalan gak ya jualnya gitu kan. Apa worth it gak ya gitu. Cuman setelah kita lihat-lihat, ternyata diterima, ya alhamdulillah kita akhirnya lanjut. Itu tadi untuk menu-menu lain juga kita mencoba hal-hal yang baru, apa yang orang suka, apa yang lagi rame. Jadi kita ngikut vibes-nya, lagi rame ini kita coba ikut gitu. Karena kan kalau kuliner kita harus ngikutin zaman gitu ya Mbak ya, lagi sukanya apa, lagi ramenya apa. Jadi kayak asinan juga ini mungkin karena buah delima itu susah dan musiman, jadi menunya juga mungkin seasonal jadinya gitu. Jadi mungkin setelah ini kita ganti menu lain gitu, jadi gak stuck di ini aja, jadi terus jalan.
1: Nah ini kalau awal-awal dulu gitu ya, kalau kebanyakan orang gitu ya ada mengalami kendala seperti itu tentang modal. Kalau Mbak Alun sendiri gimana, mengalami juga gak sih?
0: Ngalamin banget. Ngalamin bangetnya itu takut untuk stok banyak Mbak kalau aku dulu. Jadi makanya aku bikin sistem pre-order. Jadi sistem pre-order, orang yang pesan itu boleh pesan dulu, nanti ready sekian, setelah dia bayar kita dapat uang dari pembayaran itu tadi, itu jadi modal buat kita belanja bahan, buat kita bikin pesanan orderan itu tadi. Jadi ngandelin dari PO-an gitu. Jadi enggak, kalau misalnya kita bangun bisnis UMKM harus punya modal gede tuh, harus nunggu ya, maksudnya harus nunggu modal gede, enggak akan mulai. Jadi ya mulai aja dulu gitu. Kita punya berapa paling untuk di modal awal itu, ya kita bikin itu tadi sampel beberapa, kita bagiin ke teman deket, mungkin 1-2 orang dulu gitu kan, dapat orderan terus masuk lagi, ada lagi gitu, untungnya kita sisihin lagi, kita kumpulin lagi, kita bagi tester lagi, pokoknya gitu terus muter terus gitu flow-nya. Jadi lama-lama kita bisa ngatur gitu.
1: Untuk harusnya masalah modalan gak jadi masalah gitu.
0: Iya, yang penting mulai dulu
1: gitu ya. Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga obrolan ini juga dapat Anda simak di RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, Mbak Alun, ini kalau berbicara mengenai respon dari para konsumennya sejauh ini, Mbak Alun, seperti apa nih? Adakah mungkin respon yang justru ini menjadi satu motivasi buat Mbak Alun sendiri gitu ya, untuk bisa menampilkan sesuai dengan apa yang diinginkan para konsumen nih?
0: Kalau untuk dari respon customer itu aku selalu terima, mau positif mau negatif itu pasti ada dan aku pasti terima. Jadi karena kalau kita jual makanan, kita nggak bisa selalu menyamakan misalnya semua orang pasti suka karena selera ya. Jadi balik lagi ke selera. Jadi mungkin ada orang yang enggak satu selera sama kita gitu. Kita terima masukan, kita terima masukan, tapi kembali lagi kita evaluasi apakah yang komplain atau apakah yang enggak cocok sama masakan kita itu berapa persen dari yang cocoknya. Gitu. Jadi aku selalu terima positif sih semua masukan dan kritikan apapun itu dari customer-customer sepanjang aku jualan. Alhamdulillah sih semuanya cocok dan repeat order gitu.
1: Oke. Ini kalau berbicara mengenai suka dukanya gitu yeah. ya. Ini yang enggak enak dulu deh dari berbisnis kuliner khususnya usaha rumahan gitu ya. Apa nih, Mbak?
0: Nggak enak, kalau nggak enaknya kayaknya banyak pasti ada pasti ada. Kalau yang pertama, kalau misalnya kita udah prepare bahan, kita udah open PO, ternyata kita prepare 10 yang belinya cuma 5 gitu. Yang pasti stok bahan itu yang ada yang udah rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi, akhirnya nambah kerugian. Cuma ya namanya kita usaha, pasti ada untung, ada ruginya, okay. gitu.
1: Harus siap di segala
0: iya,
1: kondisi
0: betul.
1: Ya.
0: Jadi mental pengusaha lah harus itu.
1: Oke, okay, kalau yang enaknya apa nih?
0: Enaknya kalau lagi orderan banyak ya.
1: Walaupun agak capek gitu ya.
0: Iya, walaupun agak capek. Enaknya kalau lagi orderan banyak. Atau lagi rame, antusiasnya lagi tinggi. Apalagi kayak Asinan ini kan lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya, lagi banyak banget orderan masuk ya. Happy yang pasti kalau dapat orderan itu. Cuman ada sedikit sedihnya, khawatir nanti apakah semua orang suka gitu, apakah bisa diterima semuanya. Cuman ya selera sih, balik lagi kalau kita jual makanan ya.
1: Oke. Itu sejauh ini yang paling tinggi gitu ya, jumlah orderannya yang paling banyak gitu ya. Berapa nih, Mbak Alun?
0: Untuk di apa nih?
1: Untuk di Cumi.
0: Untuk di Cumi kita yang paling banyak itu yang pasti kita nasi box ya, karena nasi kita box, pernah ya. Terima orderan banyak untuk di nasi box. Jadi itu bisa sampai 100 per hari. Jadi ada beberapa hari sampai ada yang 2 hari, 3 hari gitu. Itu kalau untuk cumi dan lauk lainnya, karena kalau lauk aja sih masih terhitung masih rumahan lah ya yang makannya itu. Tapi yang kalau untuk lauk yang dinasiin jadiin nasi box itu udah banyak. Terus kalau untuk asinan di hari kedua ini 75 pack, karena ini baru batch kedua juga asinannya.
1: Oke. Nah, ini untuk pemasaran saat ini gimana nih metode pemasaran yang Mbak Alun terapkan gitu ya?
0: Metode pemasaran aku cuma dari sosmed aja
1: dari
0: sih
1: sosmed,
0: Mbak. Semuanya dari sosmed, dari konten. Terus juga itu tadi share tester ke teman, mungkin dari mulut ke mulut juga kayak gitu, cuman itu aja.
1: Oke. Baik, Mbak Alun, kita terima telepon yang sudah masuk ini ya. Ya. Pro 1, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Rian, Mbak.
1: Mas Rian.
2: Iya.
1: Di Sudirman ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Mas Rian.
2: Ini dari mana ya, Mbak?
1: Ini sama Mbak Alun nih. Ini ya, owner Els Kitchen ya. Usaha rumahan.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, sore.
2: Ada jualan di kitchen nih dari berapa lama, Mbak? Kalau boleh tahu ya, Mbak ya?
0: Dari tahun 2023 ya, sudah 3 tahun terakhir. Mbak, iya. Ya.
2: Itu alamatnya di mana, Mbak? Kalau boleh tahu, dan juga variannya sama harga berapa, Mbak?
0: Alamat kita ada di Jalan Sungai Sahang, belakang perpustakaan daerah itu.
2: Kecari Melayu ya?
0: Iya. Di dekat di belakang perpustakaan daerah, karena kita juga masih online aja kebetulan ya, Pak. Untuk menunya kita tadi ada di cumi cabai hijau, ada cumi pedas nagi, ada udang pete, itu harganya di Rp50.000. Terus juga ada di asinan delima atau pomegranate, itu di harga Rp180.000, 800 mili. Oh iya, sama ada satu lagi, itu nasi crispy cabai hijau, itu juga menu
2: itu
0: baru kita, harganya Rp25.000.
2: Oh, 25 ya?
0: Iya.
2: Berarti ini sistemnya antar deh.
0: Ya, gimana, Pak?
2: Sistemnya antar ya?
0: Iya, kita sistemnya dari ferry. Jadi nanti setelah
2: kira berapa, Mbak, kalau misalkan antar itu? Berapa ini? Kotak.
0: Apa
1: minimal order
0: oh,
1: gitu ya?
0: Oh, minimal order. Enggak ada minimal order sih. Heeh. Enggak ada minimal, order ya. Gak ada minimal ordernya.
1: Kira-kira tertarik yang mana nih?
2: Ada. Yang terima kalau ordernya berapa kotak biasanya? Okay. Berapa 5, 40 atau berapa gitu?
0: Oh, per hari orderannya
1: kalau
0: gitu,
1: mau order gitu ya?
2: Harus kita antar tuh misalkan gitu, kalau kalau boleh gitu.
1: Iya. Kalau misalnya Mas Rian mau order nih, kalau misalnya 5, 10 bisa itu?
0: Bisa.
2: Mbak.
0: Oh, Alun?
2: Oke. Kalau begitu Mbak, nanti ada WA-nya kan?
0: Iya, boleh nanti. Buka nanti di sosmednya.
1: Oke, terima kasih Mas Rian ya. Di Sudirman sudah bergabung, Anda pendengar lainnya yang juga ingin bergabung, ada hal-hal yang mungkin ingin Anda tanyakan atau justru ingin juga ya berbisnis usaha rumahan ini seperti Mbak Alun, boleh nih ditanya-tanya tipsnya seperti apa di UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tadi untuk order via WA
0: ya
1: atau gimana
0: WA caranya, dari Mbak? Instagram juga
1: boleh.
0: Bisa.
1: Oke. Okay. Boleh disebutkan Mbak?
0: Kalau Anun? Untuk Instagramnya di @elskitchenplg. @elskitchenplg. Itu semuanya disambung. Bisa dari situ, bisa di Instagram juga ada link WhatsApp-nya atau juga bisa dari DM langsung.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Buat yang ingin menikmati Els Kitchen ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai apa namanya keberadaan dari Els Kitchen, tentunya bisa menjadi pilihan untuk pendengar ya, untuk menikmati mungkin menu-menu yang sebelumnya belum pendengar coba gitu ya. Ini bisa jadi pilihan. Nah, untuk bisa merasakan, tadi juga ada nasi apa Mbak?
0: Oh iya, tadi aku nasi, lupa nyebutinnya. Ada nasi cabai hijau, nasi crispy plus crispy. Ayam cabai hijau.
1: Nah, itu gimana? Boleh
0: nasi crispy ya? Ini juga menu baru ya, menu baru karena banyak juga yang beli cumi itu minta tambahan nasi. Jadi aku coba bikin satu menu baru. Itu tadi namanya nasi crispy. Mungkin kenapa nasi crispy? Yeah. Apakah nasinya digoreng gitu? Enggak, itu nasi putih. Jadi kita tambahin ada kangkung crispy. Itu kangkungnya kita goreng crispy. Terus sama campuran kulit crispy, kulit ayam. Itu jadi nasi putih. Ada kangkung crispy-nya, ada kulit ayamnya, itu dicampur jadi satu sama nasi panas.
1: Aduh,
0: udah kebayang gitu ya Maesia.
1: Oke.
0: Dicampur sama nasi panas. Nah, itu ada pakai taburan bawangnya. Dimakan sama ayam cabai hijau. Nah, jadi ayam goreng dipakein cabai hijau atasnya gitu, cabai hijau. Jadi
1: waduh, penasaran nih rasanya.
0: Iya.
1: Oke, nanti bisa juga jadi pilihan pastinya untuk pendengar yang ingin mencoba nasi crispy tadi, kangkungnya ya, yang crispy, ada ayam cabai hijau ya.
0: Ada ayam cabai hijau.
1: Ya, harganya tadi berapa Mbak?
0: Harganya 25.000 aja.
1: Ya. Baik, silakan nih pendengar maunya menu yang mana gitu ya, dari menu yang dihadirkan di Els Kitchen pastinya. Nah, untuk pendengar juga nih yang bergabung melalui WA ini juga sudah dikirimkan ya. Ini apa sih yang membuat Mbak Alun katanya bersemangat terus nih dalam menjalankan usaha kulinernya ini saat mengalami ada penurunan omset gitu ya. Nah, gimana nih Mbak Alun? Dari Mbak Iin nih, terima kasih sudah bergabung ya.
0: Ya, terima kasih Mbak Iin. Kalau misalnya bilangin omset namanya usaha, itu pasti ada naik turunnya ya. Aku bilang tadi, balik-balik lagi, kita harus kalau mau jadi pengusaha, karena walaupun UMKM rumahan, cuman kita juga tetap harus bermental pengusaha gitu kan. Jadi jangan cepet down, jangan cepet nyerah, karena jalan aja terus, karena mungkin hari ini sepi, mungkin besok rame gitu kan. Harus selalu berpikir positif. Apalagi kalau yang baru-baru merintis, baru-baru mulai. Nah, itu harus semangatin. Karena kalau aku ya, jujur Mbak, kalau lagi misalnya lagi down nih, aku suka buka sosmed, aku scroll jualan orang yang rame, yang bikin aku iri gitu. Gimana caranya aku kayak gini? Nah, itu tadi jadi akhirnya ngebangkitin lagi, ya udahlah mungkin kita cari inovasi baru, mungkin kita coba hal baru gitu, atau mungkin kita cari promosi jalur lain gitu mungkin, atau bisa bayar endorse atau apa gitu. Pokoknya harus tetap diusahakan, jadi jangan cepat putus asa, karena namanya kita usaha, namanya usaha, jadi usaha terus harus usaha terus gitu, harus berpikir. Apalagi sekarang, zaman sekarang sosmed kan banyak banget ngasih informasi, ngasih tips jualan gitu kan, ngasih ide-ide yang bisa dijual lagi gitu, atau jadi reseller, dropship, itu kan banyak banget sekarang. Nah mungkin kalau misalnya mikirin omset, ya jualan emang ada naik turunnya, yang kita lihat orang rame juga gak selalu rame gitu kan. Jadi pokoknya selalu berpikir positif dan semangat terus aja jalan.
1: Oke, selalu berpikir positif tadi intinya ya Mbak Lun ya. Baik, Mbak Lun, nanti kita akan lanjut lagi ya. Siap. Kita jeda sebentar, pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda pendengar, saat ini sudah tiba waktunya ya untuk menunaikan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda,

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini
2: ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya
7: 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
8: Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara.
9: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda di program UMKM Bicara, dari ide menjadi usaha, cara memulai UMKM dengan tepat, bersama dengan Mbak Alun Wede, ini merupakan owners dari Els Kitchen Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Nah ini sekarang kalau soal waktu nih, gimana Mbak Alun, antara aktivitas yang dilakukan di rumah gitu ya sehari-hari sebagai ibu juga istri gitu ya, dan ini tetap melakukan bisnis kuliner, ini gimana nih Mbak Alun?
1: Waktu itu tadi untungnya aku bukannya PO ya, jadi bisa ngatur waktu. Udah tahu nih aku harus masak hari ini, berarti nanti kita bisa diatur lagi anak-anaknya dari jadwalnya apa segala macam. Aku juga selalu menyesuaikan, jadi walaupun menjalankan bisnis tapi kewajiban utama sebagai ibu juga nggak tinggal gitu.
9: Oke, lebih fleksibel jatuhnya ya. Oke, Mbak Alun, kita terima penelpon kembali. Pro 1, selamat sore.
10: Selamat sore, Mbak Esi.
9: Selamat sore juga. Dengan siapa, di mana?
10: Tajudin di Minahasa.
9: Bang Tajudin di?
10: Iya, di Minahasa.
9: Di Minahasa?
10: Iya.
9: Oke, jauh banget nih, Mbak Alun.
1: Jauh banget Minahasa, dari ya, luar kota.
9: Oke, silakan nih, Bang Tajudin, mau tanya apa?
10: Udah pernah ikut bazar, Mbak Arun.
9: Oke, ada lagi itu pertanyaan aja, lainnya? Itu aja. Oke, terima kasih banyak ya, Bang Tajudin. Ya, baik, Bang Tajudin di Minahasa nih, Mbak Alun. Gimana nih untuk pertanyaannya, udah pernah ikutan bazar belum?
1: Nah, mau ikutan bazar belum pernah sebenarnya sih, belum pernah okay. Karena itu tadi aku bikin jalanin Els Kitchen ini sendiri, Mbak. Jadi dari masak, dari semua itu aku handle sendiri. Jadi masih belum ada tim yang banyak, yang cukup. Jadi untuk ke bazar juga aku masih harus mengumpulkan keberanian, karena beda ya dengan kita di rumah aja, dengan kita menyajikan di tempat yang rame, itu berbeda. Terus juga masih harus belajar lagi untuk bikin gimana caranya stoknya cukup saat bazar. Jadi masih banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Karena apa, bazar itu ya kita tahu, apalagi UMKM rumahan, modalnya itu enggak kecil yang pasti, yang pastinya ya. Terus kita butuh banyak stok apa segala macam. Jadi semuanya harus kita perhitungkan, jangan sampai kita rugi. Nanti memaksakan untuk ikut bazar, ternyata kita gak mendapatkan apapun dari situ. Nah itu juga aku lagi belajar gimana caranya biar bisa nyusun apa maintainnya tuh jadi bagus gitu ya, jadi gak rugi. Terus kita juga bisa, karena nih target pasarnya, karena kalau kita sembarangan ikut bazar gak masuk targetnya, nanti jadinya gak cuan dong ke kita. Karena kita jualan kan cari cuan gitu kan ya, Mbak ya.
9: Betul, jadi walaupun juga belum ikut bazar tapi hasilnya udah lumayan juga ya, Mbak Alun. Oke, baik. Itu terima kasih ya buat Bang Tajudin tadi yang sudah bergabung di telepon 0711369977. Anda pendengar lainnya, kami masih tunggu peran sertanya. Kita terima kembali ya, Mbak Alun, penelpon berikutnya. Pro 1, selamat sore.
11: Selamat sore.
9: Iya, dengan siapa di mana?
11: Dengan Pak Teguh di Bukit, Mbak.
9: Pak Teguh di Bukit, silahkan Pak Teguh, ada pertanyaan apa?
11: Ya, selamat sore Mbak Esi.
9: Selamat sore.
11: Dan juga Mbak Narasumber. Mm-hmm. Ini saya lihat di YouTube, Mbak. Di YouTube itu kayaknya enak-enak semua makanan yang ditawarkan oleh ini brand apa, Mbak?
1: Els Kitchen.
11: Els Kitchen.
1: Iya.
11: Nah, itu yang di dalam toples itu makanan apa, Mbak?
1: Oh, ya, ini tadi yang di dalam toples ini namanya asinan pomegranate. Aku namain asinan rose karena kenapa? Karena dia warnanya pink kayak bunga mawar. Terus ini kalau biasanya pernah dengar asinan kiamboy.
9: Mm-hmm.
1: Nah, itu sama, cuman kita mix lagi sama sari delima dan juga dari buah stroberi. Ini namanya asinan pomegranate.
11: Oh, itu gitu. Kalau mau beli gimana, Mbak, caranya? Terus juga pesennya gimana?
1: Ya.
11: Harganya berapa juga, Mbak?
1: Harganya Rp180.000. Itu 800 mili. Jadi sudah dapat satu set gini.
9: Udah sama jarnya ya.
1: Udah sama jarnya.
11: Oke. Terima kasih, Mbak. Ada Instagramnya enggak, Mbak?
1: Ada. Instagram kita di Els Kitchen PLG.
11: Oke, nanti kami lihat-lihat, Mbak, ya.
1: Siap, boleh. Okay. Terima kasih.
9: Terima kasih, Mas Teguh. Iya. Baik, Mas Teguh juga sudah bergabung. Untuk pendengar lainnya silakan masih ada kesempatan di line telepon 0711369977 atau di 0821792790. Dari tadi ini cowok semua ya. Fansnya Els Kitchen ya. Oke, mungkin ibu-ibunya lagi pada nyimak nih. Langsung beli biasanya ya, langsung eksekusi
1: langsung,
9: ya.
1: Langsung cek ke Instagram ya.
9: Oke. Baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai target ke depan nih, Mbak Alun. Apa sih yang diinginkan ya?
1: Target ke depan yang pasti pengennya Els Kitchen lebih banyak lagi dikenal. Dengan lebih banyak lagi menu yang pasti disukain sama orang gitu. Pengennya insya Allah kalau punya rezeki pengen buka offline.
9: Oke.
1: Pengen buka offline langsung, jadi gak online aja. Jadi bisa langsung makan di tempat gitu. Cuman itu tadi semua harus kita persiapkan dengan matang.
9: Oke. Nah, ini kalau untuk pendengar kita gitu ya, yang juga ingin memulai atau merintis usaha kuliner khususnya dari dapur rumahan, dapur mereka sendiri seperti yang dilakukan Mbak Alun gitu ya. Apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya? Dari mungkin mentalnya.
1: Iya, betul. Kalau untuk memulai langkah kecil aja gitu untuk jadi UMKM rumahan, yang pasti selalu kalau aku awalnya tuh di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan gitu kan. Jadi enggak usah cari yang ribet, enggak usah cari yang susah. Apa yang kita bisa aja dulu kita mulai. Jangan berpikir kayak ah, ini kok cuma kayak gini, siapa yang mau gitu kan. Karena kita enggak tahu nih. Mungkin banyak diterima orang banyak di luaran sana, jadi cuan buat kita gitu kan, ternyata yang kita anggap hal kecil. Jadi jangan pernah takut buat memulai, itu aja, mulai aja dulu. Mau apa kek, misalnya gak bisa masak, Mbak, aku tapi pengen jualan, kan sekarang udah banyak yang reseller gitu ya, bisa jual apa dari rumah, misalnya dari yang simpel-simpel aja, kayak sekarang juga lagi banyak healthy food kayak kukusan gitu kan, Mbak. Kayak cuman dari apa, ubi, pisang, ya kayak gitu. Itu juga bisa menjadi usaha kita dari rumah. Jadi jangan langsung mikir yang gede, langsung mikir yang banyak. Terus jangan langsung mikir langsung takut, ah nanti orang gak suka. Kan kita gak tahu nih kalau kita gak pernah coba. Jadi mulai aja dulu gitu.
9: Oke, baik, yang pasti stay positif gitu ya, positive thinking,
1: betul.
9: Ya Mbak ya.
1: Betul, kalau misalnya kitanya takut-takut, nanti gak mulai-mulai kan. Jadi apalagi ibu-ibu rumah tangga gitu, pengen nambah penghasilan, pengen nambah uang jajan juga selain dari uang suami. Itu gak apa-apa banget, dicoba dari rumah tanpa harus keluar, tanpa harus ninggalin anak, tanpa harus meninggalkan kewajiban gitu kan. Dari hal-hal yang bisa, mungkin hal apapun itu yang kita kuasai, mungkin bisa pintar jualan, pintar bikin pempek, aku bisa bikin pempek di rumah misalnya, itu juga bisa menjadi ladang cuan juga gitu. Pokoknya dimulai aja dulu.
9: Oke, nah ini untuk menjaga konsistensi Ransa, tipsnya gimana nih?
1: Nah, untuk aku pribadi ya Mbak, jadi dari awal aku develop produk itu, bikin produk itu selalu trial and error dulu. Jadi kita dari bikin selalu aku catat, jadi gak pernah yang asal tebak.
9: Kira-kira nah, gitu ya.
1: Pakai takaran, kayak takaran masak rumah yang pakai seujung sendok, betul, satu sendok. Nah itu gak pernah aku pakai. Kalau untuk jualan itu selalu dengan takaran yang pasti. Even 1 gram, 2 gram pun itu mempengaruhi ya. Nah jadi semuanya itu harus kita catat, kita tulis. Jadi harus baku gitu resepnya. Jadi rasanya gak berubah-berubah kayak gitu. Jadi semuanya konsisten.
9: Jadi ada jangan, takarannya.
1: Iya, jangan, gak bisa kalau misalnya kita jualan makanan, apalagi nih lauk ya, yang asal tebak kayak gitu, nanti rasanya beda-beda setiap hari.
9: Oke, baik. Mbak Alun, kita sudah ada di penghujung acara. Ya. Mungkin ada hal-hal penting yang ditambahkan, cara buat pendengar bisa order, gimana, boleh disampaikan juga nih.
1: Ya, buat pendengar semuanya kalau mau order, boleh di Instagramnya Els Kitchen langsung, di @elskitchenplg, ELSKITCHENPLG itu namanya. Jadi di situ sudah bisa order via DM atau dari WhatsApp juga, ada juga tertera di link bio-nya atau di nomor 08127293225. Itu bisa order langsung di situ. Mau lihat menu tinggal di chat aja, tinggal ditanya aja.
9: Oke, okay, gitu. Tadi untuk pemesanan order H-2 ya.
1: Iya, itu tergantung dari PO-nya. Biasanya kita info di Instagram kalau misalnya hari Rabu atau hari Kamis kita ada open order untuk item-item apa aja kayak gitu.
9: Oke, okay, baik. Terima kasih yang pasti sudah berbagi inspirasinya.
1: Sama-sama. Mbak Alun, terima kasih ya banyak Mbak Esi sudah diundang ke sini.
9: Oke. Okay. Sukses yang pasti untuk
1: Amin.
9: Els Kitchen ke depannya ya. Oke, untuk besok gimana orderan? Aman ya?
1: Besok kita open lagi itu hari Kamis, Mbak.
9: Oh, gitu.
1: Kita open lagi itu hari Kamis karena untuk asinan ini lagi yang paling banyak dicari. Kita lagi susah cari buat buah delimanya ya.
9: Buah delima ya.
1: Ke Palembang agak susah carinya.
9: Oke. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses selalu ya.
1: Iya, terima Mbak kasih banyak Mbak ya.
9: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Ya, pendengar, demikian obrolan kita di kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah berbincang ya bersama dengan Mbak Alun Wede. Ini merupakan owners dari El Kitchen Palembang. Untuk UMKM bicara di kesempatan sore hari ini, dari ide menjadi usaha, cara menjual UMKM dengan tepat ya, yang kami hadirkan di hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Akhirnya saya Esi dan rekan Bintoro pamit ya. Terima kasih pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.
12: UMKM bicara dari sini untuk Nusantara.
8: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari Tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia.
3: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 20 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Mendengar puncak kemarau Bengkulu masih disertai hujan ringan, warga dihimbau bijak manfaatkan air. Laporan disampaikan Bisri, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Prakirawan Klimatologi BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Fajar Handoyo, mengatakan bahwa musim kemarau di Bengkulu dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara lebih kering. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan curah hujan menurun dibandingkan pada kondisi normal. Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu secara tidak merata, di mana terdapat di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang mengalami hujan ringan karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir.
2: Update rilis terakhir dari BMKG Pulau Bayi Bengkulu kemarin, di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia. Dan cuacanya di Bengkulu bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan, Mas ya. Ini mesti persepsi kita juga, kita luruskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Mungkin ada, tapi intensitasnya lebih berkurang daripada normalnya.
1: Fajar menegaskan hujan yang turun sesekali tidak mengubah status musim kemarau karena penetapannya berdasarkan kriteria klimatologis. Ia menambahkan dominasi angin monsun Australia juga mengurangi pasokan uap air sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama pertanian dan sisi ketersediaan sumber daya air. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama puncak musim kemarau dengan langkah mitigasi yang diperlukan agar dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air dapat diminimalkan. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju RRI Sungai Liat.

0: El Nino berpotensi bertahan hingga awal 2027, puncak kemarau diprediksi Agustus hingga September. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Sungai Liat.
1: Puncak dari musim kemarau tersendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Hal tersebut disampaikan prakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru. Slamet mengatakan peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut curah hujan prediksi semakin berkurang sehingga masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terkait kesediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan maupun lahan atau karhutla.
1: Menyampaikan hasil monitoring berdasarkan peluang terjadi El Nino, kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau itu sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Sementara itu untuk potensi hujan, BMKG Pangkal Pinang memperkirakan curah hujan berada dalam kategori rendah selama periode puncak musim kemarau. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap mewaspadai dampak musim kemarau yang lebih panjang, menggunakan air secara bijak serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi cuaca dan iklim resmi dari BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat di Jambi terkait hemat air menyikapi potensi kekeringan di musim kemarau saat ini yang dirangkum reporter Rizky Amalia.
1: Untuk mengantisipasi dari dampak El Nino ini, yang pertama mungkin kita harus ada pengelolaan air, yang mana kan pada saat itu air kan sangat susah untuk didapatkan, maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk menyimpan air atau memanfaatkan air, yang mana kita bisa menyiapkan tandon ataupun embung-embung yang lain. Terus saya juga untuk bisa menjaga lahan ataupun hutan, karena kan pada saat itu rentan sekali terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Yang selanjutnya kesehatan, yang mana dari dampak El Nino ini pasti akan mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit, contohnya seperti ISPA, dehidrasi, dan yang lainnya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan untuk kedepannya.
2: Ya, saya sebagai masyarakat untuk menghadapi fenomena El Nino ini, sepertinya musim kemarau diprediksi akan lebih panjang dan lebih kering dari biasanya ya. Nah, tentunya saya sebagai masyarakat harus bisa hemat air dan juga harus panen air hujan. Barangkali sebelum ada fenomena El Nino ini, saya harus mungkin ya menampung air hujan. Dan selanjutnya saya sebagai masyarakat dan juga sebagai warga sekitar harus mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, karena kan kondisi udara yang sangat kering ini meningkatkan risiko kebakaran secara drastis.
3: Menurut saya untuk menghadapi El Nino yang untuk saya pribadi mungkin akan memakai air secukupnya. Terus di Jambi ini kan sering terjadi kebakaran hutan. Mungkin saya juga akan membeli beberapa masker untuk menghindari asap kalau misalnya terjadi kebakaran hutan.
4: Mengantisipasi dampak El Nino, memperkuat kesehatan masyarakat, terus penguatan stok dan pangan.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi kekeringan di Sumatera Selatan dan dampaknya bagi lingkungan, berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto.
1: Baik, terima kasih Bung Irfan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada. Barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran hutan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus nanti barangkali sudah memasuki musim kemarau, bahkan di bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau.

0: wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino, ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemaraunya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, risiko apa saja sih, Pak, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak, di wilayah yang berpotensi kekeringan ini, Pak?
0: Iya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah dan lebih cepat. Tetapi lagi-lagi perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berdampak kepada gangguan terhadap pertanian ya. Tentunya beberapa lahan pertanian yang saat ini menggantungkan sistem pengairannya pada sistem tadah hujan, tentunya ini juga akan berdampak kepada beberapa lahanan pertanian, lahanan tanaman palawija yang barangkali memang sistem pengairannya tidak ada irigasi, tentunya ini akan terancam gagal panen atau puso. Kemudian juga barangkali kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk hemat air ya, tentunya khususnya untuk hemat air bersih, barangkali itu.
1: Baik, Pak Siswanto, apakah BMKG melihat adanya potensi kekeringan, Pak? Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
0: Ya, barangkali untuk potensi kekeringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 barangkali ini akan lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepingin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim, tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan kewaspadaannya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan kewaspadaannya, barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral, Pak, ya, di mana Sungai Musi itu sempat surut, Pak. Apakah itu juga salah satu faktor, Pak, atau pengaruh dari kekeringan ini, Pak?
0: Iya, benar. Tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu, Bang.
1: Pak Siswanto, langkah apa sih, Pak, yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak?
0: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan, yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan

0: bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami, pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram. Barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, terakhir, Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak, untuk menghemat air seperti apa, Pak?
0: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan. Barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih, Bung.
2: Dari Palembang kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar BMKG Raden Inten Dua Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi gangguan kesehatan. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik selama periode kemarau berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Musim kemarau, sejumlah dampak lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
2: Kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau. Dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas dan juga penyakit ISPA perlu diwaspadai juga.
1: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Mendengar Argentina gagal di partai final FIFA World Cup 2026, Bupati Belitung terima dengan sikap sportivitas. Laporan disampaikan Arif Juliantoro.
1: Kecewa sih ya. Ya, tapi apa boleh buat lah. Inilah sepak bola. Semua harus bisa menerima ini.
2: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia FIFA 2026 disambut dengan sikap sportif oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Meski mengaku kecewa karena tim favoritnya gagal meraih gelar, ia menilai hasil pertandingan merupakan bagian dari sepak bola yang harus diterima. Spanyol memastikan dirinya menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol semata wayang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106, sekaligus mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Pernyataan itu disampaikan Joni usai mengikuti nonton bareng nobar final Piala Dunia bersama masyarakat di Bundaran Satam, Tanjung Pandan, pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Menurut Joni, suasana nobar berlangsung meriah meski para penonton memiliki tim favorit yang berbeda. Namun, semangat persaudaraan dan sportivitas tetap menjadi hal utama yang ditunjukkan masyarakat selama menyaksikan pertandingan.
1: Memang rata-rata penonton malam ini punya fan masing-masing ya. Media juga sudah tahu, saya sebagai bupati juga punya fan ya. Tapi sportivitas tetap kita tonjolkan ya, persaudaraan kita tonjolkan. Sejarah dunia berubah sepak bola di 2026 ini ya. Spanyol kemungkinan udah pasti dialah juara dunianya.
2: Ia juga mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menorehkan sejarah sebagai juara dunia pada tahun 2026. Selain itu, Joni mengaku cukup kecewa dengan hasil yang diraih Argentina. Namun, menurutnya kekalahan merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah pertandingan. Sementara itu, salah seorang pendukung Spanyol, Putri, mengaku puas dengan hasil akhir laga final ini. Ia menilai Spanyol tampil lebih efektif sepanjang pertandingan hingga akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
3: Kami tentu senang karena Spanyol akhirnya menjadi juara dunia. Perjuangan mereka sepanjang turnamen ini terbayarkan dengan hasil terbaik di partai final.
2: Kumpulan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana maupun kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, musim kemarau tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau. Penghematan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana dalam menghadapi potensi kekeringan. Dia juga meminta para petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kami menghimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun tidak melakukan pembakaran dengan sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Waikanan untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada sehingga tidak mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam masa tanam.
1: Lebih lanjut, dirinya menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karena itu, hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
2: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya minggu ke depan itu udah kering lagi.
1: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Bintuhan.

0: Pendengar anggota DPD RI Destita Hairili Sani mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengeksplor keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Laporan disampaikan Rohil Minata SP Bintuhan.
1: Hairili Sani mengajak para wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa mengeksplor keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Desita menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan belum banyak terjamah. Menurutnya, keindahan alam di ujung selatan Bengkulu ini layak menjadi destinasi unggulan bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah Pantai Linau yang terkenal dengan air lautnya yang jernih kebiruan. Di sana, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan senja, melainkan juga mencicipi kuliner khas setempat. Selain itu, Pantai Laguna Samudra menawarkan hamparan pasir putih luas yang cocok untuk liburan keluarga. Ombaknya yang relatif tenang membuat kawasan ini sangat aman untuk bermain air dan bersantai. Bagi pecinta petualangan bawah laut, perairan Kaur yang juga menyimpan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Kegiatan snorkeling dan menyelam di beberapa titik siap memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak kalah menarik, menurutnya Kabupaten Kaur juga menyuguhkan kelezatan sate gurita yang menjadi ikon kuliner legendarisnya. Wisatawan dijamin akan dimanjakan oleh perpaduan bumbu khas dan tekstur gurita yang empuk.
2: Mari kita berwisata ke Kabupaten Kaur. Pantainya indah, jernih, alami, dan juga ada gunung patah yang penampak. Ayo datang ke Kabupaten Kaur, kita lihat pantai, gunung, semuanya ada di Kabupaten Kaur.
1: Destita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan fasilitas wisata. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan membuat para pengunjung merasa lebih nyaman selama berlibur. Oleh karena itu, ia berharap promosi gencar ini dapat mendongkrak perekonomian warga lokal melalui sektor pariwisata. Untuk itu, dirinya mengajak para wisatawan supaya bisa menjadwalkan liburan selanjutnya untuk menjelajahi seluruh pesona tersembunyi di Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 20 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.
1: Pendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai pemerintah kota Palembang yang menyiapkan regulasi hukum tentang penolakan terhadap praktek lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT di wilayah setempat. Wali kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa pihaknya menegaskan komitmen untuk menyiapkan regulasi sebagai langkah preventif dalam menyikapi persoalan LGBT. Ia mengatakan selain menyiapkan regulasi, pemerintah kota Palembang juga akan memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan para ustadz, ustazah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Ratu Dewa mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah kota Palembang akan menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyebaran perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku di kota Palembang.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Waspada.

0: melakukan penyaluran bantuan dana hibah melalui WhatsApp merupakan hoax. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas 90,9% sebagai konten yang dihasilkan oleh AI. Temuan ini mengindikasikan adanya manipulasi pada konten yang beredar. Pemeriksaan juga dilakukan menggunakan platform BitMine. Hasil analisis menunjukkan probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Pendengar, temuan dari dua alat pendeteksi tersebut memperkuat indikasi bahwa video telah direkayasa dan tidak mencerminkan pernyataan asli dari Menteri Keuangan. Tidak ditemukan informasi resmi dari Kemenkeu mengenai penyaluran dana hibah Arab Saudi melalui WhatsApp. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya informasi bantuan yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data pribadi atau mengarahkan ke nomor tertentu. Informasi resmi pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi. Dengan demikian, klaim bahwa Menkeu Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana hibah dari Arab Saudi melalui WhatsApp adalah hoax. Informasi tersebut merupakan konten palsu atau fabricated content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang. Sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan dapat mencapai lebih dari 95%. Target tersebut akan ditempuh melalui berbagai perbaikan tata kelola anggaran dan penyederhanaan proses administrasi. Menurut Budi, pihaknya akan mempercepat proses penyerapan pinjaman luar negeri yang selama ini terkendala prosedur pengadaan. Selain itu, berbagai program rutin juga akan dibenahi agar pelaksanaannya efisien dan meningkatkan realisasi anggaran. Di sisi lain, Menteri Kesehatan kembali menekankan pentingnya kepastian terhadap anggaran yang diblokir. Ia berharap status pemblokiran diputuskan paling lambat September, sehingga Kemenkes berfokus menjalankan program dengan anggaran yang benar-benar tersedia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW penuh dengan teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan. Nah, di sore hari ini kami akan menghadirkan kisah dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir yang memiliki kisah yang sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang Muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Pendengar, tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan juga keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah SAW menerima taubat Abu Lubabah. Dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus bertaubat.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38 hingga 48 yang akan dibacakan Qori Mir'an Zikri STHI. Dan pada pukul 18.10 menit kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran, Surat Al-Muluk, ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting.

lempar ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepada-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik, karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikut ini mengenai Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus mampu menjadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Untuk itu riset yang terus-menerus harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi untuk memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman saat membuka kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia atau PRISAI 2026 di Jakarta. Pendengar, menurut Edi, pengembangan sektor sawit ini masih terbuka luas ke berbagai bidang seperti pangan berbasis sawit, bioaftur, kosmetik hingga farmasi. Kegiatan PRISAI ini menjadi wadah untuk melakukan riset, mempercepat hasil riset guna memperkuat daya saing sawit Indonesia. Dan pendengar, disampaikan bahwa sebanyak 1.300 peserta ikut serta dalam PRISAI 2026, mereka berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perkebunan hingga pelaku industri.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ya, pendengar pukul 18:54 saat ini kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Sebelumnya kita ke informasi berikut, pendengar, mengenai produksi padi petani Sumatera Selatan berhasil meningkat 108.258 ton gabah kering giling atau GKG sepanjang Januari hingga Juli 2026. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura PT PH Sumsel, Bambang Pramono. Ia menjelaskan produksi padi provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren peningkatan. Melihat adanya peningkatan produksi padi yang telah dicapai pada semester pertama tahun ini, pihaknya optimistis dapat mewujudkan target produksi sekitar 4 juta ton GKG hingga akhir 2026 ini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, ya tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.

0: dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
2: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
0: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
4: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai

0: di Rut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya di oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
3: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
4: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
5: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
4: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
6: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
7: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
6: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
8: Yeah, of course we know a lot about the history.
7: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
8: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
6: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda, menemani Anda hingga ke pukul 20 nanti, masih dalam rangkaian Palembang sore ini.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Ya pendengar, usai sudah kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Senin 20 Juli 2026. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 20 Anda akan kami temani dalam program Palembang malam ini bersama rekan Nadia. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: beragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Melatih kejujuran. Produksi LPP RRI Sungaliang. Suasana di ruang makan. Intan sedang melayani suaminya. Raka, sang suami, baru selesai sarapan.
3: Bun, jadi nggak ke minimarket sore nanti? Katanya mau belanja bulanan, sekalian cari promo.
4: Tapi kayaknya nggak jadi deh ya ke minimarketnya. Bunda mau belanja ke warung Busari aja. Itu loh, warung sebelah gang kita. Kasian, dagangannya sepi. Padahal dia jujur banget loh. Hitung-hitung kita berkontribusi membantu menghidupkan perekonomian di sini.
3: Betul juga ya Bun. Harganya juga lebih bersahabat. Paling beda dikit sih, tapi ya udah deh, kita belanja di sana aja.
2: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di warungnya sendiri untuk keperluannya dan menuangkan ke wadah minyak ukuran 1 liter dan berbicara ke suaminya Pak Dahlan yang kebetulan lagi di dapur.
5: Loh, ini katanya 1 liter, Pak. Tapi kok cuma 800 mili? Banyak banget kurangnya, Pak.
6: Hah? Masa sih, Bu? Itu kan memang sudah dikemas, toh, minyaknya. Kita juga ambil dari distributor langganan kita. Semua segel utuh, kita nggak ubah-ubah.
5: Ibu mau cek dulu ke warung kita, Pak. Jangan-jangan semua merek yang kita jual, takarannya semua kurang, Pak. Nggak enak loh sama pelanggan.
2: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di tokonya, lalu menimbangnya sendiri dengan timbangan digital di warung.
5: Loh, beneran, Pak. Semua minyak dengan merek yang sama, takarannya kurang dari 1 liter, Pak. Tapi yang kemasan premium ini, takarannya justru pas. Ya udah, Pak. Gini aja. Besok distributor langganan kita kan masuk. Tukar aja minyak ini dengan merek yang lain. Gak apa-apa kan harganya mahal dikit. Yang penting, takarannya pas.
6: Iya, Bu. Nanti Bapak ngomong sama Pak Juanda. Kita retur aja minyaknya dengan merek lain. Bapak jadi terbebani kalau takarannya jadi kurang begini.
2: Di sela obrolan suami istri ini, datanglah pembeli ke warung Ibu Sari untuk membeli minyak.
7: Bu, beli minyak yang biasa ya, 1 liter.
5: Bu Nana, minyaknya ada yang biasa ibu beli. Tapi saya menawarkan dengan merek lain ya, paling nambah 1000, Bu.
7: Emang kenapa, Bu Sari? Ini kebetulan saya bawa uangnya pas-pasan lagi, Bu.
5: Ini loh, Bu, minyak yang biasa ibu beli ternyata takarannya kurang dari 1 liter. Itu memang dari distributor ya, Bu. Tadi nggak sengaja saya mau pakai minyak itu. Pas saya mau pakai untuk kebutuhan sendiri, begitu saya tuang ke wadah, nggak penuh. Saya cek di timbangan, betul, emang kurangnya banyak. Udah, bawa aja dulu, Bu, minyaknya. Nanti aja kurangnya.
7: Walah, ya udah, Bu, makasih ya. Kalau gitu lebih baik tukar aja lah, Bu, sama distributor langganan ibu itu.
5: Rencananya memang kita mau retur.
2: Suara TV terdengar di latar. Berita Breaking News.
8: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak.
5: Pak, dengar gak? Berarti benar ya? Kita kena juga jual minyak kemasan yang takarannya kurang.
6: Iya, Bu. Manalah kita tahu, Bu, apa yang mereka jual. Kita hanya memberi dari distributor. Nanti Bapak bilang, minta ditukar sama merek yang lain. Wajar dong kita komplain ke distributor.
5: Gak apa-apa, Pak. Meskipun harganya nanti lebih mahal, asal jujur dan sesuai takaran, insya Allah berkah.
2: Ibu Sari sedang menata rak. Pembeli, Mbak Lilis, masuk membawa dompet kecil.
5: Mbak Lilis, ini minyak pesanannya kemarin. Gak apa-apa ganti merek ya. Takarannya dijamin pas walau harganya naik 1000.
9: Aduh, Bu, saya cuma bawa uang pas. Gimana ya?
5: Gak apa-apa, kekurangannya nanti aja.
2: Ibu Sari sedang menghitung belanjaan Mbak Intan.
5: Jadi totalnya 240.000, Bu.
4: Bu Sari, sepertinya hitungan ibu kurang deh kalau di catatan saya. Harusnya 290.000.
5: Wah, iya ya. Masa sih, Bu? Kita hitung ulang ya, biar sama-sama enak.
2: Sambil menghitung belanjaan.
5: Wah, Mbak Intan benar. Saya yang salah hitung. Makasih ya, Mbak. Untung Mbak jujur.
4: Biasa aja, Bu. Kadang-kadang ada masanya kita keliru.
2: Lalu, Ibu Sari mengambil plastik kecil dari belakang meja.
5: Nih, saya ada kue buatan sendiri, Mbak Intan. Cicipin ya, siapa tahu cocok di lidah. Kalau enak, minggu depan saya mau jual di sini juga.
4: Wah, makasih banget, Bu Sari. Rezeki anak soleh ini namanya.
2: Di tengah kecurangan yang merajalela, kejujuran menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan. Pedagang jujur bukan hanya menjual barang, tapi juga menanamkan nilai pada masyarakatnya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan Sandiwara Radio untuk malam hari ini, kebersamaan kita di hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Dan Palembang malam ini seperti biasa setelah Sandiwara Radio, kita akan langsung hadirkan acara yaitu Sanggar Sastra.
1: Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Dalam setiap kata, tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait, tersimpan kisah yang tak terhingga.
3: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
2: Sanggar Sastra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, malam hari ini kembali kita bersama di obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra. Dengan tema kita malam hari ini, dengan sastra kuatkan mental, kokohkan spiritual untukmu kesayangan Indonesia. Dan saya senang sekali malam hari ini narasumber kita luar biasa, dari usia yang berapa ya sampai ke SD gitu ya. Alhamdulillah sudah ada semua di depan saya. Kita kenalkan satu-satu narasumber kita yang insya Allah semuanya pasti akan membuat kita terpukau. Wah, kita mulai dulu ya. Yang pertama, karena yang paling sering muncul di Sanggar Sastra, jadi saya mulai dulu dari Dina Tanjung. Assalamualaikum Dina Tanjung, apa kabarmu?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar, mantap. Ceria banget malam ini.
4: Pasti ya, insya Allah kalau ceria itu istiqomah.
0: Istiqomah. Walaupun tadi sempat ada perjuangan.
4: Oh, perjuangan banget.
0: Iya, di tengah
4: yang jelas
0: jalan.
4: Kita dalam rangka menuju Hari Anak Nasional beberapa hari lagi, kita menghadirkan narasumber yang spesial.
0: Anak-anak ya. Juga spesial.
4: Anak-anak yang berprestasi.
0: Iya, baik. Nanti
4: dan
0: kita
4: satu
0: kenalan.
4: Lagi,
0: apa itu?
4: Mencintai sastra.
0: Yes, itu bangga sekali kita. Dari usia SD udah cinta sama sastra. Baik, yang kedua narasumber kita yaitu Karti Piliang, Ketua Insan Madani Sujaya Arseri. Assalamualaikum Kak Karti.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
5: Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar. Walaupun saya perdana ketemu Mbak Kakak Karti, tapi mukanya enggak asing gitu ya.
5: Iya,
0: karena tadi sempat cerita udah biasa dengan namanya Sanggar Sastra.
5: Iya.
0: Dari usia tahun berapa, kemudian usia berapa saat itu?
5: Waktu itu masih Madrasah Aliyah, suka baca puisi ke Sanggar Sastra ini.
0: Iya.
5: Waktu itu masih di Pro 4.
0: Masih di
5: Jadi
0: Pro 4.
5: 2002 kayaknya ya, 2002. Zaman-zamannya Bunda Rita.
0: Oh,
5: gitu.
0: 2002.
5: Iya, jauh-jauh dari kilometer 14 naik angkot ke sini ngejerin. Karena suka banget men namanya
0: suka
5: puisi.
0: Banget dengan puisi. Gitu.
4: Jadi, sampai sekarang cinta.
5: Iya.
4: Karena dia Kak Karti ini produk lama, packaging baru.
0: Packaging baru. Jadi orang lama, packagingnya baru sekarang.
4: Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
0: Tapi darahnya tetap sastra.
5: Tetap sastra.
0: Tetap sastra sampai sekarang. Baik, kita sapa dulu dua adik-adik kita yang soleha semua nih, cantik-cantik. Yang pertama ada adik kita Fariza Adifa, kelas 3 SDIT Insan Madani Sujaya Palembang. Assalamualaikum Adifa.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar sayang?
6: Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar. Iya, kelas 3 ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir di Pro 1 di Sanggar Sastra ya Dina ya. Oke, Adipa, ini prestasinya luar biasa juga ya Din. Ini kalau enggak salah saya baca ininya hafiz Quran ya. 3 juz dan juga peringkat 1 di sekolah.
5: Iya,
0: luar biasa. Juz berapa aja nih yang hafal Adi Adifa?
6: Juz 30, 29 dan 28.
0: Luar biasa. Ini pasti orang tuanya yang wow. Saya sampai salut ya. Tadi sempat mendengar dua adik kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah, ini model yang luar biasa. Satu lagi narasumber kita, adik kita yang cantik soleha, Hilya Ramadhani Alfatunisa, kelas 3 SDIT Insan Madani Sriwijaya Palembang. Assalamualaikum Hilya.
7: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar sayang?
7: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Wih mantap Masya banget.
4: Ini mujahidah masa depan ya.
0: Iya, ini bibit-bibit ya.
5: Iya.
0: Oke, okay. Habis Quran juz 30 menuju juz 29 dan peringkat 1 juga di sekolah, luar biasa. Hilya, yang ngajarin ngaji siapa nih dek?
7: Ustadz Zaini.
0: Oh ada Ustadz. Kalau adik tadi, adik siapa? Fariza Adifa, siapa yang ngajarin? Mama?
6: Iya.
0: Mama yang ngajarin? Mm-mm. Alhamdulillah, jadi sama mama ngajinya ya?
6: Iya.
0: Enak sama mama? Enak ya? Oke, okay. Sudah kenalan satu-satu, kita langsung ke tema dulu nih Kak Dina sama Kak Karti.
5: Iya.
0: Ini Kak Dina dulu nih, kenapa tema ini diangkat dengan sastra kuatkan mental, kokokan spiritual untuk muksa Indonesia?
4: Iya, kita berharap dengan sastra,

0: nya dengan iya, tema ini
1: kita
0: ya.
1: Kita berharap seperti itu.
0: Baik. Mm-hmm. Kita ke Kak Karti dulu nih. Iya. Kak Karti, ini iya, kan mungkin kita mau kenalan dulu nih. Insan mm-hmm, Madani Suja Erser ini bisa diceritakan sedikit aja, jangan terlalu panjang ya.
2: Iya.
0: Singkatnya gitu.
2: Jadi untuk Insan Madani Sriwijaya mm-hmm, Arceri ini Kak adalah di bawah yayasan Insan Madani Sriwijaya mm-hmm, yang mana di bawah yayasan ini ada rumah tahfiz, ada TK tahfiz dan mm-hmm, juga SDIT Insan Madani Sriwijaya.
0: Yeah.
2: Kedua anak kita yang berprestasi ini mm-hmm, Hilia dan Adifa adalah salah murid dari SDIT Insan Madani Sriwijaya. Mm-hmm. Nah kalau untuk Sriwijaya Arcerinya, IMS Arcerinya, mm-hmm, kebetulan saya yang ketua. Dan mereka berdua juga adalah murid yang berprestasi juga hmm, dalam memanah. Jadi kita oh, ada iya, tempat khusus untuk memanah juga.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, iya, jadi dan siapapun kita buka untuk umum dan gratis.
0: Gratis.
2: Buat Kak Nadia juga boleh.
0: Alhamdulillah.
2: Nanti belajar nanti.
0: Pasti pegang panah gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kenapa dipilih? Hmm. Ada sejarahnya juga. Yeah. Mungkin kaitan dengan Rasulullah ya.
2: Iya, karena mm-hmm, ini adalah olahraga sunnah.
1: Olahraga sunnah.
2: Kemudian mm-hmm, juga melatih kesabaran untuk anak, mm-hmm, melatih dia
0: untuk konsentrasi.
2: Untuk konsentrasi, kemudian juga bagus untuk jantung, buat jantung, seluruh jaringan tubuh yang ada mm-hmm, di tubuh kita.
0: Baik.
2: Terutama dari anak-anak sudah kita mulai.
0: Sudah kita mulai yeah, dari kelas. Yeah.
2: Dari dibuka mm-hmm, udah dari kelas 1 udah semuanya
0: kelas
2: udah
0: 1,
2: belajar. Dan yang luar biasanya di SDIT Insan Madani Sriwijaya ini Kak mm-hmm, Nadia, memanah itu masuk dalam olahraga.
0: Olahraga.
2: Jadi mata pelajaran.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Iya.
0: Jadi mata pelajaran di sekolah ya.
2: Iya.
1: Misalnya kalau iya, Mbak, kalau Kak Nadia iya, dia senangnya di panah
2: gitu. Oh gitu.
1: Di panah asmara.
0: Panah asmara Afgan,
2: panah
0: ya.
2: Iya.
0: Baik, Kak Dina ini kita ada adik dua Adifa dan juga Hilia ini adalah contoh-contoh yang memang siswa yang bisa dikatakan bukan akademik saja,
1: yeah,
0: olahraga juga, tapi yeah, lebih juga ke Al-Qur'annya yeah, gitu. Nah, ini Kak Dina, kaitan sama sastra juga bisa disinggung juga nih Kak Dina. Ya.
2: Mm-hmm.
0: Karena sastra kita mungkin adik-adik ini adalah mungkin penerus kita nanti ke depan untuk mencintai puisi. Dan,
1: mencintai puisi mm-hmm, dan memaknai puisi itu biar masuk ke dalam ruhnya.
0: Yeah.
1: Jadi apapun yang mereka lihat, mereka dengar, mm-hmm, itu akan mereka bisa tuangkan ke dalam sebait puisi, sebait mm-hmm, kata ya, yeah, dimana pada saat kita menuangkan apa yang kita rasakan, entah itu sebuah kesedihan mm-hmm, kebahagiaan, keistimewaan
0: yeah,
1: biasanya anak-anak yang lancar dalam penulisan mm-hmm, dan juga lancar dalam berlisan. Biasanya memiliki karakter okay, psikologinya itu mm-hmm, lebih terarah,
0: lebih terarah, ya,
1: lebih iya, terarah, mudah diarahkan mm-hmm, dan dia memiliki karakter-karakter baik biasanya.
0: Iya, tidak jauh-jauh itu mm-hmm, ya, baik. Mm-hmm. Karena kita puisi malam hari ini, mm-hmm, adik kita udah siap dengan puisi ya kayaknya.
1: Iya, ya, seperti iya, sudah disiapkan.
0: Udah
1: spesial
0: siap,
1: untuk
0: ya,
1: Hari Anak Nasional.
0: Hari iya, Anak Nasional. Siapa dulu yang akan membaca puisi adik kita?
1: Sweet dulu.
0: Iya. Kebetulan puisi yang dia akan dibawakan ini karya dari Kak Karti ya?
2: Iya.
0: Woy, betul. Mantap banget.
1: Jadi seorang pembaca puisi itu ya, memang wajib harus bisa juga menulis.
0: Menulis.
1: Gitu. Jangan hanya membacanya saja.
0: Tidak
1: nah,
0: pernah.
1: Pada saat sudah membaca, sudah menulis dan membaca, dia harus bisa menginterpretasikan apa pesan yang mau disampaikan lewat puisi ini.
0: Baik.
2: Betul sekali.
0: Nanti kita tanya Kak Karti, apa makna puisi yang dibacakan oleh adik kita Adifa
2: iya,
0: ya? Adifa
2: iya,
0: dulu kayaknya ya?
2: Oke.
0: Sudah siap sayang?
2: Iya.
0: Mm-mm. Malam hari ini judul puisinya apa sayang?
3: Jeritan Anak Negeri.
0: Baik, kita mulai, ada backsoundnya sayang biar cantik ya. Kita mulai.
3: Jeritan Anak Negeri, buah karya Kartimani. Kami bukan sekedar angka dalam data, bukan hanya nama di bangku sekolah. Kami adalah harapan bangsa, calon pemimpin Indonesia. Dengarlah, suara kami mungkin lirih, namun hati kami sedang berteriak. Tolong jangan rusak kami, jangan rampas masa kecil kami dengan candu yang membelenggu jiwa. Saat jari-jari kecil kami seharusnya.

0: menggenggam buku. Jangan biarkan ia terbelunggu oleh layar tanpa batas, hingga mimpi-mimpi kami layu sebelum mekar. Didiklah kami dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian, karena satu hinaan dapat meninggalkan luka yang tak terlihat. Satu ejekan mampu meruntuhkan keberanian kami. Jangan biarkan kami terseret oleh gaya hidup yang menyesatkan, oleh pergaulan yang menguburkan nilai-nilai luhur, dan oleh segala godaan yang menjauhkan kami dari akhlak, iman, dan jati diri. Ajarkan kami mengenal Rob kami, menghormati orang tua, mencintai ilmu, serta menjaga kehormatan diri. Lihatlah kami, di mata kami masih tersimpan cita-cita. Di dada kami masih menyala harapan. Jangan padamkan cahaya itu sebelum sempat menerangi Indonesia. Hari ini kami memang anak-anak, namun esok kami akan menjadi guru, ulama, ilmuwan, pemimpin, prajurit, dokter, petani, dan bahkan presiden negeri ini. Maka pada Hari Anak Nasional ini, kami memohon kepada bangsa ini, jagalah kami dengan ilmu, bimbinglah kami dengan akhlak, lindungilah kami dari segala hal yang merusak masa depan. Maka, bila anak-anak dijaga hari ini, Indonesia akan berjaya esok hari. Selamat Hari Anak Nasional! Anak hebat, berakhlak mulia, Indonesia bermartabat!
1: Luar biasa, kasih aplaus dong, mantap Masya banget, Masya Allah.
2: Keren,
1: keren, keren, keren. Ini anak Indonesia banget. Kak Karti, ini modalnya udah ada loh adik kita ini ya Dina ya. Udah berani, kemudian tekanannya sudah kena juga. Padahal baru kelas 3 SD. Gimana bisa. Kak Karti, bisa cerita sedikit makna puisi dibaca oleh adik Adifa tadi?
3: Ini puisi dibuat salah satu bentuk kekhawatiran ya
1: bangsa, ya
3: bangsa kita. Kondisi yang sangat memprihatinkan anak-anak kita saat ini yang sibuk dengan gadget, sibuk dengan handphone.
1: Betul.
3: Terkadang adab dan etikanya kepada orang tua itu sudah
1: enggak ada.
3: Enggak ada gitu, sudah terabaikan.
1: Betul.
3: Karena kenapa? Mungkin orang tuanya sudah sibuk dengan memikirkan bagaimana makan hari ini.
1: Betul.
3: Jadi untuk mendidik anak pun sudah mungkin udah nggak sempat lagi ya mereka ya. Dan juga sangat sedih melihat kondisi saat ini. Yang pasti dari makna puisi ini berharap kepada negeri ini kembalikan marwah anak-anak kita.
1: Iya.
3: Maka mulai dari rumah, ya orang tua lah. Jadi apa ya, kalau boleh dibilang orang tua lah yang memulainya. Dengan membimbing dia, kemudian memasukkan dia ke dalam Hafiz Quran, maksudnya
1: lingkungan yang baik.
3: Salah satunya sekolah-sekolah yang benar-benar menanamkan
1: nilai-nilai
3: agama.
1: Baik, mantap banget. Kalau Kak Dina ada gak tambahan?
4: Masya Allah, saya mendengar setiap kalimat yang dibacakan oleh
1: Adifa
4: tadi, saya menetes air mata.
1: Betul.
4: Menjadi anak-anak di masa sekarang ini
1: sangat
4: sangat berat tuntutannya.
1: Berat tuntutannya.
4: Dan seberat-berat tuntutan menjadi anak-anak saat ini, berat lagi tuntutan untuk orang tuanya.
1: Orang tuanya. Ya. Betul.
4: Dari segala penjuru, tujuh mata angin itu menyerang.
1: Bukan hanya
4: anak kita,
1: bukan hanya ekonomi saja ya.
4: Bukan hanya ekonomi
1: akhlak
4: saja.
1: Akhlak gitu.
4: Indonesia akan jadi seperti apa kalau generasinya generasi emas seperti ini tidak dididik dengan baik?
1: Betul.
4: Ya. Mau jadi apa?
1: Benar.
4: Apalagi saat ini, mohon maaf, Indonesia tidak baik-baik saja, ya. Dan kita berada di penghujung masa, di mana semua fitnah bertubi-tubi dalam bentuk yang sangat indah.
1: Betul.
4: Nah, ini yang kita
1: sangat halus dan kita harus hati-hati. Iya, baik.
4: Ya, semoga amin. Allah jaga kita, amin, ya. Amin, dan ya semoga Allah. Anak-anak seperti ini.
1: Iya.
4: Ini hanya sebagian kecil loh. Hanya berapa titik saja. Masih banyak anak-anak kita yang tidak memiliki kesempatan yang sama, memiliki nasib yang baik, ya.
1: Betul.
4: Ya, masih banyak. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
1: Iya. Oke, di sini mungkin jadi tugas juga dari Insa Mahdani Sriwijaya untuk mencetak generasi emas nanti menuju 2045. Baik, ini ada salam banyak sekali, saya bacakan dulu ya.
4: Boleh, boleh.
1: Iya, ada di kanal tapi, YouTube.
4: Lanjut.
1: Kita baca dari Aminatus Soleha di 6906. Mbak Diva, Mbak Hilya, semangat ya. Aku Sasa kelas 1B.
3: Oh,
1: temannya ya?
3: Oke.
4: Okay. Oh iya. Acara kita pada malam hari ini ditonton lebih dari
1: 6.000.
4: 6.000 ya. Yeah.
1: Oh. Di kanal YouTube kita ya. Silakan yang mau komentar, kasih like dan juga bisa lihat kanal YouTube kita di Prosatir Palembang. Kita lanjut, ini ada Kak Zamira. Luar biasa, anak-anak hebat berprestasi hadir di Sanggar Sastra malam hari ini.
3: Iya.
1: Selamat Hari Anak Nasional, terus berprestasi, terus berkarya untuk masa depan gemilang. Terima kasih Kak Zamira. Ada Kak Syari, ada Syari Wedding 565. Masya Allah keren katanya. Nah, ini dia, ada Kak Dita Sumarni. Semangat. Iya, semangat Kak Dina.
4: Semakin semangat nih, suplemen tambahan dari Kak Rita. Masya Allah.
1: Ini selamat bunda, gabung juga untuk Kak Dinda Karti yang sudah lama tidak jumpa. Untuk Ananda-Ananda yang soleha, hidupkan terus puisi lewat Sanggar Sastra ya, adik-adik sayang. Pesannya Kak Rita Sumarni.
3: Masya Allah.
1: Terima kasih Kak Rita.
3: Makasih Kak Rita.
1: Kau ada Andy Bau 226. Selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih Kak Andy sudah bergabung di kanal YouTube kita. Baik, ada WA yang masuk. Silakan, mungkin dibaca Kak Dina ya. Ya, silakan.
4: Dari Eva Syahida buat Ananda Diva dan Hilya, apa nih? Sukses untuk Anda lah gitu.
1: Yeah, ya. Oke.
4: Okay. Kebaca. Sukses untuk anak-anak.
1: Coba Kak Karti.
3: Sebentar. Dari buat Ananda Diva dan Hilya, Masya Allah. Katanya memang luar biasa, semakin ke depan Insan Madani Sriwijaya. Masya Allah.
1: Terima kasih. Sudah dibaca semua WA yang masuk?
4: Oke. Okay.
1: Sudah.
4: Okay. Sekarang kita baca puisi lagi nih.
1: Baca puisi lagi. Sama adik kita ya. Adik Hilya. Judulnya apa sayang?
0: Jangan rampas masa kecil kami.
1: Baik, kita mulai ya sayang ya.
4: Sayem-sayem ya. Judulnya sayem-sayem.
1: Oke.
0: Jangan rampas masa kecil kami. Buah karya Karti Marni. Dengarlah kami. Kami bukan sekedar anak-anak. Kami adalah amanah, denyut nadi bangsa dan harapan Indonesia. Namun, mengapa saat kami ingin bermain, dunia mengajari kami kecandauan? Saat kami ingin belajar, dunia menawarkan jalan pintas. Saat kami ingin tersenyum, perundungan merampas tawa kami. Saat kami ingin tumbuh dalam kasih, kekerasan justru mengetuk pintu kehidupan kami. Wahai ayah, wahai ibu, wahai guru, wahai para pemimpin negeri, jangan biarkan kami kehilangan masa kecil. Jangan biarkan tangan kecil ini lebih akrab menggenggam ponsel daripada ilmu. Jangan biarkan mata yang seharusnya penuh harapan justru dipenuhi nangis dan ketakutan. Karena anak yang hari ini terluka bisa menjadi bangsa yang esok kehilangan arah. Tetapi anak yang hari ini dicintai, dididik, dibimbing dengan ilmu dan kasih sayang akan tumbuh menjadi manusia yang mengangkat martabat negeri. Jagalah kami. Kami bukan hanya milik keluarga. Kami adalah milik Indonesia. Rawatlah mimpi kami. Lindungilah langkah kami. Jangan rampas masa kecil ini, sebab di tangan kecil inilah masa depan negeri ini sedang dititipkan. Jika hari ini kalian menjaga kami, maka suatu hari nanti kami akan menjaga Indonesia dengan ilmu, dengan akhlak, dengan cinta, dan dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Anak Nasional, anak Indonesia terlindungi. Indonesia akan martabat tinggi.
4: Baik. Takbir.
1: Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kasih aplaus juga dong, Hilya. Yeah. Masya Allah. Ya. Oh, keren-keren semua anak Indonesia. Oke, Kak Karni.
3: Iya.
1: Silakan. Apa makna puisi dibaca oleh Hilya tadi?
3: Kalau yang Hilya ini intinya adalah berharapnya jangan capek. Hilang ya. Jangan hilang dari
1: iya. Aduh maaf. Iya. Oke, handphonenya dipakai ya sayang. Iya. Jangan kena mic ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jangan dirampas masa kecilnya, jangan dirampas kesempatannya untuk tumbuh dari kecil sampai dewasa ini, jangan sampai dirampas dengan adanya kondisi-kondisi
1: handphone gitu ya, gadget.
3: Iya, gadget, handphone. Pokoknya hampir-hampir sama sih dua puisi ini dibentuk memang benar-benar kekhawatiran sang anak yang pasti. Dalam kondisi yang ada sekarang ini, anak-anak banyak jadi korban. Kita mungkin kalau berita-berita kita lihat, anak-anak ini yang kecil-kecil banyak jadi korban itu.
1: Kasus kekerasan.
3: Kasus kekerasan.
1: Kemudian juga kasus bullying.
3: Kemudian juga ada yang sampai dibunuh.
1: Sampai dibunuh, iya.
3: Itu karena memang
4: dipekerjakan loh Kak Karti.
3: Iya, dipekerjakan.
4: Oke, baik. Ya, harus putus sekolah mereka.
3: Ini adalah salah satu
1: demi menghidupi ekonomi kayaknya ya.
3: Iya, betul. Baik. Itu semuanya kembali kita sebagai orang tua, maka jagalah itu karena hak anak itu betul-betul memang ada dan jangan dirampas.
1: Betul sekali.
3: Iya, itu
1: jadi semuanya Nadia. Memang jadi PR yang
3: betul
1: buat kita semua nih, bangsa kita ke depan, buat anak-anak Indonesia.
3: Iya.
1: Baik, ini sudah banyak lagi yang masuk di kanal YouTube Dina juga Kak Karti.
3: Iya.
1: Kita mulai dari Kak Eka Yunita. Masya Allah, Hadifa dan Hil. Ya, semangat semakin ke depan Insan Madani Sriwijaya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Ada Eva Syahidah di 29315. Buat Andi, Ananda, Diva dan Hilya, semangat selalu.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Kak Eva. Ada yang mau baca lanjut?
4: Ada ini nih, siapa nih? Usmanovianti. Usmanovianti. Waduh. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Sukses terus Insan Madani Sriwijaya Palembang, Masya Allah, tabarakallah. Semangat Hilya dan Diva. Ini, semangat Karti dan Dina.
3: Ini ada dari Ustadz Zaininya, guru dari Hafiz Qurannya Hilya nih.
4: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam. Luar biasa buat anak Ustadz Hilya dan Adiva, semangat terus. Terima kasih kesempatannya ya yang diberikan kepada komunitas Sanggar Sastra yang telah mewadahi kedua anak ini untuk
4: berekspresi
3: ya,
4: lewat puisi.
1: Oke, ada lagi WA yang mau dibaca?
3: Ada lagi kembali Bunda Eva ya, Eva Syadi. Semangat ya buat Ananda Hilya, semangat yang membawa kemajuan nama sekolah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Eva. Baik. Kak Indah juga ya. Terima kasih semua.
3: Terima kasih.
1: Usman juga, Kak Muhammad Hafiz.
4: Kan dia.
1: Ah, ada WA yang masuk?
4: Gak ada yang mau baca puisi dari ini, dari online gak ada?
1: Oh, belum ada. Kayaknya belum ada. Kita nanti tinggal Kak Dina sama Kak Karti nanti menunjukkan kebolehannya membaca puisi.
4: Boleh.
1: Tapi
4: boleh.
1: disimpan dulu tenaganya.
3: Iya.
1: Kita break sebentar.
3: Baik. Okay.
1: Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Sampai jangan nanti pukul 21. Tetap bersama kami di Obrolan Komunitas Sanggar Sastra. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda melalui Pro1 RRI Palembang.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitung 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
6: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
7: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
8: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
9: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Masih bersama Obrong Komunitas Sanggar Sastra Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama 4 narasumber kita malam hari ini. Ada adik kita Adifa, ada adik kita Hilya, dan ada Kak Dina, juga Kak Karti Piliang malam hari ini. Baik, kita lanjut ya Dina ya. Siap. Kak Karti,
1: iya.
0: Tadi adik-adik kita udah baca puisi.
1: Betul.
0: Sekarang yang yang dewasanya,
2: yang anak-anak pada zamannya.
0: Anak-anak pada
1: zamannya, betul.
2: Kan pernah pernah anak-anak juga.
0: Anak-anak dong ya.
2: Pernah.
0: Tahun berapa
2: langsung
0: itu?
2: Dewasa gitu.
0: Anakannya tahun 80 enggak? 70?
1: 80.
0: 80 ya. Kalau Dina?
3: 70.
0: 7 berapa kok Din?
3: 7 titik-titik.
0: 7 titik. Masih kecil banget ya. Aduh banyak banget ini kanal YouTube kita. Sebentar. Ada Kak Dede, Rizky, live streaming. Aduh halo katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gak bisa baca dulu tuh? Nanti kita lanjut puisi. Nanti terlewat.
1: Oke.
0: Aduh Kak Dedenya banyak banget itu ngasih pertanyaan kayaknya ya.
1: Oh, assalamualaikum ya. Ini ada juga nih dari Holil Batan 1552. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, keberkahan dan kesuksesan dalam setiap langkah kalian keluarga besar SDIT Insan Madani Sriwijaya Palembang. Wujudkan generasi yang juara. Jujur, unggul, amanah, religius dan akhlakul karimah.
0: Ada pesannya kayaknya, teruslah belajar, berkarya gitu
1: iya.
0: ya. Dan menginspirasi dengan akhlak yang baik
1: serta meraih cita-cita.
0: Terima kasih Kak Dede. Ya. Ada Dede lagi tuh di bawah ya?
1: Ada lagi nih Dede Rizky ya.
0: Live streaming.
1: Pak RRI Palembang masuk.
0: Apa maksudnya ini?
1: Apa nih ya?
0: Apa itu maksudnya? Saya enggak nyambung
1: kayaknya.
0: Iya,
1: enggak nyambung nih.
0: Maksudnya apa itu?
1: Iya.
0: Bisa dijelaskan Kak Dede?
1: Iya.
0: Udah live streaming sekarang dari tadi udah.
1: Kayaknya yang ngetik anaknya kali ya.
0: Anaknya kayaknya ya.
1: Oke.
0: Tri Lestari ya. Masya Allah, semangat anak-anak soleha dan ustazah. Karti juga Kak Dina sukses selalu.
2: Dan asiknya lagi, RRI enggak hanya bisa didengar, bisa ditonton berkali-kali. Lihat aja YouTube-nya ya berkali-kali gitu. Yang baru nonton separoh bisa diulang lagi
0: bisa
2: sampai
0: diulang
2: di rewind lagi.
0: Iya. Ibarat kaset ulang dari awal. Oke, Kak Dina dulu apa Kak Karti dulu nih?
2: Kak Karti dulu.
0: Karti dulu.
1: Oke.
0: Karya sendiri sepertinya?
1: Iya.
0: Iya dong. Kita mulai
1: spesial.
0: Buat Sanggar Sastra. Oke, kita mulai.
4: Tangis orang tua yang disembunyikan. Anakku, tahukah engkau setiap kali engkau tertawa, kami tersenyum. Namun, setiap kali engkau terlelap, kami justru terjaga. Karena dunia yang akan kau hadapi tak lagi sama dengan dunia tempat kami dahulu bertumbuh. Kami takut, takut suatu hari engkau mengenal layar handphone, tak kenal dengan Al-Quran. Takut jemarimu lebih sibuk mengulir dunia maya daripada menggenggam tangan ibumu. Takut telingamu lebih percaya pada suara yang menyesatkan daripada petuah ayah yang mengasihimu. Kami takut. Takut engkau tumbuh di tengah zaman yang mengajarkan bahwa segalanya boleh asal menyenangkan. Kami takut ketika rasa malu hilang, ketika sopan santun dianggap kelemahan, ketika dusta dipoles menjadi kepintaran, dan ketika kebaikan justru menjadi bahan ejekan. Anakku, di luar sana begitu banyak tangan yang ingin membentukmu. Ada yang menawarkan kenikmatan sesaat, namun mencuri masa depanmu. Ada yang menawarkan kebebasan, namun merampas akhlakmu. Ada yang menawarkan pergaulan, namun perlahan menjauhkanmu dari Rabbmu. Dan kami tak mungkin selalu berada di samping langkahmu, nak. Tak mungkin selalu menjadi pagar di setiap jalan yang kau lalui. Itulah yang membuat hati kami bergetar. Bagaimana jika suatu hari engkau lebih mengenal orang asing daripada keluargamu? Bagaimana jika engkau lupa bahwa rumah selalu menunggumu? Bagaimana jika iman perlahan padam karena dunia terlalu gemerlap? Wahai anak-anak Indonesia, kalian bukan sekedar generasi penerus. Kalian adalah amanah. Jangan biarkan masa depan kalian dirampas oleh kecanduan, oleh kebencian, oleh tipu daya, oleh segala hal yang merusak hati dan akal. Kami tidak meminta kalian menjadi yang paling hebat. Kami hanya berdoa. Semoga kalian menjadi anak yang mencintai Rabb-nya, menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan menjaga kehormatan diri. Karena sesungguhnya yang paling kami takutkan bukanlah kalian gagal meraih cita-cita. Tetapi kami takut kehilangan kalian. Selagi kalian masih berada di depan mata, maka dalam perayaan Hari Anak Nasional ini, izinkan kami memeluk kalian lebih erat. Sebab di balik setiap pelukan tersimpan doa yang tak pernah berhenti. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Lindungilah hati mereka. Terangilah jalan mereka. Jadikanlah mereka generasi yang juara. Jujur, unggul, amanah, religius, dan berakhlakul karimah, serta mulia masa depannya. Selamat Hari Anak Nasional, karena setiap anak yang terselamatkan hari ini adalah Indonesia yang kuat, berdiri di hari esok dan seterusnya. Terima kasih.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pantas aja tuh auranya sudah
2: karena ditulis dengan cinta.
0: Dengan cinta, ya.
2: Dengan hati.
0: Dengan hati dan dengan ketulusan dan keikhlasan yang maksimal.
2: Iya.
0: Terus suaranya,
2: jadi kita bisa merasakan gitu.
0: Iya. Suaranya 11-12
2: sih. Iya, 11-12 tapi dia di KM 12 dia.
0: Iya, yeah. Begitu menjiwai ya.
1: Begitu.
0: Itu yeah. Benar.
2: Ini mengulang kembali
0: saat-saat yeah. Sangga Sastra waktu
1: masa-masa itu.
0: Masa-masa indah ya.
1: Masa-masa SMA gitu.
2: Jadi Kak Nadia, yeah. Kak Karti, dua yeah. Anak ini membacakan puisi atas nama anak gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ini kita mendengar bukan anak, tapi ini apa ya?
0: Jeritan orang tua.
2: Kalau jeritan terlalu ini seyem.
0: Doa banyak ya.
2: Doa yang kekhawatiran
0: gitu.
2: Kekhawatiran setiap orang tua yang
0: terhadap anak.
2: Iya, yang merasa menjadi orang tua ya. Ini yang merasa menjadi orang tua pasti memiliki perasaan yang sama.
0: Sama dengan
2: kekhawatiran yang sama.
0: Betul.
2: Jadi lebih baik biarlah dia yang menanggung semuanya ya, daripada melihat anaknya tidak apa-apa, tidak tercapai cita-citanya. Cita-citanya di dunia ya, yang urusan duniawi. Tapi urusan akhirat, dia harus lebih unggul dari segalanya.
0: Iya,
1: betul.
0: Ada lagi makna yang mau disampaikan Kak Karti?
1: Kayaknya udah disampaikan.
0: Baru
2: 11-12
0: pertama.
2: Tadi, 11-12
1: iya, karena baru pertama Karti bacakan dan ini juga baru
0: ini perdana.
1: Perdana. Kak Dina langsung, wah Masya Allah, itu artinya koneksi hatinya itu.
0: Berarti Din, Kak Karti, ini jangan lupa, bisa diundang kita ke dalam grup Sanggar Sastra.
2: Beliau kan memang anggota Sanggar Sastra.
0: Alhamdulillah.
2: Yang hilang.
0: Sekarang sudah kembali.
1: Iya, Masya Allah.
0: Baik, ada lagi yang masuk itu, silakan dibaca Kak Dina atau Kak Karti, ada di kanal YouTube.
1: Oh, ada Christina Dewi ya, ini sudah belum ya. Dari belum. Susiani Mahyudin,
0: Kak Susi,
1: sukses.
0: Kak Susi, iya.
1: Oh iya.
2: Ini Kak seniornya, Susi. Senior Sanggar
1: Sastra. Oh Masya Allah, sukses selalu buat soleha-soleha kecil Hilya dan Adifa. Salam kenal buat Kak Karti. Wah, salam kenal kembali
0: juga.
1: Iya, iya Kak Susi. Dan Kak Susi. Buat Kak Dina yang selalu semangat terus.
0: Semangat.
1: Lanjut. Kemudian lanjut dari Kopianang ya, dari Hafiz. Oh masya Allah, dari Hafiz teman sekelasnya nih, 3A semangat Ustaz Zakarti, Adifa dan Hilya.
0: Iya, terima kasih. Lanjut itu ada Gesti.
1: Lanjut
0: ya?
1: Lagi Gesti Oktagona dari Umi Hagia, masya Allah tabarakallah anak soleh, keren baca puisinya, kalian anak hebat, masya Allah Ustaz Zakarti dan anak-anak terpukau. Diriku sukses untuk IM Salem, masya Allah tabarakallah.
2: Terima kasih. Karita, yeah. Karita yeah. yang lagi stay tune, Kak Teguh, yeah. ya, yeah. Kak Susi. Kayaknya tahun depan kita harus ada lomba baca puisi untuk anak-anak ya.
1: Yeah. Yeah.
2: Dan juga para guru.
1: Oh betul, betul.
0: Harus masukkan itu. Yang luar biasa. Oke, okay. Dina,
2: ya siap ya.
0: Dikau siap?
2: Oke, okay, baik.
0: Oke. Okay. Malam hari ini karya siapa, Din?
2: Kebetulan. Gak mau kalah dong sama Karti ya. Spesial untuk Hari Anak Nasional, untuk anak-anak Indonesia.
0: Baik.
2: Dimanapun Anda berada, di belahan dunia manapun, ini puisi untukmu.
0: Oke, kita mulai.
2: Monolog Si Bunga Tanjung. Buah karya Dina Tanjung. Di zaman yang serba cepat ini, kadang kita lupa bahwa hati juga bisa lelah, pikiran juga bisa bising, dan jiwa juga bisa tersesat. Maka hari ini, kita kembali ke rumah. Rumah yang namanya sastra. Karena dengan sastra kita kuatkan mental. Sastra itu cermin. Dia bilang ke kamu yang lagi galau, kamu tidak sendiri. Dia bilang ke kamu yang lagi jatuh, bangkitlah seperti pahlawan dalam bait puisimu. Dia bilang ke kamu yang capek, istirahatlah di jeda sajak. Setiap kata adalah nafas baru. Setiap bait adalah teman bicara saat dunia terasa bising. Anak Indonesia, mentalmu sekuat apa yang kamu baca. Mentalmu setenang apa yang kamu pahami. Dengan sastra kita kokohkan spiritual. Karena sastra terbaik adalah wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dari Al-Quran, kita belajar adab. Dari pantun, kita belajar bijak. Dan dari puisi, kita belajar merendah di hadapan Sang Pencipta. Sastra mengajari kita bahwa hidup bukan hanya trending, tapi soal makna. Bahwa kita bukan hanya sekedar badan, tapi ruh yang punya tujuan. Maka untuk anak Indonesia, pegangi sajakmu seperti kamu pegang kompasmu. Jadikan puisi sebagai doa. Jadikan kata sebagai perisai. Karena anak yang membaca tidak mudah tertipu. Anak yang bersastra tidak mudah kosong. Anak yang beriman lewat sastra adalah anak yang punya arah. Dengan sastra kita lahirkan generasi yang kuat mentalnya, kokoh spiritualnya, dan cemerlang masa depannya. Untuk Indonesia. Untuk Sumatera Selatan. Untukmu, kesayangan. Selamat Hari Anak Nasional. 4 Juni 2026.
0: Mantap, wih, semangatnya luar biasa. Gimana Din, itu apa makna puisi dibalik puisi tanya Kak Dina baca?
2: Ya. Saya menginterpretasinya, hati yang bisa lelah,
0: iya,
2: pikiran yang bisa bising. Puisi ini intinya ingin mengajak,
0: iya,
2: anak-anak
0: Indonesia.
2: Indonesia, anak-anak dimanapun berada yang masih statusnya anak-anak. Dan kita adalah anak-anak di masanya, ya. Kita ingin mengajak kembali ke hal-hal yang menenangkan, yaitu sastra, ya. Ini bukan ceramah, tetapi kita ingin mengajak dengan cara lemah lembut, gitu ya. Di zaman yang sedemikian rupa ini, yang tidak bisa kita bayangkan betapa banyaknya gangguan gitu ya.
0: Iya.
2: Kontaminasi, racun-racun dunia, Masya Allah. Ini. Anak-anak sekarang digampang stres ya. Gampang merasa sendiri di tengah keramaian.
0: Nah, itu hal-hal yang bahaya ya.
2: Itu bahaya sebenarnya ya.
0: Harus diantisipasi. Nah,
2: kita ingin mengajak anak-anak, ayo yuk kita coba dunia sastra. Yang bisa melembutkan hatimu,
0: hati,
2: dan juga bisa menjadi rangkaian ataupun tempat di mana dia bisa
0: membentuk,
2: menggulirkan
0: karakter,
2: emosinya.
0: Iya.
2: Emosi tidak mesti marah-marah atau emosi yang sedih, merasa sendiri di tengah keramaian itu kan. Dan ini sastra bisa menjadi cermin dan juga teman.
0: Iya.
2: Ya. Dengan sastra, kalau kita pas kita baca puisi itu ya. Dan puisi itu ada ruh semangat, maka kita akan ikut semangat.
0: Ya, ikut semangat, ya, terbawa ya
2: terbawa,
0: gitu.
2: Terbawa gitu ya,
0: baik.
2: Walaupun hanya mendengarkan saja. Apalagi ya, dia menulis sendiri, melarutkan emosinya dalam bentuk tulisan ya.
0: Semuanya.
2: Dan kita berharap dengan sastra, anak-anak tumbuh menjadi mental-mental yang kuat ya. Ya. Mental, karena anak-anak yang rajin membaca, rajin menulis, itu cenderung psikologinya lebih tenang.
0: Ya, ya.
2: Lebih terarah ya. Dan juga dengan sastra kita kokohkan spirit. Ritual, wah itu bukan omdo aja tuh ya. Sastra yang paling hebat, paling indah adalah Al-Quran. Maka dari itu tidak akan pernah kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi tuntunan kita.
0: Iya.
2: Tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga harus sukses di akhirat.
0: Baik, waktu kita tertinggal hanya 4 menit lagi.
2: Ini baru on nih. Aduh.
0: Iya, memang kalau sudah sastra ini gak akan pernah mengenal waktu ya. Selalu kurang rasanya. Baik, di penghujung ada pesan mau disampaikan. Mungkin mewakili aja ya Kak Karti sama Kak Dina ya, di Hari Anak Indonesia. Dan sesuai dengan tema kita tadi sudah Kak Dina singgung juga, dengan sastra kuatkan mental, kokohkan spiritual untuk kesayangan Indonesia. Silakan Kak Karti dulu nih, pesan singkat malam hari ini lewat sastra.
1: Pesan singkatnya dari Kak Karti kepada semua anak-anak Indonesia, jagalah adab dan etika kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua dari kita di lingkungan kita.
0: Iya.
1: Maka itu adalah kunci dari segalanya. Ketika adab kita bagus, insya Allah akhlak kita sudah bagus kepada dan juga jangan lupa sholat 5 waktunya serta membaca Al-Quran. Dan lebih bagus lagi jika dari kecil ini ditanamkan dengan ilmu Al-Quran, dengan cara menghafal ayat-ayat Al-Quran seperti kedua anak kita,
0: adik kita
1: ini.
0: Iya,
1: itu.
0: Baik, terima kasih Kak Karti. Kak Dina, pesan singkatnya apa malam hari ini?
2: Kita semua mungkin sering mendengarkan pada saat kita, ada ungkapan seperti ini, pada saat kita berteman dengan tukang minyak wangi,
0: Maka
2: kita juga akan dapat wanginya. Pada saat kita berteman dengan tukang ikan, maka kita juga akan terbau amisnya. Nah, pesan untuk semuanya, untuk anak-anakku, untuk adik-adikku di luar sana, pintar-pintarlah memilih teman, memilih lingkungan, ya. Karena apapun bentuknya di luar sana, itu semuanya bergantung kepadamu. Betul, memang bergantung kepadamu. Maka dari itu, kuatkanlah mentalmu, kuatkanlah spiritualmu, ya. Dan teruslah berdoa apa-apa ibadah yang bisa kamu lakukan untuk membuat spiritualmu kuat, lakukan itu. Lakukan itu ya. Insya Allah anak Indonesia akan hebat di masa depan dan Indonesia akan terus bermartabat.
0: Amin. Baik.
2: Takbir. Allahu Akbar.
0: Baik, terima kasih Kak Dina, juga Kak Karti. Adik-adik kita makasih banyak ya. Kak adik kita Hilia, makasih Kak Hilia. Kita bagi kakak juga dong ya.
2: Kak Adiba.
0: Kak Adiba, terima kasih ya Adiba. Teruskan hafalan Qur'annya ya untuk adik-adik semua sayang. Mudah-mudahan semakin sukses jadi anak Indonesia, generasi penerus bangsa yang luar biasa dan soleha. Seperti biasa, tagline Sanggar Sastra.
2: Tagline Sanggar Sastra, kita akhiri dengan tagline yang begitu membumi dan mendunia.
0: Iya, harus bersama-sama. Sama adik-adik kita juga ya.
2: Oke. Satu, dua, tiga.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekarlah harumi persada bunda.
0: Oke, terima kasih, kita kasih aplaus. Yang like masih banyak ini, terima kasih ya. Udah habis
2: ya, waktu Senin depan ya.
0: Makasih Kak Gesti, Kak Amin yang selalu support. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Indonesia emas. Mudah-mudahan anak-anak bangsa yang mencintai Al-Qur'an. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Gesti. Baik, Kak Karti, Kak Dina, terima kasih.
1: Makasih Kak.
0: Adik-adik sayang, terima kasih ya. Sukses selalu. Semoga akan bermanfaat apa yang kita adik hari ini.
2: Insyaallah.
0: Amin, akan bermanfaat ya dan juga penuh keberkahan buat yang mendengarkan hari ini. Terima kasih dan kita akan tutup acara Sanggar Sastra malam hari dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Sanggar Sastra. Insya Allah kita ketemu kembali di Senin akan datang dengan tema yang berbeda dan narasumber kita yang berbeda pula. Saya Nadia Rusmarakan Iwan pamit undur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dan kami tutup sekali lagi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekarlah harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
4: Satu-satu lari puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
5: Sanggar Sastra.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadier, inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama PLT Bupati Muara Enim Sumarni melaksanakan panen raya padi di Desa Tebing Abang, Kecamatan Semender Darat Tengah. Panen dilakukan di lahan seluas 20 hektar sebagai bagian dari target produksi Muara Enim tahun 2026. Padi yang dipanen merupakan varietas lokal Selebur Rimbe dan Jambat Teras. Kedua varietas ini telah resmi terdaftar sebagai varietas unggul padi hibrida dan diperkirakan menghasilkan 7,9 ton gabah kering panen. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menargetkan produksi padi mencapai 209 ribu ton gabah kering panen 2026. Gubernur Herman Deru juga mengapresiasi komitmen Muara Enim sebagai lumbung pangan Sumsel dan berharap menjadi contoh bagi daerah lainnya. Lapas kelas 2B Sekayu menerima bantuan revitalisasi gedung serbaguna dari pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin melalui Dinas Perkim. Sebagai langkah awal, Lapas Sekayu bersama tim konsultan melakukan pembahasan teknis dan peninjauan lokasi revitalisasi. Revitalisasi diawali dengan pengukuran bangunan, identifikasi kondisi fisik, dan pemetaan kebutuhan perbaikan. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta mendukung pelayanan di lingkungan Lapas Sekayu. Setelah selesai direvitalisasi, gedung serbaguna akan dimanfaatkan untuk pembinaan warga binaan, kegiatan kedinasan, aktivitas bersama para pemangku kepentingan. Keberadaan gedung yang lebih representatif diharapkan meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadier mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Ruang Rindu 60 70 Indonesia Maju.

0: Ya, selamat malam pendengar. Mohon maaf ya, Ruang Rindunya agak sedikit terlambat menyapa Anda karena tamu-tamu saya baru pada pulang. Jadi kita tadi sempat mendengarkan ada Oscar Harris dan Josh Becker dengan Baby Blue dan Since I Met You Baby. Wah. Mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa mewakili Anda yang suka dengan suaranya Oscar Harris dan Josh Becker, apalagi Oma Ito ya di angkatan 45. Mudah-mudahan selalu sehat. Mendengar Ruang Rindu, berbagi kita memori lewat lagu malam hari ini, Pro 1 RRI Palembang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Saya gembira sekali loh hari ini. Karena mengapa? Karena nuansa Piala Dunianya baru saja berakhir. Karena sempat sebelum final, saya sempat mengajak pendengar untuk bergabung di Indonesia banget ya. Ternyata tebakannya banyak yang benar. Wow, mantap. Tapi kita bukan membahas masalah sepak bola atau Piala Dunia yang sudah berakhir semalam, hari Senin dini hari ya. Baik, kita buka line telepon dulu di 369977. Kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Malam, Mbak.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa lesu sih Sisi? Baru perdama udah lesu. Harus semangat dong seperti Kak Nadir malam hari ini.
1: Oke, baiklah.
0: Memang suaranya kayak gitu, gak bisa ya besar-besar seperti saya. Apa kabarnya Sisi?
1: Baik-baik saja, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya dulu sih biar kakak cari ini kebiasaan ini. Manggil-manggil kakak sama Langgar Sumber gitu.
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu ini Thomas Arya
0: enggak? Aduh, jangan Malaysia dulu dong, Indonesia dulu kita. Harus cinta Indonesia dong, Sisi. Ayo lagu Indonesia dong.
1: Lagu apa ya?
0: Harus
1: cinta
0: banyak.
1: Cinta Terlarang aja, Pak, The Virgin.
0: Oh, Bruri ya?
1: The Virgin.
0: Oh, The Virgin. Boleh, boleh. Untuk siapa lagunya?
1: Kirim ya, buat Nyaya Sobari, buat Nyaya Mahambal, Mangku Terabankan, Fauzan, Irin, Liam Sudirman ya, selamat malam ya. Kirim juga buat Nyaya Eli, Robi, buat Nyaya Pak Darmawan juga, buat Mang Uju, Sak Rambutan ya, selamat malam. Pak Gandhi yang ada di Pelaju, buat Nyaya ya, Bang Aldo, Bang Idham juga, Bang Herdian, Bang Ari juga yang ada di banyak sini ya. Selamat malam ya. Ibu Masito juga selamat malam. Okay. Oh iya, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Pak Zakaria juga selamat malam ya. Siapa lagi, Mbak Yuni yang ada di Bintangnya bareng Mbak, siapa Mbak yang di Bintangnya dong?
0: Mbak Wendy.
1: Mbak Wendy juga
0: selamat, iya, malam. Deh.
1: Semua aja ya Mbak ya.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya.
1: Siapanya selamat malam aja.
0: Terima kasih Sisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah bergabung malam hari ini. Kita lanjut lagi dulu nih Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wenty ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Wen? Kok agak lemes Wen?
2: Batuknya ini lagi ngalem, Mbak.
0: Batuk. Oke lah, semoga cepat sehat ya.
2: Iya,
0: iya. Kayak lagunya dulu Wen, apa Wen?
2: Dari yang mawar berduri itu dari siapa, Mbak?
0: Duri.
2: Mawar. Cewek apa yang mana ada?
0: Yang cewek.
2: Iya.
0: Kalau mawar berduri, mawar berduri, judulnya mawar berduri.
2: Iya.
0: Kalau mawar berduri, sebentar saya cek dulu ya. Mawar berduri itu Teti Kadi sama Bruri Marantika.
2: Yang versi cewek itu be, Mbak.
0: Yang Teti Kadi aja. Tahun 70 ya, yang aslinya ya.
2: Iya, walaupun belum lahir, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Silakan dikirim-kirim untuk siapa?
2: Yang pertama tadi, siapa Mbak?
0: Sisi.
2: Oh, sisi kanan, sisi kiri ya?
0: Di Pelaju sisinya.
2: Iya, salam kenal Bella untuk semuanya.
0: Kok belum kenal? Sisi udah lama.
2: Iya, kan belum pernah.
0: Oh, belum pernah ketemu. Iya dong, memang.

0: Oke, siapa lagi?
1: Sehat selalu.
0: Kecil sekali suaramu, Wen.
1: Tidak tahu ini, Mbak. Lagi batu.
0: Oh iya, udah gak apa-apa, sudah dipaksain. Oke, terima kasih, Wenti. Sehat-sehat ya, Wen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga batunya cepat sehat. Dengar ikut Ruang Rindu semakin sehat Mbak Wentinya ya. Lanjut kita ke 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Rindu.
0: Siapa ya?
2: Sungai Lais Mbak Wentinya.
0: Sungai Lais. Siapa ini? Bentar. Roy ya? Roy bukan?
2: Bukan, mana?
0: Siapa?
2: Boy.
0: Coba?
2: Boy.
0: Oh, Boy. Iya. Boy yang biasanya ikut WA ya, Boy?
2: Iya, ini lagi ngomong ngacung.
0: Iya, ini Sungai Lais. Lagi di mana nih posisinya? Di Sungai Lais?
2: Iya, lagi di rumah.
0: Dengerin kita pakai apa?
2: Radio.
0: 92,4 ya?
2: Iya.
0: Oh, bagus gak sih di Sungai Lais?
2: Bersih.
0: Alhamdulillah, luar biasa, bagus berarti siarannya diterima. Oke, Boy, lagu apa nih malam hari ini, Boy?
2: Aku pengen denger lagu, kangen Ben.
0: Kangen Ben?
2: Bukan kangen lagi, dari Natalia.
0: Lydia Natalia, kangen judulnya.
2: Ada kan, Mbak?
0: Ada, Lydia Natalia. Dikirim untuk siapa?
2: Buat Sisi tadi, fotokop dan Sisi tadi aja, Mbak.
0: Fotokopian Sisi, biar gak susah nyebutin ya. Lydia Natalia tadi lagunya ya.
2: Nadia kan Mbak Nadia?
0: Iya, aduh, udah mau berapa tahun. Oke, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Lais ada Mas Boy, ada Mbak Sisi dan Mbak Wenti yang sudah bergabung untuk sesi yang pertama. Kita coba intip-intip dulu di WA Pro 1, adakah yang bergabung malam hari ini? Oh, udah ada yang bergabung nih malam-malam. Sebentar, Ruang Rindu. Saya Yudi di Gunung Ibu Prabu Mulih. Waduh, dari pukul 19.41 nih udah ngirim ya lagunya Iwan Fals Bongkar nanti ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut kita kemana lagi? Oh, ini ada Mas Theo tadi ikut gabung di ini ya. Sangga Sastra, mohon maaf ya Mas Theo. Belum terbaca atau udah dibaca tadi kayaknya udah ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya sapa dulu. Untuk siapa ini? Namanya mana ya? Oke, dari siapa ini? Dari Tamarin Linggau. Oh, dari Linggau, lagunya dari John Lennon dengan Imagine. Selamat malam juga, request lagu dari Kayla. Oh, dari Mas Bro Lubuk Linggau. Terlalu cepat mencintaimu dari Kayla. Yang lain aja, Mas Bro, itu lagunya baru kayaknya ya. Nanti coba dicat lagi. Baik, berdengar kita break dulu. Lagu berikutnya kita akan dengarkan dari suaranya Virgin dengan Cinta Terlarang. Ini lagu dari tahun 2011 ya. Udah berapa puluh tahun juga nih, udah cukup lama. Kita dengerin dulu.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi. Kita berbagi kembali lewat rindu kita melalui lagu. John Lennon, Imagine, sudah saya hadirkan. Untuk siapa tadi yang request? Dari Pak Tamrin yang ada di... Di mana? Pak Tamrin ini kalau gak salah di Lubuk Linggau ya. Sudah didengarkan ya lagunya. Baik, kita lanjut lagi ke line telepon dulu. Selamat malam, halo Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, siapakah gerangan di sana?
1: Dengan Andra, Mbak Tata.
0: Hah?
1: Mbak Tata.
0: Nah, ini ingatnya Mbak Tata, aduh. Mbak Tata nggak siaran hari ini.
1: Iya, Mbak Nadia.
0: Mikirin Mbak Tata ya. Ketahuan, ayo. Mana Anggi? Kenapa ke Mbak Tata? Jauh banget, padahal sudah dari jam 8 loh siarannya Mbak Nadiar.
1: Iya dong.
0: Kenapa ingatnya Mbak Tata? Ayo.
1: Kebablasan.
0: Ketahuan ini.
1: Iya, kenapa ya?
0: Ayo. Ada janji apa sama Mbak Tata?
1: Enggak tahu.
0: Ini perlu di cross check ini sama Anggi ya. Aduh, Angga. Oke, lagunya dulu apa nih?
1: Andra, jangan dirubah.
0: Oh iya. Siapa tadi? Nah, gantian ya, salah juga kan?
1: Ada apa tadi dengan Angga?
0: Yuk. Iya. Ah, siapa tadi ini? Andra ya?
1: Andra.
0: Iya, kan 11-12 sama Angga.
1: Andra and the Big Boy.
0: Ada apa dengan Tata? Ayo. Ha.
1: Iya,
0: ayo. Iya, ayo.
1: Angga, ayo.
0: Angga itu kan 11-12 sama Andra, enggak jauh-jauh banget. Lagunya apa nih?
1: Lagunya. Ini Mbak, Selvia boleh enggak? Masuk enggak?
0: Selvia siapa?
1: Selvia.
0: Judulnya?
1: Iya.
0: Aduh, yang lain aja deh. Rasanya sudah ini. Yang lain apa? Malaysia itu ya?
1: Enggak lah.
0: Iya, lagu lama lah, itu lagu baru kayaknya.
1: Dari ini Mbak, dari
0: apa? Kangen?
1: Tahun
0: 7. Sepia, astaga. Tadi bilangnya apa?
1: Iya itu.
0: Sepia, gitu. Ih, gak usah deh lagu itu, gak enak dengernya.
1: Enggak usah ya?
0: Itu kan Sepia. Bahaya tuh kalau denger Anggi. Lagu lain dong yang bagus dikit, yang Nawansa Cinta gitu. Nyanyi lagi Sepia. Saya lawan saya pun banyak loh lagu yang lain. Kok pilihnya Sepia? Ya? Ayo, Karisma Cinta kek.
1: Cinta.
0: Gak mau. Atau lagu Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Gitu lagi.
1: Tikar Merah.
0: Apa?
1: Tikar Merah.
0: Aduh, lagumu. Tikar Merah?
1: Iya.
0: Tikar Merah, sebentar. Aduh, gak tau kemana tikarnya, dipinjam orang kayaknya. Aduh, Andra ini lagunya yang enak-enak dikit deh. Lagunya Tira Merah. Kenapa gak Selendang Merah aja? Tanya Anggi tuh lagu apa dia mau. Ayo dong, lagu nostalgia Indonesia tuh banyak yang lain.
1: Desi Ratnasari.
0: Boleh, apa? Lembaran Baru.
1: Langsung aja.
0: Apa mau Tenda Biru? Jangan dulu Tenda Biru.
1: Enggak lah.
0: Jadi apa Desinya?
1: Pilihin yang lain aja lah.
0: Oh, Desi Ratnasari. Boleh, dikirim untuk siapa lagunya?
1: Aku tuh suka yang jarang diputer loh.
0: Iya, dikirim untuk siapa lagu Desinya?
1: Kirim ya. Buat Uju, Sisi, Eli Robi, ada Mak Akbar, terus siapa lagi ya, Pak Zakaria ya, ada juga yang di kawasan Maroki ya, terus yang di kawasan apa itu ya, Sungai Rotan, Kabung Muli sudah tadi ya, terus yang di Pali ya, perwakilannya aja kita sebut, Aldo ya, yang di Murinim ya saya salah satunya saya.
0: Oke, untuk semuanya ya, tanpa kecuali Andra.
1: Iya, spesialnya mah.
0: Lanjut.
1: Iya.
0: Untuk
1: Anggita ya.
0: Ya.
1: Oke. Untuk yang terbaik barang keluarga. Buat mbaknya juga ya.
0: Makasih ya. Mbak Nadia, aduh, kayak baru kemarin sore aja ikut ruang rindu ini. Pada udah lama tiap malam.
1: Iya dong.
0: Grogi dia.
1: Kayak gitu nggak ada cerita.
0: Iya deh. Makasih ya Andra. Salam untuk Anggi ya. Mudah-mudahan Anggi gabung loh malam ini.
1: Iya, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget kalau bahasa Palembang ngolai Andra. Jangan diambil hati ya Anggi, namanya juga canda-canda. Kalau gak gitu rame kita di ruang rindu, mau sepi-sepi. Malam.
1: Malam ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Rindu, mari lewat lagu.
0: Iya, lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Rama Kasih.
0: Oh, Rama Kasih. Siapa ya? Robi ya?
1: Iya mbak.
0: Lagunya apa Robi?
1: Mbak minta tolong mbak lagu Thomas Arya mbak.
0: Lagu Thomas Arya. Malaysia akhirnya keluar juga. Saya padahal.
1: Saya cuma tamu ya nggak boleh.
0: Thomas Arya yang mana?
1: Yang ini mbak. Nah apa ya? Butiran Sandiwara Cinta mbak.
0: Butiran
1: Sandiwara Cinta.
0: Kayaknya nggak ada lagu itu. Yang ada aja di sini ya.
1: Ada apa mbak? Ini Sesal Dalam Hilap mbak.
0: Nggak ada juga itu.
1: Sesal Dalam Hilap.
0: Setia aja ya, setia ya.
1: Setia.
0: Apa setia itu? Berselimut apa ini ya?
1: Setia berselimut dusta.
0: Setia berselimut dusta. Mau nggak? Nggak usah.
1: Nggak mau mbak, ngeri.
0: Ngeri.
1: Yang tadi kalau ada Butiran Sandiwara Cinta itu kan mbak?
0: Ada Dermaga Biru aja ya.
1: Dermaga Biru nggak mau lah mbak.
0: Nggak ada yang dipilihmu di sini, yang ada aja ya.
1: Setia berselimut dusta, yaudah jadilah mbak.
0: Oh ini aja Bunga Edelweiss ya.
1: Setia berselimut dusta aja mbak.
0: Yaudah dikirim untuk siapa lagunya?
1: Kirim buat Sisi mbak ya, buat Ujo, buat Andra, buat Rian, buat Anggi. Ya, buat Andra sama Anggi yang terbalik mbak. Ntar. Buat ini apa? Buat Eli, buat Ujo, buat buat sama Bang Aldo, terus Bang Eri, Bang Erdian, Bang Napi, terus. Terus, Bang Akbar, semuanya aja mbak.
0: Semuanya aja ya, tanpa kecuali ya.
1: Iya mbak ya.
0: Oke, terima kasih Robi, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ya. lanjut dari Gandus ya.
2: Betul sekali Mbak Nadia.
0: Lagunya apa?
2: Kangen Bandung Mbak.
0: Judulnya?
2: Jangan Tuduh Aku Mbak.
0: Jangan Tuduh Aku. Dikirim ya. Untuk siapa?
2: Dikirim buat semua pendengar Ruang Rindu aja dimanapun berada. Selamat malam, salam kompak di udara pokoknya Mbak.
0: Kayaknya gak ada deh lagu itu Kangen Band.
2: Kok gak ada Mbak?
0: Iya yang ada list aja ya.
2: Apa Mbak?
0: Yang di list ini kayaknya cuma sedikit loh.
2: Yang ini
0: loh.
2: Aja mbak, Sabtu malam minggu ada gak mbak?
0: Tadi apa minta lagunya?
2: Apa?
0: Tadi lagunya apa Kangen Band?
2: Tadi Jangan Tuduh Aku.
0: Gak ada lagunya. Cinta Sampai Mati yang ada. Gak apa-apa?
2: Yang malam minggu gak ada mbak, Sabtu malam minggu.
0: Gak ada juga.
2: Gak ada ya? Genting aja mbak.
0: Ya apa?
2: Genting judulnya.
0: Genting?
2: Iya dari Kangen Band.
0: Gak ada juga yang ada list aja ya.
2: Masa gak ada semua?
0: Iya semua. Yang adanya cuma Sudah Kubilang Tiba Waktunya.
2: Itu yang Sudah Kubilang. Sudah Kubilang enggak itu kan.
0: Sudah Kubilang ada Cinta Sampai Mati.
2: Ya udah yang
0: apa tadi genting ya judulnya ya.
2: Iya.
0: Oh ada genting. Nyelip dia. Ada genting ya. Oke, dikirim untuk siapa? Untuk semuanya aja?
2: Iya, buat semua aja, Mbak. Selamat mendengarkan Mbak Nadia yang cantik.
0: Oke, makasih ya udah gabung ya.
2: Makasih Mbak Nadia. Pulang hati-hati ya, Mbak. Semoga
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita break dulu ya. Kita lanjut ke lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan bisa menemani kerinduan ada di ruang rindu malam hari ini. Kita ke Thomas Arya dulu. Setia berselimut dusta. Nanti ada di Sirat Nasari. Oh, resi dulu dong kayaknya, nanti marah si Andranya. Ini dia kejujuran.

0: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu tempatnya.
1: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Baik, Bringer, sudah hampir 19 menit ya dari pukul 22 malam. Untuk Dream of Me, saya pilih Anjir Harbording untuk pendengar setia kita yang ada di daerah mana ya? Daerah Bukit, semalam Mbak Irma. Lagunya udah saya pilihin ya, lagunya untuk Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Edeham, serta semuanya tanpa kecuali. Terima kasih Mbak Irma yang ada di Bukit. Kemudian saya akan lanjut dulu ke line telepon sebelum ke WA lagi. Kita ke line telepon dulu, selamat malam. Halo malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah?
1: Ya ini sama Ari di Musi Banyu Asin ini Mbak Nadian.
0: Ari di Musi Banyu Asin.
1: Iya.
0: Apa kabar Ari?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ari di Musi Banyu Asin ya, Skayu ya?
1: Iya Mbak.
0: Apa kabar Skayunya Ari?
1: Kalau sekali sekarang ini cerah banget ini Mbak.
0: Oh cerah banget, iya. Kelihatan ya kalau malam ini cerah ya. Ayo Ari, lagunya apa nih yang dipilih?
1: Nah, lagunya dari Edi Slitonga, Mama apa itu?
0: Mama, gitu lagunya ya?
1: Iya benar.
0: Percayalah padaku asik. Nah, lagunya
1: sedikit, Mbak, ya.
0: Kenapa?
1: Salamnya sedikit ya.
0: Kenapa?
1: Ya kirim salamnya
0: Mbak. Oh iya.
1: Buat Aldo ya yang di Bali.
0: Kirain tadi mau lagu lagi.
1: Terus buat Sisi juga ya di Pelaju.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Sahrul ya di Pemulutan. Wati juga di Pemulutan.
0: Jarang itu Sahrul masuk ya?
1: Apa?
0: Sahrul jarang masuk kayaknya.
1: Iya kayaknya sekarang ini.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Buat Robi juga di Ramakasih sama Elinya juga di Garut.
0: Udah masuk tadi.
1: Buatnya Putra Banten, buat Tauzan juga, buat siapa ya yang di Waitam itu, Pastin ya Pak?
0: Waitam?
1: Iya.
0: Siapa ya?
1: Ya Pastin kalau nggak salah ya.
0: Pak Taswin?
1: Buat
0: siapa?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Iya, karena di Waitam jarang ikut gabung kayaknya ya?
1: Iya, kalau gabung di Indonesia banget.
0: Kan? Iya, suka dia Indonesia banget. Oke, dinantikan lagunya ya, udah siap ya.
1: Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, buat Mbak Nadiarnya sukses selalu, selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ari di Skayu, makasih banyak. Lagunya Edi Slitonga dengan Mama. Duh, jadi sedih saya kalau dengar lagu Edi Slitonga. Semoga kita

0: Berkah Al-Fatihah ya buat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga husnul khotimah dan diterimpatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut dulu ke 369977. Ruang Rindu, malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sky juga kayaknya ya?
1: Iya, Mbak Iwan.
0: Iya, apa kabar Iwan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Tetangganya Ari ya?
1: Iya, jauh dari tempat aku hujan, Mbak.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya, tempat aku lagi hujan ini.
0: Oh, lagi hujan di sana?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, hujan di Palembang belum lagi hujan ini. Oh iya iya iya, nanti putus lagunya apa?
1: Napa Orba.
0: Judul?
1: Deru Debu.
0: Deru Debu.
1: Iya.
0: Ya, dikirim-kirim.
1: Nah, dikirim untuk semua-semuanya aja, Mak.
0: Semua-semua aja.
1: Monitor ya, semuanya ya. Tanpa kecuali ya. Nah, ucapan selamat malam, salam kompak selalu.
0: Terima kasih, Iwan.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Skyu dua orang sudah bergabung, Iwan dan Ari. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, putus. Coba lagi di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Tadi yang putus bukan Ujuk ya?
2: Mungkin.
0: Oh, mungkin. Jadi nyambung lagi dong.
2: Itu rezekinya yang putus.
0: Oke. Sehat aja ya Uju di Desa Sako.
2: Itu harapannya, Mbak.
0: Silakan dikirim-kirim untuk siapa?
2: Tadi kirim-kirim tadi hujan ya di sono tuh ya?
0: Iya, di Skayu kata Iwan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kita udah lama enggak hujan ya.
2: Iya, yang pasti ini kan musimnya.
0: Musim kemarau.
2: Aduh, Mbak, ini kita waspadai, Mbak, sekarang ini.
0: Apa, kebakaran hutan dan lahan ya?
2: Nah, itu.
0: Iya, tadi tadi pagi apa kemarin ya? Kayaknya kabut asap ya.
2: Iya, berasap.
0: Jangan dong bakar-bakar lahan dengan membakar, itu enggak boleh.
2: Jangan sampai berasap hatinya ya, Mbak.
0: Iya, bukan hatinya aja, bikin semua manusia tersiksa.
2: Begitulah, Mbak.
0: Oke, lagunya apa, Uju?
2: Ari Wibowo.
0: Judul?
2: Kalau kerinduan dengan Pragawati lo sering diputer, Mbak.
0: Jadi yang belum apa?
2: Racun, kodok bisa beri.
0: Ini aja judulnya, apa ya?
2: Bukan dipilihkan saja. Ini, Mbak, tolong Mbak sebutkan 3-5 judul lagu.
0: Ira lagi. Ari Wibowo ya?
2: Iya.
0: Ari Wibowo. Sebentar. Dia enggak mau muncul.
2: Robi, Eli, Andra, Agia.
0: Adanya kodok pun ikut bernyanyi aja ya?
2: Itu sering Mbak udah diputar.
0: Sering Mbak. Banget. Sebentar, siapa yang belum ya?
2: Pak Gandhi ya. Pak Darmawan, Om Sito. Ya, sudah lah, Mbak.
0: Oh, ini aja judulnya yang jarang diputar.
2: Apa?
0: Sebentar. Semuanya Ari Wibowo, Tergila-gila.
2: Tergila-gila.
0: Atau Cincin di Jari Manismu.
2: Nah itu, Cincin di Manis.
0: Iya, boleh lah. Nanti kita putar. Ya, oke, udah siap lagunya.
2: Iya, untuk Pak itu Cak Pipit ya. Pak Pipit dengan Mbak Nadia ya. Dan semua pendengar. Oh, Bang Aldo dengan Bang Deham ya. Dan seluruh pendengar untuk Indonesia. Indonesia Rock itu, Pak. Iya. Mbak Nadia.
0: Kenapa? Mau nanya apa? Belum.
2: Tidak ada. Pulang
0: ingat
2: tadi, Mbak.
0: Oh iya, makasih ya. Kalau makan mah udah malam-malam makan.
2: Iya.
0: Paling ngemil-ngemil aja kalau malam.
2: Oh gitu. Air putih juga, Mbak.
0: Air putih. Ya, makasih Uju selalu mengingatkan kesehatan ya.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Itulah harapan kami, Mbak Nadia, sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Amin, makasih doanya ya.
2: Bang Aris, Mbak, salam-salam ke Mbak, Bang Aris.
0: Iya, Bang Aris ini jarang ketemu.
2: Iya.
0: Bang Aris ini banyak pagi.
2: Studio terus kan, Bang Aris itu Bang Arisnya kan?
0: Bang Aris nggak di studio lagi dia. Dia sudah pindah ruangan, jadi jarang ketemu.
2: Iya.
0: Tapi nanti kalau ketemu kita sampaikan salam dari Uju ya.
2: Pasti warga-warga Desa Sako, salam dari untuk Bang Haris.
0: Iya, makasih ya, nanti disampaikan ya.
2: Untuk keluarga besar juga, Mbak ya.
0: Oke, makasih Uju.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uju, makasih banyak udah gabung yang ada di Desa Sako. Ini pendengar setia banget ini. Baik, kita dengar dulu nih yang ada di WA siapa ya. Kita baca dulu satu-satu. Sebentar, saya cek dulu, nanti takut ada yang terlewat. Mas Bro, di mana ini? Di Lubuk Linggau, ayo dong Mas Bro, jangan lagu Kayla, yang lain apa? Terus yang ada di Prabu Mulih, lagu Iwan Fales Bongkar, nanti ditunggu ya. Kemudian saya sapa dulu untuk Ki Agus di Pelaju, request lagu dari Lobo. Ya, waalaikumsalam ya Ki Agus, nanti kita putarin. Selamat malam untuk Mas Gandhi di Pelaju, lagu Peter Sitera dengan Glory of Love. Dikin untuk semua pendengar Ruang Rindu, selamat beristirahat. Selamat malam untuk Zulfa Gari yang selalu setia via WA di Bukit Kecil. Lagunya dari Bon Jovi, saya nyebutin John Bon Jovi, Living on a Prayer. Waduh, lagunya. Oke, terima kasih semua pendengar yang ada di grup Pro 1. Salam sehat. Pak Darmawan juga mudah-mudahan selalu sehat ya. Kayaknya lagi demam bola tuh di grup pendengar ya. Ada profil pemain Spanyol. Ada Yamal. Wow, sudah gajinya udah dibeberkan tuh. Per tahunnya bisa sampai triliunan rupiah. Wah, wow, boleh Pak Darmawan, infonya keren banget. Terima kasih ya. Baik, pendengar, kita break dulu lagi bersama Ruang Rindu. Kita awali dari suaranya Edi Slitonga dengan Mama.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Baik, pendengar, sampai kita pada momen atau menit terakhir di Ruang Rindu 369977. Yang belum diputar, mohon bersabar. Setelah Ruang Rindu, kita akan hadirkan semua lagu-lagunya ya. Kita terima dulu dua penelpon terakhir. Ya, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Ah, Ruang Rindu. Ketinggalan kereta nih dari Pali. Kemana aja nih Aldo?
1: Iya, jalan-jalan dulu ke Spanyol.
0: Pasti bikin kopi ya. Kemarin kita waktu Indonesia banget kan bahas bola ya? Bahas sepak bola ya, Piala Dunia ya kalau nggak salah.
1: Kan Mbak Daniar nggak? Kita jagokan Spanyol aja.
0: Spanyol aja. Ternyata menang jagoan kita.
1: Iya, karena bajunya Manyala katanya
0: gitu. Warna merah. Terus Aldo kemarin alasannya kenapa milih Spanyol? Kalau enggak salah, apa ya?
1: Apa?
0: Alasan Aldo milih Spanyol kemarin apa?
1: Mbak Daniar yang ngajak.
0: Oh. Kok ngajak sih?
1: Aku kan pilih Portugal, katanya udah pulang.
0: Udah pulang. Bener. Yalah, lagunya apa?
1: Lagunya berhubung udah terakhir ya, pilihkan aja Mbak.
0: Pilihkan aja, boleh.
1: Ya, lagu apa aja Mbak ya?
0: Yang penting enak ya.
1: Ya, yang penting enak ya. Kirim-kirim salamnya buat yang semua yang sering saya senggol ya. Yang sering saya senggol. Selamat malam.
0: Ya.
1: Bukan Aldo nggak mau nyenggol ya, berhubung hari hampir terakhir ini ya. Jadi Aldonya pengertian dong.
0: Entah Aldo. Bukan lagi.
1: Itu aja Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, teti kalau pulang Mbak.
0: Ya, makasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berhubung kita pilihkan lagunya, kita buka lagi dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memorial lagu.
0: Siapa ini?
2: Sama Anggi Mbak.
0: Nah, masuk di akhirnya.
2: Iya.
0: Anggi di mana? Jakabaring ya?
2: Enggak, di Pusri Mbak.
0: Oh, di Pusri. Gimana kabarnya?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik. Alhamdulillah sehat. Lagunya apa, Anggi?
2: Lagunya dari Adele, boleh nggak?
0: Adele yang mana?
2: Yang Someone Like You.
0: Boleh, dikirim untuk siapa?
2: Kirimnya untuk semua-semua aja Mbak yang udah masuk tadi aja.
0: Sudah masuk tadi aja.
2: Spesial untuk Bang Andre aja Mbak ya. Buat Mbak Nadirnya selamat bertugas pulangnya di jalan
0: Mbak ya. Iya, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adele, Someone Like You. Satu lagi kita terima ya, karena tadi Aldo minta pilihin. Halo, malam.
3: Berbagi rindu.
0: Nah, memori lewat lagu. Aduh, di penghujung banget. Kayaknya gak bisa berlama-lama. Singkat aja ya Pak ya.
3: Mana lagi, di awal pun tidak bisa masuk Mbak.
0: Oh ya ampun.
3: Saya bantu Mbak Nadir tutup saja acara.
0: Lagunya dulu dong, nanti kita siapin.
3: Oke, lagunya saya minta dari Steve Lawrence.
0: Nah, judulnya apa?
3: Iya, the best thing that happens to me.
0: Oh, sebentar. Saya ulang dulu. Lagu dari siapa tadi?
3: That ever happened to me.
0: Lagu dari siapa, Pak Predi?
3: Iya. Lagunya dari Steve Lawrence.
0: Steve Lawrence ya?
3: Iya, Steve Lawrence.
0: Oh, Steve Lawrence. Iya, Steve Lawrence.
3: Iya, the best thing that ever happened to me.
0: Aduh, kayaknya enggak ada ya di sini ya.
3: Oke, ya cepat-cepat saja kalau begitu dari Pussycat.
0: Pussycat.
3: My broken, my broken souvenir.
0: Oh, my broken souvenir ada itu.
3: Oke, ya untuk Bang Aldo ya, dan juga Bang Ujo, Bang Idham, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
3: Ya. Yeah. Sudah juara, jadi semangat.
0: Oh, semangat ternyata.
3: Iya,
0: semangat loh Pak Predi, bener loh. Jagoan saya menang ternyata.
3: Oke. Tetap iya, sehat, deh. Doa terbaik untuk
0: Mbak Nadia. Makasih ya Pak Predi ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau rezeki gak kemana ya. Pada tadi rencananya cuma dua penelpon, tapi karena Aldo lagunya minta pilihkan, jadi saya gabungkan aja dengan Adele. Dan ternyata satu lagi saya buka, rezekinya Pak Freddy di Merauke. Terima kasih ya Pak Freddy, salam untuk Ibu Utri yang ada di rumah. Baik, yang lain, yang Pak Gandhi, kemudian Zulfa Gari, mohon bersabar lagunya. Nanti kita putar setelah Ruang Rindu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar sudah bergabung, saya sapa dulu Ibu Masito, kemudian Pak Anwar yang ada di Bukit Baru, Pak Asnu, Pak Zakaria, kemudian juga Mbak Diana yang ada di Sekojo. Siapa lagi? Bu Ali di Pamekasan. Apa kabar juga untuk Mas Tengku yang ada di Kepri, Pak Haji yang ada di Kepri, semua-semua tanpa kecuali ya, Pak Dirapu juga. Terima kasih pendengar, kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menertibkan seluruh aset daerah melalui validasi tanah, gedung, bangunan, serta kendaraan dinas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan benar dan memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Sekretaris Daerah Mubah Safarudin menegaskan validasi lapangan penting agar data administrasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seluruh OPD diminta melakukan inventarisasi secara ulang dan memastikan setiap aset memiliki bukti kepemilikan yang lengkap. Penertiban aset dilakukan melalui sertifikasi tanah, penandaan aset rekonsiliasi data, dan juga pendataan ulang kendaraan dinas. Pemerintah berharap penataan aset yang tertib dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mendukung pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menertibkan angkutan tanah, pasir, dan material tanpa menutup atau penutup muatan sejak 17 Juli 2026. Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan telah memiliki dasar hukum melalui peraturan gubernur. Kendaraan yang tidak menggunakan terpal penutup muatan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan, termasuk penindakan atau penilangan hingga penahanan kendaraan. Penutup muatan diperlukan untuk mencegah material berceceran, debu saat kemarau, dan jalan licin ketika musim hujan. Pemerintah juga menginstruksikan para petugas gabungan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik rawan. Masyarakat diimbau ikut mengingatkan pengemudi secara sopan agar seluruh angkutan material mematuhi aturan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Polybank Mall.

0: Ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, sebelum kita akhiri Palembang malam ini, seperti biasa kita sejenak merenung melalui renungan malam. Pendengar, dimanapun Anda berada, ilmu itu adalah simpanan harta kita yang tidak akan pernah habis. Ilmu adalah modal yang sangat berharga dalam menjalani hidup di dunia ini. Tanpa ilmu, hidup kita tidak akan terarah. Ketika seseorang manusia menghadap sang kholik, hanya akan meninggalkan tiga hal, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Di mana sesaat lagi, kami akan mundurkan diri dari udara, dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 21 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali ya guys, saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini ya, di edisi hari ini, di hari Selasa 21 Juli 2026. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dirangkum tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca. Lalu pukul 7 kita juga akan dengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan program Matiga Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, pukul 8 nanti ya, kami juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Dan juga beragam informasi serta hiburan akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan pendengar untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Lalu kemudian ya, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 32 sampai 36 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

0: Smart FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, tema yang kami hadirkan pagi hari ini yaitu merajut kembali benang ukhuwah. Dan kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kota Palembang, ada Ustadz Ki Agus Ahmad Ridwan SAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ega ya?
0: Iya, Ustadz apa kabar nih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah Ustadz ya. Dan pendengar ya, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung di kesempatan hari ini. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan Ustadz, sebelum kita interaktif dengan pendengar, silakan Ustadz untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilayh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dapat mendengarkan program Mutiara Pagi di RRI. Semoga Allah berikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan senantiasa istiqomah dalam mengkaji ilmu, mendengarkan Mutiara Pagi RRI Sumatera Selatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mengusung tema merajut ukhuwah, benang ukhuwah. Hakikat ukhuwah dalam Islam ibarat sehelai kain yang indah. Ia terbentuk dari jutaan benang yang saling terikat erat. Begitulah gambaran umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Bukanlah sekedar jargon atau konsep sosial biasa, melainkan sebuah ikatan akidah yang diikat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus jujur melihat realita hari ini. Benang-benang persaudaraan kerap kali rapuh, bahkan terputus hanya karena perbedaan politik, perbedaan pandangan fikih atau sekedar kesalahpahaman kecil di media sosial. Dengan mudah memutuskan silaturahmi. Kita dengan mudah memutuskan silaturahmi. Ukhuwah Islamiyah saling membenci dan menaruh dendam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan status persaudaraan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahawaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara keduanya, saudaramu tersebut yang berselisih, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini menggunakan kata innama yang dalam kaidah Arab berfungsi sebagai pembatas atau al-qas. Artinya tidak ada pilihan lain bagi orang beriman kecuali menganggap mukmin lainnya sebagai saudaranya sendiri. Mengapa benang ukhuwah bisa terputus? Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang penyakit hati yang menjadi gunting pemutus benang ukhuwah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

0: Alis yatul rahmi. Janganlah saling membelakangi. Janganlah membenci dan janganlah saling tutup. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dan tidaklah dihalalkan bagi seorang Muslim mendiamkan, tidak mengajak berbicara saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika ego rasa anania, rasa paling benar dan prasangka buruk, suuzon menguasai hati, maka retaklah hubungan persaudaraan. Kita lebih fokus mencari kesalahan saudara kita daripada mencari titik temu untuk saling memaafkan. Jika hari ini ada benang uhuwah yang kusut atau terputus antara kita dan keluarga, tetangga, bukan seiman, bukan sekerja, bagaimana cara merajut kembali? Paling tidak ada 4 cara, yaitu yang pertama, bersihkan hati dengan husnuzon. Langkah awal, buanglah jauh-jauh prasangka buruk. Ingatlah bahwa setan sangat suka membisikkan prasangka itu untuk memecah belah manusia. Pilihlah alasan yang baik atas sikap saudara kita yang mungkin menyakiti hati kita. Yang kedua, turunkan ego dan mulailah memaafkan. Kita melawan gengsi, minta maaf atau memberikan maaf tidak akan membuat kita hina. Justru Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadu, rendah hati. Jangan biarkan konflik menggantung lebih dari 3 hari. Yang ketiga kita lakukan adalah tabayyun, klarifikasi. Menghadapi berita, jika mendengar kabar miring tentang saudara kita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Datangi, tanyakan baik-baik dengan adab yang mulia untuk menghindari fitnah. Yang keempat, sambung kembali silaturahmi. Tindakan nyata, kita ketuk pintunya, kirimkan pesan kebaikan atau berikan hadiah kecil. Hadiah dapat merontokkan kedengkian di dalam hati manusia. Pendengar Pro1 dimanapun berada, orang yang paling mulia bukanlah orang yang tidak pernah konflik, melainkan orang yang pertama kali mengulurkan tangan untuk berdamai. Rasulullah SAW telah bersabda, "La yahillu li muslimin ayyah juro ahohu fauqa thalasi layalin yaltakiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Muttafaqun alaih. Artinya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Ketika keduanya bertemu, yang paling yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah memulai ucapan salam. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan hanya dengan menjadi orang yang pertama mengucapkan salam dan tersenyum untuk mencairkan suasana. Allah Subhanahu wa taala menobatkan kita sebagai yang paling baik di antara keduanya. Demikian Mbak Ega, itu pengantarnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan kita terima penelpon ya Ustadz ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Ega.
1: Dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami, Pak Ega.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, silakan Pak.
2: Ya, ini Pak Ustadz, kita ini kebetulan sekarang lagi diuji oleh Allah dengan kesehatan Pak Ustadz. Nah, kita nih

0: sekarang dalam keadaan sakit dan mungkin sakitnya permanen, Pak Ustadz ya. Iya. Nah, jadi saya ini dengan saudara-saudara bukan memutuskan silaturahim, Pak Ustadz, tapi saya tidak bisa untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara ya, Ustadz ya. Nah, bagaimana ini hukumnya, Pak Ustadz? Karena saudara-saudara kita tuh memutus silaturahim dengan kita, berhubung kita dalam keadaan sakit, itu Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Mulai kita melalui telepon tidak diangkat, nggak tahu kita nak bersilaturahim langsung kan tidak bisa, Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Bagaimana itu, Pak Ustadz? Apa kita, saya termasuk orang yang memutuskan silaturahim, Bapak tidak, Pak Ustadz?
2: Baik.
0: Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih waktunya. Pak Ustadz, Mbak Ega, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi di Sukarami, silakan Ustadz.
3: Baik Pak Adi, bagus pertanyaan ini Pak Adi, dan banyak ini terjadi di masyarakat ya. Ketika kita sakit, maka kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Dan kita harus bersabar ya, karena ujian itu menguji orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada ujian anak-anak sekolah, maka anak itu memang sekolah ya. Tidak ada ujian tanpa Allah berikan sesuatu kemuliaan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, kita terima itu bagian dari proses kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Adi mengatakan bagaimana cara bersilaturahim ya, dan bagaimana saudara kita yang memutus silaturahim. Saya jawab bahwa Pak Adi bisa menggunakan media untuk bersilaturahim ya. Mungkin dengan telepon, dengan pesan salam, dan juga ketemu dengan menyampaikan kepada orang lain untuk saudara kita A atau B sebagainya disampaikan. Ketika kita sampaikan salam itu sudah menjalin ukhuwah silaturahim. Tetapi ada beberapa yang tidak mau menjawab. Nah, itulah yang dikatakan memutuskan silaturahim. Tetapi tugas kita adalah menyambung. Ketika orang lain memutus, kita sambung. Ya. Ketika orang lain memulai memutus, kita pecahkan dengan selalu menegurnya. Paling tidak, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa ada yang memutus silaturahim, ya, saudara kita. Maka kita harus nantiasa mengingatnya, memberikan salam kepada dia, karena memutus silaturahim itu perbuatan yang Allah benci ya. Allah sangat suka orang-orang yang selalu menyambung silaturahim. Ketika Pak Adi dengan keterbatasan tidak bisa berkunjung ke rumah saudaranya, bisa saja itu melalui kesempatan lain ya, karena kalau permanen penyakitnya itu tidak bisa bersilaturahim secara ini bukan datangnya Pak Adi, tetapi pesannya yang sampai kepada orang lain, saudara kita. Ketika ada keterbatasan tersebut, Allah maha tahu bahwa tidak ada niat sedikit pun dari Pak Adi untuk memutus silaturahim. Karena setiap amalan ataupun setiap sesuatu itu bagaimana niat kita. Kalau niat kita ingin berlari atau ingin memutuskan silaturahim itu karena sesuatu keduniaan, maka kita termasuk orang yang memutus. Tapi kita tidak ada niat itu. Kalau tidak ada niat itu, berarti tidak ada sesuatu yang kita mulai dengan cara itu. Nah, itu Pak Adi tidak memutus, tetapi teruslah bersilaturahim walaupun nilai-nilai atau mungkin pesan-pesannya tidak sampai atau mungkin tidak direspon, tapi tetaplah memberikan salam sehingga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar keluarga itu terjalin dengan kita berikhtiar menyambung silaturahim. Itu mungkin jawaban kita Mbak Ega. Wallahu'alam bissawab.
2: Baik Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ega, Mutiara Pagi.
2: Dengan siapa di mana, Bu?
4: Dengan Ibu Utri di Merauke, Mbak
2: Ega. Ibu Utri di Merauke. Baik, Bu Utri, silakan Bu Utri, ada Ustaz Ridwan di kesempatan pagi ini.
4: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dipan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri, sehat Bu Utri ya?
4: Alhamdulillah, Pak Ustaz sudah sehat, tapi ada meringus ini, Pak Ustaz.
3: Iya, alhamdulillah.
4: Tidak baik-baik, Pak Ustaz. Ada usahin saya.
3: Iya, syukuri.
4: Oke, Pak Ustaz. Tadi ukhuwah ya, ini temanya ukhuwah. Ini ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Perbedaan suku, ras, atau status sosial yang diikat oleh kesamaan akidah. Bagaimana bukan seakidah dalam Islam maupun Al-Quran, Pak Ustaz? Terima kasih, itu saja, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz.
3: Jadi, Ibu Utri, ada namanya persaudaraan itu karena iman, ya. Uhuwah itu karena iman. Jadi, ada persaudaraan sesama iman, ya. Namanya uhuwah Islamiyah. Persaudaraan karena iman, satu Tuhan, satu ajaran agamanya, dan satu ajaran ibadahnya, sehingga dia uhuwah Islamiyah. Dan ini dianjurkan oleh agama kita, jangan putus uhuwah Islamiyah ini, walaupun perbedaan terjadi, perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan ras, tetapi ketika dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah bagian dari uhuwah saudara sesama seiman, ya. Dan ini tidak akan putus. Maka dari itu ketika ada kewajiban-kewajiban ketika dia sudah mengucapkan syahadat itu, maka kewajibannya adalah saudara, kan, mendatangi ketika dia sakit, mendoakan dia, dan juga memberikan satu namanya pertolongan kepada dia. Bahkan ketika dia mengundang, kita hadir, itu uhuwah Islamiyah. Banyak lagi ketika beribadah dia berdoa dan mengaminkan dan sebagainya. Itu namanya uhuwah Islamiyah. Tetapi ada juga persaudaraan sesama satu suku, ya. Satu suku, satu ras, satu etnik. Itu kita hormati juga, karena kadang-kadang tetapi utamakan adalah uhuwah Islamiyah, ya, karena iman, ya. Tapi itu kadang-kadang terbentur juga, kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau menyangkut hal-hal yang terkait dengan larangan agama, kita harus berpatokan pada Al-Quran dan Hadis. Tetapi ketika sosial budaya, ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan suku yang tidak melenceng dari keimanan keislaman kita, maka boleh saja kita ikut. Mungkin ada acara adat, ada acara suku dan sebagainya, kita ikuti. Itu bagian dari uhuwah sesama satu suku, ya, persaudaraan suku. Ada lagi namanya uhuwah Brasoria, ya, uhuwah sesama warga negara, ya, sama namanya sama penduduk atau warga negara Indonesia. Itu juga kita hargai, ya, walaupun berbeda agama di situ, maka persaudaraan sesama bangsa itu hormati juga. Contoh orang lain di luar Islam melaksanakan kegiatan ibadahnya, kita juga harus menghormati itu, tidak boleh kita ganggu, ya, karena agama kita menghormati agama lain yang sedang beribadah, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengganggunya, dia pun tidak boleh mengganggu kita. Maka itu aku dikatakan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika dia beribadah agama dia, silakan saja. Ketika kita beribadah agama kita, silakan saja. Tetapi ketika sosial budaya, ketika menyangkut kepentingan bersama-sama, kita bisa bersama-sama. Contoh mungkin menanggulangi sampah, membangun menanam pohon dan sebagainya, bisa dilakukan bersama-sama. Itu menyangkut kepentingan bersama-sama. Tapi untuk ibadah, maka masing-masing melaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu mungkin jawaban kita, Mbak Ega. Wallahualam bissawab.
2: Baik, Ustaz. Dan pendengar, kami informasikan kembali bahwa program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
2: Baik, dengan Pak Abu Bakar di Jejawi, ya.
1: Ya.
2: Silakan, Pak Abu Bakar.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz Ridwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Kamu udah berjumpa nih, Pak.
1: Saya syukur tadi, jadi Ustaz membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, jadi mukmin itu adalah bersaudara, ya. Nah, bagaimana tinjauan Ustaz tentang persaudaraan Islam atau mukmin di zaman modernisasi, di zaman now sekarang ini, apalagi terjadi perperangan besar-besaran di Timur Tengah, bagaimana tidak tahu umat Islam di dunia, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Silakan, Ustaz.
3: Baik, Pak Abu Bakar, makasih jawabannya. Soalnya bagus nih pertanyaannya. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi sesama orang muslim itu bersaudara, ya. Dan damaikanlah antara kedua saudara itu, yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wattaqullah la'allakum turhamun, ya. Tetapi kenyataan saat ini, zaman sekarang ini, kita di awal sudah bicarakan, Pak Abu, bahwa sering sekali benang uhuwa ini terputus-putus karena beberapa hal, ya. Karena egonya, karena apa namanya, karena mempertahankan banyak nih sebabnya. Tetapi yang tidak, kita harus merujut kembali uhuwa ini dengan cara kita sendiri, ya. Kelompok kita sendiri, ya, untuk tidak mau diputus karena ego partai, ego adat, ego diri kita, dan lain sebagainya. Bahkan politik, sehingga kita bercerai-berai. Bahkan yang paling riskan adalah ketika seorang tokoh agama itu merespon sesuatu yang harusnya bukan harus direspon, ya. Sehingga yang direspon tadi juga mencaci maki di media sosial, sehingga kita merasa prihatin karena harusnya tokoh kita itu memberikan teladan. Tapi di sisi lain, yang disudutkan tadi itu justru membalas dengan hujatan-hujatan. Ini menjadi fenomena yang tidak bagus bagi ukhuwah Islamiyah. Terkait ini, maka kita paling tidak di rumah tangga kita, mungkin lingkungan kita, untuk tidak seperti itu, ya, tidak merespon secara terbuka sesuatu hal yang harus tidak direspon, tapi juga menjaga uhuwah, karena uhuwah itu di atas segala-galanya. Ketika Allah sudah menyatukan dengan kalimat syahadat hingga dia bersaudara, maka hak-hak saudaranya atau hak-hak dia juga harus kita hormati, dan kita harus lakukan selayaknya saudara kita. Terkait dengan peperangan tadi, ada beberapa pandangan-pandangan, ya, pandangan-pandangan yang justru kita pandang dengan kacamata kita, ya. Ada yang mengatakan perang itu perebutan wilayah atau egonya. Ada lagi memandang hal-hal yang lain. Kita tidak sejauh itu, Pak Abu, membahas, karena itu bagian dari pembelajaran kita, bahwa ketika kita membenci, maka timbullah rasa benci itu dengan memfitnah, akhirnya menghancurkan dan memecah belah. Sehingga hasilnya tidak ada, tetapi mengganggu stabilitas secara nasional, ya. Dan itu kita ambil ibrohnya saja, untuk beramai kita doakan saja agar situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di dunia, ini Allah berikan penyelesaiannya, ya, karena kita tidak bisa secara dibijakan, tapi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala agar perangan ini terjadi bisa damai dan kembali seperti biasanya. Damai dan tidak ada peperangan, sehingga masyarakat kita, kebutuhan ekonomi kita dapat stabil kembali. Itu mungkin jawaban kita, Mbak Ega. Wallahualam.
2: Baik, Ustaz. Ini saya bacakan juga pesan WhatsApp, ya, Ustaz, ya, yang sudah masuk di 0821-792-79090. Pertanyaannya agak panjang nih, Ustaz, dan agak di luar tema. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ustaz. Saya Rayadi dari Kertapati, Palembang. Saya mau bertanya sama Pak Ustaz di luar tema. apa arti makna mimpi ibu yang dunia dan di dalam mimpi tersebut selalu berkata hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu mimpi tersebut saya mengikutinya dan apa yang katakan tersebut itu benar nyata terhadap diri saya. Saya cerita sedikit, waktu mimpi almarhum ibu bilang, "Nak, besok jangan pergi kalau libur kerja, istirahat di rumah." Terus saya pergi dan ternyata itu saya mengalami musibah kecelakaan dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mimpi tersebut bukanlah satu kali tetapi sudah beberapa kali dan itu nyata. Lalu saya sudah sering mengirim doa buat ibu saya di saat saya selesai sholat. Mohon Pak Ustadz penjelasannya dan apa arti makna tersebut dan saya harus bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan Ustadz.
3: Baik, Riyadi, dan keterikatan antar orang tua dengan anak itu dekat ya, dekat sekali. Bahkan ada beberapa anak ketika dia menginginkan ibunya bertemu, dia mimpi memang. Mimpi dan berkata. Nah, tadi dikaitkan dengan bagaimana seorang ibu menginginkan kepada anaknya suatu pesan-pesan dalam mimpi. Nah, kalau mimpi itu hal yang positif, ya, itu kita percaya mimpi itu ketika positif dan mimpi yang ingat ketika bangun, kita masih ingat, ya, pesan-pesan kebaikan. Tetapi kalau mimpi itu lupa, maka itu bagian dari mimpi yang tidak perlu kita permasalahkan. Mungkin Ryan, ya, di mungkin ini hal yang positif mengingatkan kepada kita, karena kadang-kadang kita anak ini masih berkomunikasi atau lupa dengan orang tua, dan ada anak yang senantiasa datang dan mendoakan. Ketika orang tua datang, itu ada kemungkinan kita lupa dengan dia. Maka dalam Islam kita selalu membacakan surah Yasin, mendoakan orang tua kita. Itu kebiasaan yang bagus ya, karena dalam satu riwayat ketika kita di rumah itu orang tua kita tuh datang melihat bagaimana kita, maka kita saat itu sedang membaca Yasin ya, membaca doa untuk dia. Dan yang paling mulia adalah perbuatan yang mendoakan orang tuanya. Doa-doa itulah mungkin yang kita lakukan dan menjadi mimpinya kita ya, atau mimpinya kita dengan ibu kita. Paling tidak ketika itu terjadi, maka kita ambil ibrohnya, pelajaran bahwa bisa saja mimpi itu menjadi nasihat untuk kita. Kita ikuti, dan bisa saja mimpi itu bukan orang tua kita, mungkin makhluk lain atau yang menyamar sebagai ibu kita. Karena itu ketika kita tidur, kita harus berdoa. Ketika kita bangun, kita berdoa. Ketika kita berdoa masih mimpi, maka ketika mimpi itu baik, ya, itu kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika mimpi itu tidak baik, maka kita berikan respon dengan tidak melakukan hal tersebut. Ibrohnya mimpi itu bisa bermacam-macam, dan salah satunya adalah tadi mimpi untuk memesankan pada anaknya. Dan itu kalau itu beberapa kali, itu bisa saja mimpi itu pesan karena kedekatan ya, dia dengan orang tuanya. Jadi doakan selalu supaya orang tua kita selalu diberikan Allah kemudahan di dalam kuburnya, dan selalu Allah berikan kasih sayangnya selama di dalam kuburnya. Dan ketika itu terjadi, mimpi yang terjadi, Allah akan bersoab ya. Karena Allah memilih seseorang sesuai dengan ibadahnya, kedekatannya. Dan Allah memilih seseorang untuk melakukan sesuatu yang dimimpikannya itu. Dan selalu mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin jawaban Mbak Ega. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega.
2: Iya, dengan siapa di mana Pak?
5: Sukiman Ahmad Pasar Kuta.
2: Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuta, silakan Pak Sukiman.
5: Bagus suaranya ya.
2: Iya.
5: Pak Ustadz,
3: Ya.
5: Bagaimana mau merajut ukhuwah sedangkan kita ini masih di dalam kegelapan. Mereka-mereka yang masih di dalam kegelapan ini menyebabkan tidak terajutnya antara ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Dari mereka terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Baik Pak Sukiman Ahmad ya, luar biasa pertanyaannya ini. Memang kita tidak bisa secara mudah untuk merajut ukhuwah Islamiyah ya. Karena saya di awal saya sampaikan bahwa banyak penyebab-penyebabnya sehingga ukhuwah Islamiyah tidak lagi menjadi hal yang penting ya. Padahal ukhuwah Islam itu bagi menjadi hal yang sangat penting. Karena Allah satukan ukhuwah itu karena sama visi. Sama misi, juga bertuhan yang sama, juga bersyadat yang sama. Nah, ketika ini kita munculkan dan atau perbedaan-perbedaan terjadi dan tidak menyadari bahwa ukhuwah lebih penting, maka bisa jadi salah seorang mencemooh orang lain dan memutus silaturahim. Atau sebaliknya, seorang anak, orang tuanya, atau mungkin seorang guru dengan muridnya dan sebagainya. Nah, ini fenomena ini adalah bagian dari perubahan bahwa ukhuwah tidak lagi menjadi penting oleh orang-orang ini. Tetapi sebenarnya, kitalah yang berusaha untuk mendakwakan bahwa ukhuwah lebih penting daripada yang lain. Ukhuwah Islamnya lebih penting daripada partai politik. Ukhuwah Islamnya lebih penting daripada ego sektoral atau suku dan ras. Ukhuwah Islamnya adalah lebih penting daripada semuanya. Namun, memang perubahan alam ini atau mungkin dunia ini menyebabkan ini luntur ya, tidak lagi dilakukan. Ini tugas kita bersama-sama Pak Sugiman Ahmad untuk merajut kembali ukhuwah ini, paling tidak di lingkungan kita, paling tidak di apa lurahan kita, paling tidak sahabat-sahabat kita. Sehingga kalau lokasi kecil saja atau mungkin kumpulan kecil saja untuk mengembalikan ukhuwah ini, insya Allah ya Allah akan memberikan kemudahan. Akan kembali menjadi negara yang memiliki ukhuwah yang besar. Kita lihat zaman-zaman dahulu ketika seorang santrinya atau muridnya itu tetap istiqomah menghormati gurunya walaupun perbedaan-perbedaan terjadi. Sebagai guru juga menghargai muridnya atau mungkin siswanya walaupun berbeda pendapat. Diskusi perdebatan menjadi hal yang boleh, tetapi untuk menyalahkan pribadi gurunya atau siswanya itu tidak terjadi. Kita doakan bersama-sama Pak Sukiman agar ukhuwah ini tetap baik ya, terjalin kembali dengan usaha kita bersama-sama. Memang secara maksimal tidak bisa dilakukan oleh perorangan, namun ketika kita bersama-sama insya Allah bisa merajut kembali benang ukhuwah sehingga tidak akan ditemukan lagi seorang guru mencemooh siswanya, sebaiknya siswa juga dengan gurunya dan ulama dengan ulama yang lain ya, tokoh yang satu tokoh yang lain, sehingga kita akan menemukan ukhuwah yang sesungguhnya ketika mereka saling menghormati dan mereka saling menghargai karena sesama bersaudara karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban Mbak Ega. Allah alam bisa.
2: Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, adakah dalil hadisnya yang mengatakan bahwa memutus tali silaturahmi atau tidak berteguran satu dengan yang lainnya itu berdosa? Mohon pencerahannya dari Bunga di Palembang.
3: Iya baik Bunga. Jadi dalilnya sudah saya ungkapkan di awal bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina hawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun ya. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi perintahnya adalah mendamaikan. Tapi ada juga dalil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan tidak berteguran selama 3 hari ya. Hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahwa janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahim, janganlah saling membelakangi janganlah membenci dan janganlah saling menghasut. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, dan tidaklah dihalalkan bagi seorang Muslim mendiamkan, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ini hadis riwayat Muslim dari Anas ya, dalilnya. Jadi kita tidak boleh tidak berteguran atau tidak bersilaturahim atau tidak berkomunikasi selama 3 hari. 3 hari aja boleh. Lewat 3 hari kita berteguran gitu ya, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kita. Itu dalilnya. Buat ini Mbak, supaya kita harus hindari, paling tidak kita 2 hari sudah teguran, baik itu di rumah tangga, keluarga kita maupun sahabat kita. Dan yang paling mulia, kata paling mulia agama kita adalah orang yang pertama kali mengucapkan kalimat salam. Ini juga dalilnya hadis ya. Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling. Dan paling baik di antara keduanya adalah khairuhuma allazi baida bisalami. Nah, di ada kalimatnya. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Dia paling mulia. Karena selisih, dia tegur dengan salam. Itu lebih mulia di antara keduanya. Itu mungkin jawaban Mbak Ega. Wallahualam bissawab.
2: Baik Ustadz, terima kasih. Karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz, mungkin bisa disampaikan untuk materi penutupnya di kesempatan hari ini mengenai merajut kembali benang ukhuwah. Silakan Ustadz.
3: Baik, pendengar persatuan dimanapun berada, maka persatuan umat Islam itu harus kita kembalikan ya. Persaudaraan umat Islam harus kembalikan, mengutamakan ukhuwahnya daripada ego sektoral, ego emosional dan lain sebagainya. Ketika kita kuat, maka kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan ini akan lebih baik lagi. Kita lihat kondisi saat ini, ukhuwah sudah tidak lagi menjadi hal yang penting, maka kita harus mengembalikan ukhuwah menjadi hal yang penting. Ketika kita lakukan secara perorangan, secara keluarga kecil, kelompok kecil, kelurahan, kecamatan, insya Allah akan terbentuk kembali ukhuwah Islamiyah yang lebih baik dan lebih membuat negara ini atau mungkin dunia ini menjadi lebih damai dan sejuk ya. Dan kita coba dari yang kecil, insya Allah akan melahirkan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian baik ya.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan dan waktunya di kesempatan pagi hari ini ya Ustadz ya. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini dengan tema merajut kembali benang ukhuwah. Dan tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, ada Ustadz Kiagus Aridwan S.Ag. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita ingin buat apa, setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi, baik itu peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya. Dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap apa penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini.
3: Disuplai oleh, dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPPD. Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Kita harus antisipasi karena kondisi apa areanya kering, makanya itu yang kita bahasain. Kita ya karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan rancangan perda tolak LGBTQ. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan di dua tempat pembuangan akhir mencegah kebakaran selama musim kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, pemerintah kota Palembang siapkan rancangan peraturan daerah atau perda menentang keberadaan LGBTQ.
1: Pemerintah kota Palembang mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur mengenai LGBTQ sebagai tindak lanjut dari peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Regulasi tersebut menyebutkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari klasifikasi ancaman non-militer. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan penyusunan perda saat ini masih dalam tahap perencanaan. Menurut Ratu Dewa, dalam proses penyusunannya, pemerintah Kota Palembang berencana melakukan studi ke sejumlah daerah yang telah terlebih dahulu melakukan regulasi LGBTQ. Selain itu, penyusunan rancangan perda akan melibatkan berbagai unsur termasuk ulama, habib, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat guna memperoleh masukan serta dukungan terhadap kebijakan yang akan disusun.
2: Kita sudah mendapatkan banyak dukungan dan bersinergi kolaborasi bersama dengan para ustazah, ormas, terus dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama juga hadir di pelataran Masjid Agung ini. Kita ingin buat apa, setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi, baik itu peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya. Dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap apa penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini.
1: Ratu Dewa berharap perda ini dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah kota untuk memperkuat identitas Palembang sebagai kota Darussalam melalui penyusunan regulasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Kiagus Sulaiman Amin, mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Palembang tengah mempersiapkan peraturan daerah terkait LGBTQ. Rancangan regulasi tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menyebut penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari klasifikasi ancaman non-militer. Kiagus Sulaiman Amin mengatakan pemerintah kota saat ini masih menyusun rancangan perda dan berencana melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah yang telah memiliki regulasi serupa. Langkah itu dilakukan sebagai bahan penyusunan substansi aturan yang akan diterapkan di Kota Palembang. Menurutnya, penyusunan perda tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, ulama, habib, dan tokoh masyarakat. Dukungan itu diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan hingga pembahasan rancangan peraturan daerah.
3: Ini kita rencananya sudah merancang untuk membuat perda LGBT. Jadi asumsi kita akan berstudi kompetensi ke daerah-daerah yang memang sudah mempunyai perda masalah LGBT. Termasuk juga kita didukung oleh para ulama, para habib-habib, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga kita harapkan di Palembang ini yang mempunyai perda masalah LGBT.
0: Ia menambahkan pemerintah kota menargetkan rancangan perda tersebut dapat diproses sesuai mekanisme perundang-undangan dan direncanakan mulai dibahas pada 2027. Seluruh tahapan penyusunan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Kiagus Sulaiman Amin menegaskan pemerintah kota Palembang menyatakan sikap menolak keberadaan LGBTQ. Menurutnya, perda yang tengah disiapkan diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat serta mempertahankan citra Palembang sebagai kota Darussalam. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Menurut saya sih, yang paling penting itu bukan cuma ngomongin fenomenanya aja, tapi gimana caranya kita menjaga generasi muda saat ini. Orang tua, sekolah, sama lingkungan juga harus lebih berperan buat ngasih pendidikan karakter dan nilai-nilai yang baik, supaya anak-anak punya pegangan yang kuat di tengah perkembangan zaman dan pengaruh media sosial yang semakin besar.
5: Kalau menurut saya, Fenomena LGBT yang belakangan menjadi perhatian masyarakat tidak cukup disikapi hanya dengan membuat aturan. Yang lebih penting adalah membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Orang tua perlu mendampingi anak, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang dianut keluarga, serta menjadi tempat berdiskusi ketika anak menghadapi berbagai pengaruh, termasuk dari media sosial. Dengan begitu, generasi muda memiliki bekal untuk menyikapi berbagai isu dan mengambil keputusan secara bijak.
6: Kalau saya melihatnya, generasi muda itu perlu lebih banyak diberikan edukasi dan ruang untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, nilai-nilai agama juga penting ditanamkan sejak dini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, saya berharap anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki arah yang positif.
0: Pendengar, simak wawancara Nova Ariana bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Saiful Padli, dalam mengawasi penanganan yang sudah dilakukan dalam menekan penyebaran LGBT di kota ini.
7: Baik pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, MGS Saiful Padli, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dalam menangani pengaruh LGBT di Kota Palembang dan seperti apa penanganan yang sudah dilakukan pihak terkait seperti dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Selamat pagi Pak Saiful Padli, Pak, bagaimana menyikapi tentang maraknya LGBT, bahkan saat ini sudah banyak berbagai kelompok, golongan yang menolak dengan keras LGBT semakin menyebar atau semakin marak di Kota Palembang.
8: Jadi kami, Mbak, di DPRD berencana akan membuat peraturan daerah tentang larangan LGBT di Kota Palembang. Dan ini tentu membuat harus ada dukungan ya dari semua pihak, eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Saya kira ini adalah implementasi dari Perpres 111/2025 ya, ancaman non militer LGBT ini yang disebutkan oleh Presiden. Nah, ini tentu harus disupport oleh pemerintah daerah, dan saya kira peranan kami dalam tupoksi sebagai pembuat peraturan daerah ini akan kami kawal ya, dengan baik sehingga ke depan akan betul ada payung hukumnya terkait dengan larangan LGBT ini, seperti itu.
7: Baik Pak, perda itu nantinya akan dibahas ya Pak dalam paripurna seperti perda pada umumnya kan Pak?
9: Jadi kalau kaitannya dengan proses ini tetap mengikuti SOP pembuatan peraturan daerah. Jadi pertama kali akan masuk dalam Bapemperda. Ya, lalu kemudian diparipurnakan, lalu akan dibuat pansus perda raperda LGBTQ seperti itu.
7: Terus bagaimana dasar alasan yang paling krusial perda tersebut harus segera diterapkan di Kota Palembang?
9: Nah, terkait dengan urgensi, ya, pertama implementasi Perpres 111/2025, lalu yang kedua kondisi daerah ya di Palembang sudah wajib sebagai Palembang Darussalam ini dibuatkan perda anti LGBT ya, sehingga ini sebagai benteng generasi muda kita agar memiliki akhlak yang baik ya, dan saya kira kita akan kawal supaya perda ini bisa cepat terrealisasi seperti itu.
7: Baik Pak Saiful Padli, terima kasih atas statementnya untuk Radio Republik Indonesia RRI Palembang melalui program Mas 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Meningkatnya titik panas selama musim kemarau membuat pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan di dua tempat pembuangan akhir untuk mencegah kebakaran.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang meningkatkan patroli dan mitigasi kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sukawinatan dan TPA Karyajaya. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Musta'in mengatakan patroli gabungan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD dilakukan setiap 2 hari sekali. Sebanyak 25 hingga 30 personil disiagakan untuk memantau kondisi TPA sekaligus melakukan pembasahan pada area sampah yang mulai mengering.
11: Kalau sampah baru yang masuk itu memang basah, cenderung tidak terbakar. Justru sampah lama yang kita mitigasi kan, karena sudah tertutup tanah, sudah sempat tumbuh-tumbuhan. Nah itu mengering sekarang, itu mengering, itu bahaya. Makanya itu kita siram terus.
12: Tapi disuplai oleh, dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPBD. Cara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Kita harus antisipasi karena kondisi area-nya kering, makanya itu yang kita basahin. Kita ya karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi.
10: Menurut Ahmad Musta'in, patroli dan pembasahan akan terus dilakukan sepanjang musim kemarau. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya titik api dan mengurangi resiko kebakaran di kawasan TPA.
0: Informasi selanjutnya pendengar, dari sekitar 210 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Palembang, baru 8 yayasan yang mendaftarkan relawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
13: BPJS Kesehatan Cabang Palembang mencatat baru 8 yayasan SPPG yang mendaftarkan para relawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Padahal di Kota Palembang terdapat sekitar 210 SPPG dengan rata-rata 47 relawan di setiap satuan pelayanan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Muhammad Fariza, mengatakan kepesertaan JKN bagi relawan SPPG masih terus didorong. Karena itu, BPJS Kesehatan melakukan jemput bola sekaligus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperoleh data relawan yang belum terdaftar.
14: Saat ini baru 8 sih, baru daftar di kita.
15: Kita jemput bola atau gimana?
14: Iya, kita saat jemput bola juga, tapi kan memang harus datanya dulu gitu kan. Kita dekorasi juga ke ini.
15: BGN-nya?
14: Iya, BGN.
13: BPJS Kesehatan berharap seluruh relawan program akan bergizi gratis segera terdaftar sebagai peserta JKN. Langkah ini dilakukan agar mereka memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas mendukung program pemerintah. M. Wirya Gunawan melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
16: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-8 LRT Sumatera Selatan diisi dengan aksi donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di stasiun LRT Bumi Sriwijaya.
17: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang bersama LRT Sumatera Selatan menggelar aksi donor darah di stasiun LRT Bumi Sriwijaya. Kegiatan tersebut dalam rangka hari ulang tahun LRT Sumatera Selatan ke-8 yang juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Palembang. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan kebutuhan darah saat ini mencapai sekitar 7.000 kantong setiap bulan. Namun, PMI baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantong, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan.
18: Harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat butuh sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang baru 5.000, jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
17: Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rode Paulus, menargetkan kegiatan ini mampu mengumpulkan 150 kantong darah selama 3 hari pelaksanaan. Selain donor darah, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka mulai 20 hingga 22 Juli 2026.
19: Tadi kami juga dalam rangka rangkaian ulang tahun LRT Sumatera Selatan. Tadi disampaikan juga ada donor darah, pemeriksaan gratis, ada sembako dan banyak kegiatan lain untuk bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat.
17: Melalui kegiatan ini, PMI Kota Palembang dan LRT Sumatera Selatan berharap semakin banyak masyarakat tergerak untuk mendonorkan darah secara rutin. Partisipasi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah sehingga kebutuhan pasien di Kota Palembang dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semua pihak diminta awasi dan batasi penggunaan sepeda listrik yang di luar aturan hingga membahayakan.
20: Masih tingginya penggunaan roda dua listrik yang digunakan oleh anak-anak maupun orang tua di jalan raya diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak. Hal tersebut diungkapkan Kanit Kamsal Polrestabes Palembang, Aibtu Mutasor. Menurutnya sejauh ini penggunaan kendaraan roda dua listrik ini sendiri sudah mengganggu aktivitas kendaraan pada umumnya. Hal ini juga mengancam keselamatan bagi penggunanya. Sehingga dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat lebih bijak dalam penggunaan kendaraan listrik tersebut.
21: Pada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya. Karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah. Mm-mm. Yang kedua, ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm. Mm-mm. Yang ketiga, ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami, ya silakan dipakai di komplek untuk antar anak sekolah yang dekat-dekat di area.
20: Mutasor juga menambahkan agar pihak sekolah khususnya dapat memantau semua siswanya yang menggunakan kendaraan listrik tersebut agar tidak digunakan untuk aktivitas sekolah, baik saat pergi maupun pulang sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
22: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
23: latihan karena dilihat dari persiapan sekarang
24: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
25: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
26: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga pendengar, mantan Wakil Presiden Sriwijaya FC Muhammad David mengusulkan legenda Laskar Wong Kito, Ferry Rotinsulu untuk memimpin tim menghadapi kompetisi Liga 3 musim 2026-2027.
27: Harapan kebangkitan Sriwijaya FC di Liga Nusantara mulai mendapatkan dukungan dari para legenda klub. Mantan penjaga gawang Laskar Wong Kito Ferry Rotinsulu menyatakan kesiapannya untuk kembali mengabdi sebagai pelatih kepala apabila mendapat kepercayaan dari manajemen. Ferry Rotinsulu mengaku siap mengajak sejumlah mantan pemain Sriwijaya FC termasuk Octavianus dan juga rekan-rekan lainnya demi mewujudkan target membawa klub kebanggaan Sumatera Selatan itu kembali promosi ke Liga 2. Dukungan dari para eks pemain ini juga menjadi sinyal kuat bahwa semangat membagikan kejayaan Sriwijaya FC masih menyala. Di sisi lain, Wapres Sriwijaya FC musim lalu Muhammad David secara terbuka menyatakan keinginannya agar Ferry Rotinsulu dapat memimpin tim mengarungi kompetisi Liga 3 musim 2026-2027.
28: Yang jelas, misi penyelamat ini, yang jelas siapa sih yang mau pegang nanti ke depannya seperti itu? Ya kan? Terus tujuannya apa nanti itu? Kalau misi penyelamatan untuk balik lagi ke Liga 2, saya yakin bisa. Kenapa yang nggak bisa?
27: Selain Octavianus, ex-pemain belakang Sriwijaya FC yang bergabung di tahun 2012, era pelatih Kasar tadi Muhammad Sobran juga terlihat ikut mendukung Sriwijaya FC untuk mengikuti Liga Nusantara. Sampai saat ini Sriwijaya FC mulai menjalin komunikasi kepada para pemain SFC yang ingin bergabung musim 2026-2027. Dari Jalan Radio Heru Sekira dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan rancangan perda tolak LGBTQ. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan di dua tempat pembuangan akhir mencegah kebakaran selama musim kemarau. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Floren dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Floren.
8: Selamat pagi Mbak Inga.
7: Apa kabar Mbak Floren?
8: Kabar baik hari ini.
7: Alhamdulillah baik. Mbak Floren, silakan untuk disampaikan informasi cuaca selengkapnya ya Mbak ya, di kesempatan hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026.
8: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin dan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Oki, Palembang, dan Ogan Ilir. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan dan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Prabu Mulih, Ogan Ilir, Oku dan Banyu Asin. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Ogan Ilir, dan Prabu Mulih. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 hingga 98%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Banyuasin serta pada malam hari di wilayah Oku Selatan. Demikian informasi cuaca hari ini.

0: Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan, dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Florence ya untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi cuaca di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
2: Sembilan dua koma empat FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya ya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Bersama saya Gaduyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ya, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami dan menyimak rangkaian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memperketat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah dampak karhutla yang dapat menurunkan kualitas udara hingga mengganggu aktivitas di wilayah lain. Dan pendengar ya, selain mewaspadai potensi karhutla juga pihaknya memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan yang berpotensi mempengaruhi sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Jadi dampak musim kemarau terhadap produktivitas pertanian tentunya harus ditekan agar tidak mengurangi capaian produksi pangan yang selama ini menunjukkan tren positif. Ia mengatakan Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya berhasil menjadi salah satu provinsi dengan produksi pangan tertinggi secara nasional. Oleh sebab itu, capaian tersebut harus dipertahankan tidak hanya dari sisi peringkat, tetapi juga melalui konsistensi produktivitas di lapangan.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food.